0: Zakatnya kan bulan 7. Nah, jadi waktu itu saya berzakat dagang saya. Jadi tahun ini karena harga amat naik, tak cukup untuk
1: iya. Tidak apa-apa, hitung dari bulan 11 tadi. Nanti bulan 11 tanggalnya berapa penjual tanahnya Bapak kebunnya?
0: Sekitar tanggal 5 gitu lah.
1: 5 kurang 11 berarti di tanggal November, Oktober. Kurang 11 hari dari tanggal 5, tanggal 24 Oktober. Perkiraan 24 Oktober tahun 2026 ini Bapak lihat. Apakah uang hasil kebun dan barang dagangan masih di atas nisab atau tidak?
0: Iya.
1: Jelas. Kalau masih di atas nisab, baru ada zakatnya. Kalau tidak, karena emas naik lagi atau uangnya terpakai untuk lain-lainnya, untuk biaya operasional dan lain-lain, maka tidak ada zakatnya.
2: Cukup jelas, Pak. Demikian Bapak yang bertanya di Sumatera Utara. Semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Taib jazakallahu khair. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini kepada Ustaz. Kami persilakan untuk kesimpulan dan ikhtitam.
1: Ya, khawani wa khawati fillah. Dalam hal ahli waris zawil arham, memang ada perbedaan pendapat para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, tidak menerima warisan sama sekali. Tetapi mazhab jumhur lebih kuat dalam hal ini karena zawil arham tentu lebih dekat daripada yang lainnya. Karena mazhab Syafi'i mengatakan diberikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal orang banyak. Jauh hubungannya. Zawil arham tentu lebih dekat. Maka bila ada perbedaan pendapat para ulama, kita lihat mana dalil yang lebih kuat sehingga itu yang kita ikuti. Wabillahi taufiq.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Yukhatil Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja, dimanapun Anda saat ini bersama kami di kesempatan pagi hari ini hingga pukul 7 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, telah kita ikuti dan simak dari awal hingga akhir perjumpaan bersama Ustaz Dr. Erwani Tanwidi MA Hafidzallahu Ta'ala dalam format rekaman Syarah Umdatul Fiqh Bab Zawil Arham Pembagian Waris. Semoga dapat memberikan kemanfaatan dan tambahan ilmu khususnya bagi kita semuanya di dalam memahami ilmu waris dan pembagian-pembagian dan hak-hak yang siap, yang bisa menerima dari waris tersebut, dan kita bisa membaginya dengan adil sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami. Berikut ini kami hadirkan kembali beberapa jeda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja. Barakallahu fik.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: حقك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع. وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو إذا تنظر من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح. فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريق فيما يوقظك. أخشى أنها لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق ما أو جار يطرق عليكم الباب عليكم جميعا. وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عنده من القوة والحكمة بأنه يقضكم جميعا بحيث أن يعني يوقظ أخاك، تكون على المسؤولية وأن تستيقظ إن شاء الله. لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
2: pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Hamid hafizahullah taala. Pertanyaannya, saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun salat subuh. Dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya. Akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya. Karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil. Dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras, karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya. Karena saya khawatir mengganggunya. Sampai saya terpaksa, terkadang sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, Barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barakah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk perbaikan diri Anda, dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda, memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi, dan memang sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan, hendaknya bersegera. Apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika memasang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun, yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan, dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya. Apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. Atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun sholat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk sholat subuh, sehingga tidak cukup jika Anda hanya masang jam beker yang sudah lemah suaranya, karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk sholat subuh, atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda, atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
3: فتاوى مختارة.
4: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
5: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Musa radhiyallahu an an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
10: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
11: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
12: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
11: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
13: menjaga harga diri,
11: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
13: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
11: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
13: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
11: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
13: Itulah tujuan mukmin bekerja.
12: Bagaimana mukmin bekerja?
13: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
11: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
13: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
14: Allahu Akbar, Allah.
13: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya, ya, menaati suami ini. Apabila seorang wanita, ya, telah mengerjakan salat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. رواه البخاري.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. A'udzu billahi minasy syaithan

0: tuqa.
1: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
0: Al-mulqiyati dzikra 'udran aw nudhra innama tu'adun lawaqi'.
1: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, "Makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa."

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
5: Radio Rojak.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة؟ وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضعف للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنى والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah taala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini, menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta menjaga hak-haknya. Ini semua menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita, bukan masalah laki-laki ambisi untuk menguasai keluarga. Oleh karenanya, ini termasuk beban tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada para istri terhadap suami mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau pernah menyampaikan, kaum lelakilah yang mampu mengurusi urusan kaum wanita, baik dalam mendidik mereka, membimbing mereka untuk melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga masalah kepemimpinan dalam keluarga adalah tugas yang diemban kaum laki-laki terhadap para istri mereka. Sebagian orang faham akan kewajiban dan tugas ini, bahwa para suamilah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap istri-istri mereka. Akan tapi dengan image yang terbalik, bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga hanya ambisi para lelaki untuk menguasai wanita. Sehingga image yang seperti ini akan berimbas pada penghinaan terhadap kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Bahkan yang benar bahwa hukum ini justru sebagai bukti penghormatan Islam kepada kaum wanita. sebagai dasar untuk menjaga hak-haknya dan upaya menjaga agar kaum wanita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Karena kaum laki-laki umumnya lebih mengetahui tentang kehidupan secara umum, sehingga karena kecemburuannya, dia akan berusaha menjaga istrinya, baik dengan memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan sandang, dan segala perhatiannya, dan lain sebagainya yang termasuk hak-hak yang ditetapkan di dalam syariat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar di Roja dimanapun Anda saat ini tengah bersama kami. Kita akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Abdullah Taslim Emma Hafizallahu Ta'ala. Dalam format rekaman kami hadirkan Fawaidul Fawaid, bab antara takwa dan hidayah. Semoga bermanfaat kajian ini dan kita murojaah kembali beberapa pelajaran yang telah beliau sampaikan di beberapa pertemuan yang telah lalu. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
6: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan hari-hari ini yang merupakan musim atau salah satu musim kebaikan yang terbesar dalam Islam di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam ya'ni ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh di hari-hari ini, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka tentu ini merupakan saat yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman yang menginginkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal kebaikan. Baik itu amal kebaikan berupa puasa sunnah, ya, tentu sampai tanggal 9 Dzulhijjah karena tanggal 10 tidak boleh berpuasa. Amal kebaikan yang lainnya, berzikir kepada Allah banyak, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Amal kebaikan berupa melaksanakan salat setelah yang wajib, salat-salat sunnah. Banyak bertobat, beristighfar kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, termasuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, tentu membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Hendaknya kita memperbanyak amal-amal kebaikan ini, apalagi yang ada anjurannya secara khusus, misalnya puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang kita semua tahu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, puasa di hari Arafah itu menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Maka keutamaan seperti ini tentu harusnya, ya, jangan sampai dilewatkan oleh seorang muslim yang menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan balasan pahala yang sempurna pada hari kiamat nanti. Tapi barakallahu fikum, ini sekedar mengingatkan. Kemudian kita akan kembali dengan pembahasan di kajian rutin kita yang kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita kembali adakan di kesempatan pagi hari ini, membahas kitab Al-Fawaid buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Al-Qur'an dan Tafsir. Pembahasan di bab Al-Qur'an dan Tafsir masih di pembahasan, melanjutkan pembahasan yang lalu, min turuki bayanil Qur'an, di antara metode penjelasan dalam Al-Qur'an. Ada satu pembahasan yang menarik yang dibawakan di sini yaitu bainat taqwa wal hidayah, antara takwa dan hidayah. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semakin orang itu bertakwa, maka semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepadanya. Semakin banyak hamba mengusahakan hidayah dalam dirinya, maka Allah akan semakin sempurnakan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan menambahkan baginya petunjuk dan Allah akan anugerahkan kepadanya ketakwaan. Maka ini termasuk bagaimana faedah atau penjelasan Al-Qur'an ketika menerangkan keterikatan antara dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Tayyib barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengulas pembahasan yang menarik ini. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, kullama taqal abdu rabbahu irtaqa ila hidayatin ukhra fahuwa fi mazidi hidayatin madama fi mazidin minat taqwa. Semakin seorang hamba itu bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rabbnya, maka dia akan naik, kedudukannya akan meningkat kepada hidayah berikutnya. Ini sehubungan dengan penjelasan kita di pertemuan yang lalu tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan baginya, padanya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini kan menyebutkan hidayah itu terkait dengan takwa. Makanya beliau jelaskan di sini, semakin seorang hamba itu bertakwa kepada Rabbnya, maka dia akan meningkat kepada hidayah berikutnya. Jadi bukan cuma hidayah umum dia dapatkan, ya, hidayah untuk mengenal Islam, untuk mengikuti agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tapi dia akan mengetahui rincian dari petunjuk Islam yang akan semakin menambah dan menguatkan keimanannya, menyempurnakan ketakwaan di hatinya. Nah, fahuwa fi mazidi hidayatin madama fi mazidin minat taqwa, maka dia akan selalu bertambah pada dirinya hidayah selama dia selalu bertambah ketakwaannya. Masya Allah, dari sini kita ketahui bagaimana pentingnya seorang yang menuntut ilmu, belajar pemahaman agama yang benar. Bagaimana sangat pentingnya, sangat utamanya seseorang yang selalu membaca Al-Qur'an dan berusaha merenungkan isinya, memahami kandungan maknanya sesuai dengan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar dengan itu dia bisa menambah petunjuk dalam dirinya yang berarti akan menambah sempurna ketakwaannya. Barakallahu fikum. Wa kullama ihtada zada taqwahum, sebagaimana setiap kali hamba itu mengikuti petunjuk Allah, maka akan bertambah ketakwaannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 15 sampai ke 16, Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada orang yang mengikuti keridhaannya, yaitu jalan-jalan keselamatan, serta Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan Allah berikan hidayah kepada mereka untuk meniti jalannya yang lurus. Jadi perhatikan di sini, semakin bertambah hidayah, semakin bertambah kebaikan yang Allah akan mudahkan bagi hambanya. Wa qala ta'ala di ayat yang lain, ya, di ayat yang lain di surat Asy-Syura ayat ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Allah, Dia memilih siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang selalu kembali kepadanya. Ini hidayah dari Allah tergantung dari sikap inabah kita. Selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat, selalu mendekatkan diri kepadanya. Jadi ini menunjukkan takwa juga erat kaitannya dengan hidayah. Semakin tinggi ketakwaan, semakin semangat orang dalam melakukan kebaikan, maka semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian, waqala ta'ala di ayat yang lain, surat Al-A'la ayat ke-10. Sayadzakaru may yakhsha, akan bisa mengambil pelajaran orang-orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah jelas merupakan bagian utama dari takwa. Allah kabarkan di ayat ini hanya mereka lah yang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari petunjuk Allah. Menunjukkan memahami petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Allah itu merupakan sebab seseorang akan meraih rasa takut yang merupakan bagian dari takwa. Kemudian di surat Yunus ayat ke-9. Innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan hidayah kepada mereka dengan keimanan di hati mereka. Ya, ini juga menggandengkan antara hidayah dengan iman. Yang tentu iman merupakan inti daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang keterkaitan antara hidayah dengan ketakwaan. Semakin sempurna kita memahami hidayah Allah dan berusaha mengamalkannya, maka semakin besar pula bagian ketakwaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Fahadahum awalan lil imani, falamma amanu hadahum lil imani hidayatan ba'da hidayah. Maka awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada mereka untuk mengenal iman, yakni masuk Islam, beriman kepada Allah. Kemudian setelah mereka beriman, Allah berikan hidayah lagi untuk keimanan mereka, yaitu hidayah setelah hidayah. Yakni ditambahkan hidayahnya, dijadikan lebih rinci mereka memahami dan mengamalkan agama Islam ini. Hidayah tanpa ada hidayah, hidayah di atas hidayah atau hidayah setelah hidayah. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, dengan metode ini kita paham. Ternyata berusaha mengamalkan amalan kecil yang disyariatkan dalam Islam, mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam, meskipun kecil, itu menjadi sebab kita akan bisa diberikan kebaikan untuk bisa mengamalkan amal-amal yang lain, yang bahkan kita bisa amalkan amal-amal yang besar maupun yang kita rasa susah awalnya. Karena apa? Dengan hidayah, Allah akan berikan hidayah berikutnya. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala. Senada dengan ini atau semisal dengan ini adalah makna firman Allah di surat Maryam ayat ke-76. Wa yazidullahu alladhina tadau hudan, dan Allah akan menambah hidayah bagi orang-orang yang mengikuti hidayahnya, petunjuknya. Nah, di sini kita mengetahui jamaah sekalian hafidhakumullah, ya, kesalahpahaman sebagian orang yang selalu mengatakan kalau Allah menghendaki, Allah akan beri hidayah kepadaku. Kamu tidak usah ikut urusanku, tidak usah menasihati, ya. ketika ada yang menasihati dia, mengatakan dia, kamu tidak usah menasihati saya, tidak usah menegur saya dari kesalahanku. Kalau Allah menghendaki, dia akan membukakan hatiku untuk menerima hidayahnya, mengikuti petunjuknya. Kita katakan betul, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kuasa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allah dialah yang maha kuasa membukakan hati manusia untuk lapang menerima kebaikan. Tapi kita diperintahkan untuk mengikuti hidayah. Ya, untuk menetapi hidayah dan mengikuti jalan-jalannya. Seperti ayat yang disebutkan ini. Ya, wa yazidullahu alladzina tadau hudan. Allah akan menambah orang-orang yang mengikuti petunjuknya, Allah tambahkan petunjuk. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Karena Al-Quran adalah sumber petunjuk. Ya, yakni Allah menjadikan hidayah itu dengan sebab. Sebab yang Allah jadikan untuk manusia menempuh sebab itu agar dimudahkan akibat baik bagi dirinya. Memang Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam agamanya. Ya. Makanya Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Afala yatadabbarun Al-Quran. Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan petunjuk atau bimbingan kepada jalan yang lurus. Jadi ada usaha dari kita untuk meraih hidayah itu agar Allah tambahkan, semakin kuatkan petunjuk atau hidayah ketakwaan dalam diri kita. Baik. Wa qauluhu ta'ala. Juga firman Allah di ayat yang lain di surat Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagimu furqan. Dalam dirimu ada kemampuan dengan taufik dari Allah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Allah janjikan ini bagi siapa? Yang bertakwa. Takwa terkait dengan hidayah, tidak akan bisa dipisahkan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka sebab-sebab untuk keselamatan, penjagaan dari Allah semakin besar kita dapatkan. Hidayah untuk menyempurnakan kebaikan kita juga semakin kuat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik. Wa minal furqani ma yu'tihim minan nuril ladhi yufarrikuna bihi bainal haqqi wal batil. Dan di antara makna al-furqan, yaitu apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman berupa cahaya yang dengan itu mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Wan nasri wal izzi alladhi yatamakkanuna bihi min iqamatil haqqi wa kasril batil. Sebagaimana juga termasuk Al-Furqan adalah pertolongan dan kemuliaan dari Allah yang dengan itu hamba-hamba yang beriman ini mampu untuk menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Ya. Fusira Al-Furqan bihadza wa hadza, yang mana para ulama ketika menafsirkan Al-Furqan di ayat ini ditafsirkan dengan yang pertama tadi dan yang kedua. Masya Allah, maknanya Furqan ya, membedakan cahaya untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ada juga yang mengartikan Al-Furqan di sini adalah al-izz. Pertolongan dan kemuliaan dari Allah yang dengan itu hamba ini bisa menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa kita dapatkan kebaikan ini, Allah masukkan ke dalam hati kita dengan sebab kita bertakwa kepada Allah, menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Taib. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Saba ayat ke-9. Inna fi dhalika la ayatan likulli abdin munib. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang selalu kembali kepadanya, yang selalu bertobat, yang selalu ingat kepada Allah dan tidak melalaikannya. Jadi berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, selalu bertobat kembali kepadanya. Ini Allah sebutkan di dalam ayat ini sebagai orang-orang yang merekalah yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Masya Allah, mereka yang bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ibrah pelajaran untuk menambah keimanan, menguatkan ketakwaan mereka. Kemudian waqala di ayat yang lain, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ya, bagi setiap orang yang kuat kesabarannya dan orang yang sangat tinggi rasa syukurnya. Kenapa dua orang ini yang dikatakan bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah? Karena dua sifat ini adalah sifat utama yang menopang takwa. Orang-orang yang kuat kesabarannya dan orang-orang yang tinggi rasa syukurnya. Ini disebutkan fi surati Luqman wa surati Ibrahim wa Saba wa Syura. Disebutkan di empat surat, di surat Luqman ya. Di surat Luqman ayat ke-31, kemudian di surat Ibrahim ayat ke-5, di surat Saba ayat ke-19 dan surat Asy-Syura ayat ke-33. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menggandengkan antara kesabaran yang kuat dan syukur yang tinggi dengan kemampuan yang Allah berikan kepada hamba untuk bisa merenungkan dengan baik, mengambil manfaat dari merenungkan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa akhbara an ayatihil masyhudati al-ayaniyati annaha innama yantafi'u biha ahlu sabri wa syukur. Maka Allah beritakan di ayat ini tentang ayat-ayatnya, tentang tanda-tanda kekuasaannya yang bisa kita saksikan di alam semesta ini. Kita bisa lihat dengan mata kita bahwa yang bisa mengambil manfaat darinya hanyalah orang-orang yang kuat kesabarannya dan tinggi kesyukurannya. Kama akhbaru an ayatihil imaniyatil qur'aniyati annaha innama yantafi'u biha ahlut taqwa wal khasyati wal inabati. Sebagaimana Allah kabarkan di ayat yang lain tentang tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda keimanan atau ayat-ayat keimanan, ayat-ayat Quran, hanyalah bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang selalu kembali kepadanya ya. Wa man kana qasduhu ittiba' ridwani, dan orang-orang yang menjadikan tujuannya hanyalah mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sebutkan di ayat-ayat yang lalu. Jadi subhanallah, tanda-tanda kekuasaan Allah siapa yang bisa merenungkan? Hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia pada dirinya. Berarti semakin sempurna ketakwaan, semakin sempurna hidayah dari Allah. Semakin sempurna kita selalu mempelajari, memahami dan mengamalkan hidayah, petunjuk Allah, semakin sempurna pula Allah akan jadikan ketakwaan pada diri kita semakin kuat. Taib. Wa annaha innama yatadzakaru biha man yakhshahu subhanah. Dan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah ini hanyalah bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, sebagaimana firman Allah di surat Taha ayat 1 sampai ketiga, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, kami tidaklah turunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kamu celaka atau sengsara, kecuali Al-Quran itu hanyalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi takut jelas merupakan bagian dari takwa. Berarti Al-Quran bisa diambil pelajarannya dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana pelajaran Al-Quran yang merupakan hidayah, sebaik-baik hidayah dari Allah, ini jelas akan semakin menguatkan ketakwaan seorang hamba. Waqala fissa'ah. Kemudian Allah berfirman tentang hari kiamat di surat An-Nazi'at ayat ke-45. Innama anta mudhiru man yakhshaha. Hanyalah engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari kiamat. Peringatan hanya bisa diambil oleh orang-orang yang takut, karena dia punya takwa di hatinya. Orang-orang yang tidak takut, yang tidak punya takwa, tidak bisa mengambil pelajaran dan peringatan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma man la yu'minu biha wala yarjuha wala yakhshaha fala tanfa'uhul ayatul ayaniyatu walal qur'aniyah. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, tentang hari kebangkitan, hari kiamat, tidak mengharapkannya, tidak takut kepadanya, maka orang-orang seperti ini tidak akan bermanfaat baginya ayat-ayat yang dipersaksikan di alam semesta ini maupun ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca. Tidak akan mereka mengambil manfaat karena mereka tidak memiliki keimanan di dalam hatinya yang merupakan syarat untuk bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi ini satu hal yang memang butuh perenungan yang benar dari kita untuk kita mengetahui keagungan dan keindahan isi Al-Quran. Walihada lamma dhakara subhanahu fi surati Hud uqubatil umamil mukadzibina lirrusul alaihimu salatu wassalam wa mahalla bihim fid dunya minal khizi qala ba'da dhalika inna fi dhalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Hud hukuman yang Allah berikan kepada umat-umat yang mendustakan para rasulnya alaihi salatu wassalam, dan bagaimana kehinaan yang menimpa mereka di dunia, Allah berfirman setelah itu di surat Hud ayat 103, inna fi dhalika, sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang takut kepada azab akhirat, takut ditimpa azab neraka pada hari kiamat nanti. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Fa akhbara anna fi 'uqubatihi lil mukadzibina ibratan liman khafa adzabal akhirah. Maka Allah beritakan di ayat ini bahwa ketika dia menimpakan hukuman atau siksaan kepada orang-orang yang mendustakan kebenaran para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, dalam semua ini terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap azab akhirat. Jadi kita kan selalu bertanya, kenapa yang dibawakan di dalam Al-Quran banyak kisah tentang orang-orang yang mendustakan para rasul, tidak percaya hari kebangkitan, mereka diazab, dihinakan di dunia, diazab di akhirat. Kenapa Allah beritakan ini kepada kita orang-orang yang mengimani akhirat? Maksudnya agar kita ambil pelajaran. Karena ketiadaan iman mereka, mereka tidak mempersiapkan diri. Harusnya kita yang beriman mempersiapkan diri dengan maksimal, karena kita yakin, seyakin-yakinnya akan adanya hari akhirat, akan adanya pembalasan di hadapan Allah nanti, akan adanya pertanggungjawaban dari perbuatan-perbuatan kita. Maka mengapa Anda yang yakin tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari yang pasti terjadi tersebut? Jadi ada ibrah, pelajaran di balik semua ini. Nah, wa amma man la yu'minu biha wa la yakhafu adzabaha fala yakunu dhalika ibratan wa ayatan fi haqqi. Adapun orang-orang yang tidak mengimani akhirat, tidak takut azabnya, maka ini tidak akan menjadi pelajaran dan tidak akan menjadi tanda kekuasaan Allah yang bisa direnungkan olehnya pada diri orang seperti ini keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza sami'a dzalika qala lam yazal fi dahril khairu wasyarru wan na'imu wal bu'su was-sa'adatu wasyaqawa. Yang mana orang seperti ini ketika mereka mendengarkan peringatan tentang akhirat, tentang azab akhirat, apa yang mereka katakan? Lam yazal fiddahr. Masih saja di waktu ini, di masa ini ada kebaikan, ada keburukan, ada kenikmatan, ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Seolah-olah ini berganti sendirinya tanpa ada yang mempergantikannya. Seolah-olah berlakunya semua ini tanpa sebab dilakukan oleh manusia. Warubbama ahala dzalika ala asbabin falakiyatin wa quwwatin nafsaniyah. Bahkan terkadang orang ini akan mengembalikan itu kepada sebab-sebab yang ditunjukkan dalam ilmu falak, ilmu perbintangan. Mereka nisbahkan ini karena bintang ini, karena bintang itu. Ya tidak dinisbatkan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena kejahilan dan kekufuran mereka. Atau mereka kembalikan kepada kekuatan jiwa. Terjadinya semua itu karena kekuatan jiwa. Kekuatan ada gejala alam, ada kekuatan ini, kekuatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, inilah keadaan orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat. Yang jelas kesimpulannya pembahasan ini, semakin kita mendalami petunjuk Allah, semakin kita mengikuti jalur-jalurnya, semakin banyak kita membaca sebaik-baik petunjuk di dalam Al-Quran, di dalam kemudian di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita renungkan, semakin kita ambil pelajaran, kemudian kita praktekkan, kita amalkan, maka semakin besar pula bagian ketakwaan dan kesempurnaan iman yang Allah akan berikan kepada kita dengan sebab tersebut. Maka ini merupakan ya pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita merenungkan tentang makna penjelasan Al-Qur'an ketika menggandengkan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengikuti jalan petunjuknya. Barakallahu fikum, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan faedah dari penjelasan ini yang akan semakin menguatkan kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan menjadikan kita semakin semangat membaca Al-Qur'an, merenungkan isinya untuk mengambil pelajaran darinya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum di waktu yang tersisa. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
7: القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikian untuk kajian dalam format rekaman kami hadirkan bersama Ustaz Abdul Atta Salim MA Hafidhullah Ta'ala, menemani aktivitas Anda dengan menghadirkan pembahasan antara takwa dan hidayah. Di antara keduanya adalah perkara penting, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita semuanya, dan kita menyerahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala usaha, dan semoga hidayah Allah menuntun kita dalam keselamatan melewati cobaan yang berupa cobaan berat kehidupan maupun cobaan yang berupa kebahagiaan, agar kita bisa tetap memahami bahwa semuanya kehidupan ini adalah kehidupan ini merupakan cobaan bagi kita semuanya. Apakah kita bisa melaluinya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di setiap pertemuan ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan berbagai program acara yang kami hadirkan dari pagi hingga pukul 8:59 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan kembali tilawah dan terjemahan dari surat Al-Insan yang berikut ini. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: تَفْجِيرًا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannani. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Yusro.
1: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
0: Wadaniyatan alaihim zilaluha wadhullilat kutufuha tadlila.
1: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbuna al-ajilah.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan. Al-Qur'an.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: عَقَابًا.
1: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفُ

0: khashi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
0: Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirati a'idha kunna 'idhaman nakhirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
1: راديو روجا منبر تحايا سنة
4: آيات
5: آيات
6: آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
2: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: darurah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: وقدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
4: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah hadis-hadis tentang akhlak atau hadisul akhlak dalam format rekaman bersama Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafizallahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Baik, terima kasih akhi, jazakallahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما ثم أما بعد. Tidak mungkin sekedar ungkapan syukur meski ribuan kali kita ungkapkan dapat merealisasikan syukur yang utuh dengan nilai terbaik. Karena syukur itu memiliki jangkauan makna yang luas, dimensi yang tanpa batas, bukan hanya sekedar dengan mengikrarkan rasa berterima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan bukan juga hanya sekedar dengan menambahkan melalui ikrar ada keyakinan bahwa nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi lebih daripada itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar maknanya adalah agar kita mampu menjadikan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkannya kepada kita menjadi fasilitas media agar penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin waktu juga semakin meningkat. Karenanya ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir mengingat engkau, bersyukur kepada engkau, serta memperindah ibadah kami untuk engkau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua taufik dan memberikan kemudahan agar kita dapat senantiasa menjadi hamba yang selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, dengan kalbu, bahkan segenap dengan segenap anggota tubuh kita. Salawat serta salam semoga senantiasa disampaikan selalu kepada Nabi mulia yang kita cintai bersama baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan para istri beliau tercinta ummahatul mukminin, kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada siapa saja di antara umat beliau yang mengikuti tuntunan serta mengambil keteladanan indah darinya hingga akhir masanya tiba. Para pemirsa di mana saja berada yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata kita masih dipanjangkan usia, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di kesempatan yang baik dan berbahagia ini di waktu duha yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Hingga jelang siang hari nanti kita akan lanjutkan kajian bersama kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallah. Dan sebelum lebih lanjut kita akan menyambung kajian tersebut, izinkan kami untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga mengajak kepada semua yang mengikuti kebersamaan ini untuk menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati, agar ilmu yang akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal salih yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada sekian pertemuan yang sudah menyatukan kita, kita telah belajar begitu banyak ayat, begitu banyak hadis, bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan salah satu kesempurnaannya ada pada keindahan tuntunan akhlak mulia di semua dimensi kehidupan. Dan akhlak mulia ini bukan hanya sekedar lip sync, tetapi benar-benar akhlak yang menuntun seorang hamba mulia interaksi dirinya dengan Allah, mulia interaksi dirinya dengan dirinya sendiri, dan terlebih dia mulia berinteraksi dengan sesama manusia. Kita sudah tahu bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita

mereka semua akan bertempat di surga. Demikian pula kaum mukminin semuanya akan bertempat di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, murid-murid beliau yang mulia radhiyallahu anhum jami'an, mereka semua di surga. Dan mereka telah menempuh sebuah jalan, jalan beragama. Maka kalau kita ingin surga yang sama, kita tidak memiliki pilihan kecuali menempuh jalan yang sama. Kecuali yang kita inginkan hanyalah surga di dunia, atau surga yang barangkali bukan surga Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin surga yang hanya ada dalam khayalan atau ilusi. Tetapi kalau ingin surga yang betul-betul surga sebagaimana disebutkan dalam setiap ayat atau hadis tentang surga, maka kita tidak memiliki pilihan kecuali agar kita mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat waktu itu juga kaget. Wahai Rasulullah, siapa orang yang menolak masuk surga? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah, man 'asani faqad aba." Siapa yang ikut kepadaku, mengikutiku, meneladaniku, mengambil tuntunanku, berjalan bersamaku di jalan yang dahulu aku tempuh, maka dialah yang akan masuk surga. Tapi siapa yang durhaka, membelot, membangkang, menyimpang, menjauh dari apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, maka dia bukanlah bagian dariku. Dan dialah yang akan menolak masuk surga. Subhanallah. Maka kalau kita mau masuk surga, tidak ada jalan lain kecuali agar kita mengikuti baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam spesifik pembahasan kita adalah akhlak yang mulia. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keindahan akhlak. Sehingga semua bagian dari yang beliau tuntunkan adalah panutan. Adalah keteladanan. Makanya para ulama mendapatkan begitu banyak hadis menjadi penjelasan bahwa demikianlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan. Ya. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Perlakukanlah dirimu dengan baik, yaitu dengan cara tatkala melakukan kekeliruan, iringkanlah dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang indah." Kemudian pada pertemuan yang terakhir sebelumnya kita telah mengkaji 4 pilar akhlak yang mulia. Yang ternyata kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah menukilkan perkataan Indah Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani bahwa seluruh akhlak yang mulia itu bermuara kepada 4 hadis. Ya. Semua akhlak yang mulia kalau dibuat 4 klasifikasi besar atau dibuat klasifikasi besar, maka akhlak mulia itu akan bermuara kepada 4. Yang pertama adalah kepada hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Kemudian muara yang kedua, akhlak mulia itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keindahan Islam seorang hamba adalah ia meninggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kemudian muara yang ketiga, akhlak mulia itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab," jangan kau marah. Dan muara yang

0: keempat ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mengkaji apa yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullahu taala pada akhlak mulia keseharian yang pertama yang sudah semestinya kita berupaya untuk optimal menjalankannya, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan penjelasannya adalah bahwa setelah akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi tergambarkan pada tauhid, maka akhlak baik seorang hamba kepada sesama manusia yang tertinggi adalah birrul walidain. Kita sudah tahu ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluqahu. Aku, kata Nabi, yang menjamin sebuah istana di surga yang tertinggi bagi seorang hamba yang memperindah akhlaknya. Yang memperindah akhlaknya. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak kepada dirinya ataupun akhlak kepada sesama manusia. Dan ternyata di dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa yang tertinggi akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tercermin pada bagaimana ia menjalin hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat kepada Allah. Dia jalankan perintah Allah. Dia jauhi larangan Allah. Dia selalu mencari dan melakukan apa yang diridhai oleh Allah, dan dia juga selalu waspada serta meninggalkan semua yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Makanya boleh dicatat oleh para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang tingginya akhlak mulia pada birrul walidain. Pada birrul walidain. Yaitu yang pertama misalnya dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah memutuskan, telah menetapkan agar kalian tidak menyembah selain Allah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dalam satu ayat disebutkan dua wasiat Allah secara bergandengan. Tidak terpisah ayatnya, nyatu. Bergabung menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah agar seorang hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan inilah akhlak tertinggi, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, mengabdi seutuhnya, setulusnya, semurni-murninya untuk Allah Subhanahu wa taala menegakkan keesaannya. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik, berakhlak luhur kepada kedua orang tua. Subhanallah. Demikian pula boleh dicatat oleh para pemirsa di mana saja berada firman yang lain, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 151. Di dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian. Yang pertama, jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Dan yang kedua, masih di ayat yang sama, dan hendaklah kalian berbuat bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jadi digandeng di dalam satu ayat yang sama. Masih digabungkannya dua perintah agung tersebut, mengesakan Allah dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Hubungan baik akhlak mulia dengan Allah dan hubungan baik bakti manusia atau akhlak yang mulia seorang manusia kepada sesama manusia. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah engkau kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dan hendaklah kau berbuat bakti baik, indah, mulia kepada kedua orang tua. Ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala gabungkan kemuliaan ini dalam surat Luqman. Nanti lihat ayat 13 kemudian juga ayat ke-14. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ Anishkur li wali walidaika ilayyal masir. Jadi lihat ayat 13, lihat ayat 14. Pada ayat 13 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tauhid. Awal ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kewajiban bakti pada orang tua. Kemudian di penghujung ayat 14 tersebut Allah gabungkan. Anishkur li, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada aku sajalah kalian kembali. Maka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, memiliki kedudukan yang tinggi. Dan kaidah umumnya, setiap amal yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka balasannya pun tinggi. Inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan balasan kepada siapapun mereka yang berbuat baik. Semakin baik, semakin besar balasannya. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas penghambaan diri seorang hamba sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya pun semakin tinggi. Makanya surga tertinggi adalah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Dan akan bersama dengan Nabi SAW dan para Nabi yang lain, hamba-hamba yang menjalankan semua perintah, salah satunya yang tertinggi adalah perintah bakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi dalam surat Al-Isra ayat 23, dalam surat Al-An'am ayat 151, dalam surat An-Nisa ayat 36, dalam surat Luqman ayat 13 dan juga 14. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ahmad rahimahumullah dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dan juga dalam jalur yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dari Abdullah Ibnu Habib As-Sulami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa adhi' dhalika al-bab aw ihfazhu." Orang tua, maksudnya bakti, bakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Dan di antara makna paling tengah itu yang paling baik, yang paling tinggi. Karenanya tatkala Nabi SAW mendengar seorang berdoa, ya Allah aku minta surga, ya Allah aku minta surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus." Fas'aluhu al-firdaus. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Kenapa minta surga firdaus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah." Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Fauqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus yang paling tengah dan paling tinggi itulah berada arsy Allah Subhanahu wa taala, wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari situlah terpancar sungai-sungai, air-air sungai di dalam surga. Jadi di antara makna al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa bakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga paling tengah, di antara maknanya adalah yang paling tengah, yang paling tinggi, yang paling baik. Karena kita dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta surga Firdaus, sementara surga Firdaus adalah surga paling tengah dan paling tinggi. Fa in syi'ta fa adhi' dzalikal bab. Kalau kau mau, silakan sia-siakan pintu itu. Aw ihfazhu, atau kalau kau mau juga, maka jagalah dengan baik. Ini bukan pilihan, artinya silakan mau bakti boleh, mau durhaka boleh, bukan. Ini menjelaskan ada ajakan motivasi kebaikan dan ada ancaman serta kewaspadaan terhadap keburukan yang tercela. Jadi siapa saja di antara kita sesungguhnya berkesempatan untuk bisa masuk surga langsung ke yang tinggi. Karena kita semua punya orang tua. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ada kesempatan yang besar kita bisa meraih pintu surga yang paling tinggi dan paling tengah dan paling baik, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya ada hadis yang dahulu sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Kalau salat itu berarti hubungan baik seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Ketika seorang itu salat, dia jaga salat, dia sedang menjaga hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi menjawab demikian, Abdullah ibn Mas'ud tanya lagi, "Thumma ayyun?" Ada lagikah ya Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata Nabi menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Berarti berbakti kepada kedua orang tua itu hubungan baik, akhlak seorang hamba bersama siapa? Sama manusia. Jadi setelah hubungan baik dirinya kepada Allah dalam salat, kemudian hubungan baiknya bersama para manusia, yang paling baik, yang paling tinggi adalah bersama orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya lagi, "Thumma ayyun?" Apalagi wahai Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Thumma al-jihadu fi sabilillah." Selanjutnya barulah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Redaksi yang serupa dengan makna hadis ini sangat banyak. Dalam redaksi yang lain si penanya berkata, "Ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kalau yang tadi, apa yang amal yang paling dicintai oleh Allah? Dalam riwayat yang lain, apa amal yang paling afdal? Nabi menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Dalam kesempatan riwayat yang lain disebutkan, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Intinya hubungan seorang hamba dengan Allah, baik dalam iman ataupun dengan amalan seperti salat. Kemudian setelah itu, si penanya menagih, apalagi wahai Rasulullah, amal yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdal, yang paling tinggi. Maka Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis tadi sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu hari pernah mengajarkan sebuah hadis, sebuah doa, mengajarkan sebuah doa yang cukup panjang, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selayaknya kalian mempelajari doa ini. Di dalam doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kemudian di penghujung doa tersebut, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Diajarkan doa oleh Nabi SAW untuk kita panjatkan. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan kepadamu, meminta kepadamu bisa melakukan semua kebajikan, dan bisa meninggalkan semua keburukan, dan bisa mencintai kaum miskin. Subhanallah, bisa mencintai kaum miskin. Kemudian di penghujung doa itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk meminta di dalam doa, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku mohon kepada engkau cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Lah tadi ada hadis di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata di urutan ranking kedua setelah ranking satunya adalah tauhid, yang tercermin pada salat di awal waktunya. Maka yang kedua adalah birrul walidain. Berarti birrul walidain dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdasarkan doa tersebut diperintahkan untuk meminta kepada Allah mencintai birrul walidain, cinta untuk berbakti kepada kedua orang tua. Cinta berbakti kepada kedua orang tua. Ya, karena memang iman itu bertingkat-tingkat. Dan karena iman bertingkat-tingkat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan yang dari mulai tingkat tertinggi, baru kemudian dibawanya terus, yang dibawanya lagi terus, yang dibawanya lagi, dan begitu seterusnya. Maka berarti di antara yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita wal'iyadzubillah berdurhaka kepada kedua orang tua. Tadi ada empat ayat yang menggandengkan hak tauhid dengan hak birrul walidain. Hak tauhid dengan hak birrul walidain. Dan ada yang menarik juga untuk kita ketahui, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, ketika ada seorang sahabat atau pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon izin kepada Nabi untuk disertakan di dalam perjalanan jihad. Dan kita tahu tadi jihad adalah ranking ketiga amal yang paling dicintai oleh Allah. Setelah salat, birrul walidain, kemudian jihad. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diizinkan disertakan di dalam peperangan jihad fi sabilillah. Mestinya ada masalah atau tidak? Tidak ada masalah. Permintaannya baik atau bukan? Tentu saja baik. Bahkan termasuk tiga besar amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menariknya, kemudian pemuda tersebut ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal laka walidan abawan?" Apakah kau masih memiliki kedua orang tua? Dalam redaksi riwayat yang lain, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya demikian disambut dengan semangat oleh pemuda tersebut, "Na'am, ya Rasul, aku masih punya." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba kita perhatikan para pemirsa sekalian, bagaimana jawaban Nabi ini? "Fafihima fajahid." Maka dengan baktimu kepada keduanya lah kau hendaknya berjihad. Allahu Akbar. Jadi jihad fi sabilillah, yang barangkali sebagian kita masih memahami terbatas hanya pada perang. Ya, pegang senjata, baik senjata laras panjang atau senjata tajam atau semisal itu. Kemudian mungkin pakai baju zirah, baju perang. Kemudian mengendarai kuda misalnya. Atau mungkin naik tank baja misalnya begitu. Berperang. Ternyata berdasarkan hadis Nabi SAW berbakti kepada kedua orang tua pun disebut jihad. Seorang pemuda yang datang meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk disertakan di dalam jihad, dan itu sama sekali tidak keliru, bukan salah, bahkan itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah di ranking ketiga. Tapi ternyata pemuda itu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Nabi tidak sedang menjustifikasi dia itu sudah berbakti atau belum, baik atau tidak hubungannya dengan kedua orang tuanya, sudah izin belum sama orang tua. Tidak, Nabi tidak bertanya itu semua. Nabi langsung menyatakan fafihima fajahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertutur kata dari hawa nafsunya, beliau menjelaskan bahwa dengan baktimu kepada kedua orang tuamu itulah kau berjihad. Subhanallah. Berjihad. Karena memang berbakti kepada kedua orang tua dengan penuh ketulusan, dengan maksimalisasi, optimalisasi, itu memerlukan effort yang luar biasa, tak kurang beratnya dari berjihad di medan perang. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan riwayat ini disahihkan juga oleh Al-Albani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid." Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha orang tua ada pada ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Siapa yang menyatakan ini? Baginda Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha orang tua, ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Meskipun tentu saja berlaku ridha orang tua yang dimaksud ini apabila keridhaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Taat kepada sesama makhluk itu bersyarat. Selama itu ma'ruf. Bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi kalau permintaan orang tua, arahan orang tua, himbauan, ajakan orang tua, bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun mungkin itu aneh, meskipun itu mungkin berat, meskipun itu sangat menantang, tapi bukan maksiat, maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Sebagaimana kita wajib untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wajib untuk menjauh dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara ridhanya Allah ada pada ridhanya orang tua kepada si anak, murkanya Allah kepada seorang hamba bergantung pada murkanya orang tua kepada hamba tersebut sebagai anak mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Pada surat Luqman, kelanjutan ayat yang tadi kita sudah lanjutkan apa sudah baca ayat ke-13 dan juga ayat ke-14 yang ternyata di penghujung ayat 14 digabungkan anishkur li wali walidaika. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Karena jasa-jasa mereka tidak terhingga, tidak bisa dirangkai dengan sekedar kata-kata. Nah, lihat ayat 15 dalam surat Luqman tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala seakan menuntun kita untuk bahkan maksimal untuk mencari ridha orang tua ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu tak berilmu tentang kebenarannya, fala tuti'huma, jangan kamu patuhi permintaan syirik tersebut. Hubungan baik seorang hamba dengan Allah tidak boleh dirusak sampai pun oleh kedua orang tua. Meskipun setiap hamba diperintahkan untuk bakti kepada orang tua, tapi kalau orang tua meminta kita jadinya berbuat syirik kepada Allah, Allah yang larang. Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Ayatnya apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ternyata Allah berfirman melanjutkan masih di ayat yang sama, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di kehidupan dunia ini dengan cara yang terbaik, yaitu bakti. Di dalam ayat yang lain, kalau tadi kita membaca surat Al-Isra ayat 23, maka pada ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Subhanallah. Ada lima tuntunan langsung dalam satu ayat yang seakan-akan menjadi instrumen implementatif bagaimana sih berbakti kepada kedua orang tua, dan sampai batasan seperti apa sih bakti itu kita wajib lakukan. Di dalam ayat 24 dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada surat Al-Isra, Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, apabila kedua orang tuamu telah mencapai usia senja, masih hidup baik dua-duanya atau salah satu dari keduanya, fala taqul lahumā uff, jangan ucapkan ah, jangan ucapkan ah. Dan kata para ulama, kalau kita lihat tafsirnya, disebutkan indakal kibara, jika keduanya telah mencapai usia senja, bukan berarti kalau masih belum tua, belum senja, usianya boleh kita memaki-maki, bukan. Tapi maknanya adalah bahwa orang tua itu pada umumnya semakin lanjut usia, semakin seringkali ujiannya bagi seorang anak ketika berbakti kepada mereka adalah ujian jangan sampai mengumpat orang tua. Kekesalannya jangan sampai menjadikan dia mencaci maki, bahkan menjatuhkan orang tua. Fala taqul lahumā uff. Dan kata para ahli tafsir, kata para ulama, seandainya di dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran ada ucapan hardik, cacian yang lebih ringan daripada uff, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Karena tidak ada, maka itulah yang dihadirkan. Ah saja enggak boleh. Uff saja enggak boleh. Fala taqul lahumā uff. Dan semakin usia senja, semakin berat ujian untuk tidak mengucapkan misalnya begitu. Ketidaksukaan, ketidakrelaan, ya, ketidaksetujuan dan seterusnya. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala taqul lahum uff. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan caci maki mereka, jangan ardik mereka, jangan sakiti mereka. Jangan meneteskan air mata mereka disebabkan olehmu. Jangan. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau surga tertinggi dengan akhlak yang mulia, maka orang tualah yang paling berhak diperlakukan setinggi-tinggi, semulia-mulianya akhlak. Maka jangan ucapkan pada orang tua dan jangan menghardik mereka. La tanharhuma. Wa qul lahumā qawlan karīma. Kemudian perintah yang ketiga, ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang karima, yang luhur, yang mulia, yang indah. Bukan sekedar intonasinya saja enak, tapi ucapkan yang semuanya mendapatkan kategori karima. Pilihan kata-katanya, intonasinya, raut wajahnya, ketulusannya, pembuktian ketulusan ucapan tersebut. Wa qul lahumā qawlan karīma. Kemudian yang keempat, waghfidh lahumā janāḥa adh-dhulli minar raḥmah. Turunkanlah sayap-sayap ketundukanmu kepada kedua mereka. Artinya adalah jadikan atau berikan hati yang terindah untuk mereka. Rendah hatilah di hadapan mereka. Jangan congkak, jangan angkuh, jangan sombong. Apalagi sebagian anak itu ada yang kemudian baru kaya sedikit saja sudah lupa daratan. Dia perlakukan orang tuanya seenak-enaknya. Dia suruh-suruh, dia teriak-teriak, dia buat orang tuanya jengkel, bahkan sampai orang tuanya menitikkan air mata. Merasa kecil di hadapan dia layaknya seorang pembantu. Wal'iyadzubillah, wa'na'udzubillah min dhalik. Jangan. Wakhfidh lahuma janaha adh-dhulli minar rahmah. Justru engkau yang harus menundukkan sayap kelemah lembutanmu sebagai bentuk kasih sayangmu kepada mereka. Layani mereka. Perlakukan mereka dengan lebih lembut daripada perlakuan lembut kita kepada anak kita sendiri. Perlakukan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang, lebih daripada cinta dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita sendiri. Benar bahwa kita misalnya sebagai orang tua berhak untuk mendapatkan perhatian dari anak dan seterusnya, sehingga kita juga cinta kepada anak-anak kita. Tapi cinta kepada kedua orang tua mestinya lebih, karena itulah modal kita untuk bisa berbuat bakti sebaik-baiknya untuk mereka berdua. Ya. Yang keempat. Kemudian yang kelima, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ucapkan dalam doamu, رَبِّ ارْحَمْهُمَا, ya Allah sayangi mereka berdua, كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, sebagaimana keduanya telah menyayangiku pada saat aku masih kecil. Bayangkan dalam satu ayat langsung lima instrumen bagaimanakah berbakti pada orang tua, terutama sekali pada saat orang tua itu sudah senja, sudah semakin rapuh, sudah semakin malu, bahkan mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu sudah semakin berubah lagi dari usia yang matang menjadi kekanak-kanakan. Mereka bentuk fisiknya besar, tapi mereka sudah tidak bisa lagi apa-apa. Jalan harus dipapah. Sebagian karena kondisi sakitnya, mohon maaf, buang airnya harus di atas kasur. Harus terapi kesehatan ini, kontrol dokter sepekan sekali, dua pekan sekali. Makannya sudah harus dipilih-pilih. Seperti dulu dahulu mereka melayani kita. Kita masih bayi, nggak mungkin kita dikasih jagung. Pasti kita dikasih ASI. Sudah bisa makan jagung dan tidak ada masalah, nggak mungkin kita dikasih hal-hal yang akan merusak giginya, akan merusak organ tubuhnya. Subhanallah, orang tua sayang kepada anaknya dengan kasih sayang yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seperti itulah kira-kira kau sayangi orang tuamu dalam baktimu untuknya. Subhanallah. Dan kalau kita sama-sama tahu bahwa birrul walidain artinya dua orang tua, itu artinya ada ayah dan ada ibu. Dan ternyata di dalam Islam, prosentase bakti kepada ibu 3 kali lipat daripada prosentase bakti kepada ayah. Ini bukan berarti boleh durhaka pada ayah, bukan. Tidak boleh durhaka pada orang tua. Tapi bakti seorang anak kepada ibu 3 kali lipat lebih besar daripada nilai bakti seorang anak kepada ayahnya. Dari mana hal itu kita pahami? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Albani. Dengan jalur-jalur yang juga banyak. Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, man abarru? Siapakah orang yang harus aku bakti kepadanya? Qala ummuk, kepada ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala ummuk, Nabi bersabda, kepada ibumu lagi. Dia bertanya lagi, thumma man? Siapa lagi Rasul? Setelah ibu dan ibu, Nabi SAW yang ketiga kalinya juga menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian penanya berkata lagi, wahai Rasulullah, siapa lagi setelah itu? Ibu, ibu, dan ibu. Kemudian siapa lagi? Qala abu. Ayahmu. Dalam redaksi riwayat yang lain, Nabi SAW ditanya, man ahakkun nasi bihusni sahabati? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku, wahai Rasulullah? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan indah dariku? Ternyata jawaban Nabi SAW bukan, silakan kau baik pada istrimu, atau silakan kau baik pada suamimu, atau silakan kau baik pada anak-anakmu. Tapi justru Nabi SAW menjawab, orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari setiap kita adalah ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang kedua kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, yang ketiga kalinya, ibumu. Kemudian siapa lagi? Abu. Baru kemudian ayahmu. Subhanallah. Maka para pemirsa yang di mana saja berada, rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita mengaku kita berproses hijrah, kita berusaha belajar untuk menjadi lebih baik sehingga kita belajar sama-sama akhlak. Ya. Tapi ternyata di kehidupan kita, kita masih tercatat belum berbakti kepada kedua orang tua. Yang sudah mulai berbakti pada orang tua, maksimalkan. Yang belum berbakti pada orang tua, segera tinggalkan kelalaian. Segera bakti sama orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, salah satu di antara keduanya, jangan sia-siakan pintu tertinggi surga dengan bakti kepada yang tersisa. Kepada yang sudah meninggal dunia, bagaimana Ustadz, jadi anak salih? Alirkan pahala dan kebajikan dengan doa kita untuk kebaikan mereka, baik di alam barzakh ataupun hingga sampai di surga. Allahu Akbar. Karenanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, bahwa Nabi SAW diperlihatkan seorang penghuni surga yang dia terus memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Ya. Yeah. Dia misalnya sudah berada di satu tingkatan, kemudian diangkat lagi tingkatan surganya. Padahal kita tahu bahwa surga yang terindah adalah surga yang tertinggi. Makin tinggi, makin indah surganya. Dia diangkat, diangkat, diangkat terus. Diangkat derajat surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia sambil keheranan bertanya, ya Rabbi, anna lihadha? Ya Allah, dari mana kok aku bisa mendapatkan seperti ini? Diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap pertanyaan hamba tersebut, Allah berfirman, "Bistighfari waladika lak." Ini disebabkan istighfar putramu untukmu, permohonan ampunan dosa yang dipanjatkan putramu untukmu. Artinya, seorang yang kedua orang tuanya bahkan meninggal dunia sekalipun, bukan berarti sudah selesai dan berhenti untuk berupaya berbakti pada orang tua. Terus bagaimana caranya? Berdoa kebaikan. Sambung silaturahmi. Lakukan kebajikan yang dibenarkan dalam tuntunan Islam, yang mengalirkan pahala untuk kedua orang tua. Seperti misalnya kalau orang tuanya belum berhaji, maka dia berhaji untuk orang tuanya, dan kita berada di bulan-bulan haji. Zulqi'dah sudah semakin berada di penghujungnya, mendekati akhirnya. Kemudian kita akan masuk ke Zulhijjah. Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah adalah bulan-bulan haji. Ya, kalau kita mampu untuk berhaji, kita sendiri berhaji, kemudian orang tua kita misalnya meninggal dunia sebelum berhaji, hajikan kedua orang tua. Atau mungkin orang tua memiliki hutang, lunasi hutangnya. Bersedekah, wakaf atas nama orang tua. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Sehingga kewajiban bakti kepada kedua orang tua tidak berhenti dengan wafat kedua orang tua tersebut. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, pembahasan tentang birrul walidain panjang, sebagaimana kita juga dapatkan di dalam kitab ini, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallah, membawakan banyak sekali ayat dan juga hadis, sehingga tidak cukup pada satu pertemuan. InsyaAllah kita akan sambung kembali bagian-bagian lain yang masih sangat perlu kita gali, kita kokohkan pada diri kita masing-masing untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana tadi diucapkan oleh, disabdakan oleh Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu paling tengah surga. Dan di antara makna pintu paling tengah adalah pintu surga yang terindah, surga yang terbaik. Karena disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah Firdaus. Karena sesungguhnya Firdaus itu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Ya. InsyaAllah kita akan sambung kembali pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana juga masih bersambung penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, masih cukup waktu insyaAllah untuk kita coba berdiskusi, membincangkan apa yang berkaitan dengan birrul walidain. Karena ini nyaris sering terluput oleh banyak orang, bahkan termasuk oleh orang dewasa yang masih punya orang tua, padahal dia juga sudah ngaji, sudah menyatakan dirinya hijrah, sudah meninggalkan hal-hal jahiliyah, dia ingin lebih baik, dia ingin menjadi hamba yang menghadap Allah dalam keadaan istiqamah hingga husnul khatimah. Tapi ternyata kalau sudah masuk kepada pembahasan birrul walidain, lisannya keji, menyakiti kedua orang tuanya, membuat kedua orang tuanya sedih, sampai isak tangisnya adalah isak tangis mendalam orang tua, disia-siakannya orang tua tersebut, ya, disakiti dengan kata-kata dan sikapnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Harus segera kita hentikan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin berakhlak mulia dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Demikian yang disampaikan di kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali di kesempatan mendatang, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dan memanjangkan usia kita biiznillahi ta'ala. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup,
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian Ahadisul Akhlak bersama Ustaz Rizal Yuliar putra Nanda Elsi hafizallahu taala. Hadis-hadis tentang akhlak yang pada kesempatan kali ini kami pilihkan, akhlak di dalam kita berbakti kepada orang tua untuk meraih keutamaan surga tertinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tambahan kesabaran, perbaiki akhlak kita, dan mudahkan kita di dalam merawat, menjaga, serta berbakti kepada orang tua kita, memberikan yang terbaik sebagaimana Mereka juga dulu merawat kita, menjaga kita, memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang kita. Hingga saat ini kita ada di posisi seperti ini. Semua Allah berikan wasilah kepada kedua orang tua kita untuk mengantarkan kita sampai pada titik ini. Dan hendaknya kita melapangkan dada kita untuk menerima kenyataan bahwasanya orang tua kita sudah banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak perlu dibantu. Hendaknya kita bersabar, memohon pertolongan kepada Allah, dan semoga Allah mudahkan kita di dalam rangka membahagiakan keduanya dan berbakti kepadanya. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Dan kita akan lanjutkan untuk menyukai beberapa acara yang berikut ini. Tetaplah bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: Yeah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: Dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah

0: percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu al-As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu al-As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi, saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam. Karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya. Karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang. Padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan di antara yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu Al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab. Yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardhaha yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, "Hai Abul As, aku tidak pernah mengetahui engkau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda." Maka Abul As mengatakan, "Baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku." Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, "Wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama." Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, "Zainab, apakah engkau telah Islam?" Dia katakan, "Tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu wahai Zainab, amankan diriku." Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, "Wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu." Kata Rasulullah, "Wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya?" Mereka mengatakan, "Ya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan." Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, "Kalaulah kan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa." Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, "Wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal?" Mereka mengatakan, "Tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar." Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab." Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia. Subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu as-salawati al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Qur'an.

0: hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: الحق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Ikhwatal Islam, kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
1: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
1: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
3: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
4: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf.
8: Mutiara Salaf.
9: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa, kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan, bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup, iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisyarul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hatinya. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim, yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأمل

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
5: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
4: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
6: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
7: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innal rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
6: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
10: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.
11: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala habad. Khatil Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita akan simak kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Abu Ya'la Quraydi Alsi dari bahasan kitab Ahsanul Bayan, kitab sahabat, kisah sahabat Nabi dalam berinfak, bagian yang ketiga. Mohon maaf, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
5: Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ahsanul Bayan, dan kita memasuki pelajaran yang ke-14 tentang sifat dermawan. Pada pertemuan yang lalu kita membaca salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata di sini, baina rajulun yamshi bi falatin minal ardi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang berjalan di sebuah tanah atau di sebuah tempat, di sebuah jalan, di sebuah daerah yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bi falatin minal ardi. Maksudnya daerah yang tidak ada air. Ya. Fasami'a sautan fi sahabah. Kemudian orang tersebut mendengar suara di awan, di langit. Lagi jalan, mendengar suara di langit. Dan suara itu berkata, iski hadiqata fulanin. Siramilah hadiqahnya si fulan, kebunnya si fulan. Fatanaha dhalika sahabu. Maka awan tersebut mengarah kepada sebuah tempat, menuju tempat tertentu. Fa'afrogha ma'u fi harratin. Fa'afrogha ma'ahu fi harratin. Maka awan tersebut mencurahkan air hujannya dalam sebuah daerah berbatu, yakni batu hitam. Hujan di situ. Fa'idha syarjatun min tilka syiraji qad istaw'abat dzalikal ma' kullahu. Nah, kemudian ada aliran dari aliran air dipenuhi dengan air hujan tersebut. Kemudian dia air itu mengalir. Fatatabba'al ma', maka orang tersebut mengikuti air tersebut. Kemana air itu mengalir? Ya. فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَتِهِ. Ternyata ada seseorang yang berdiri. Lagi berdiri, dia sedang memindahkan air tersebut ke kebunnya. فَقَالَ لَهُ, maka orang ini bertanya, berkata kepadanya, يَا عَبْدَ اللَّهِ مَسْمُكَ, wahai hamba Allah, siapa nama Anda? Jadi orang ini penasaran. Qal, dia menjawab, fulan. Nama saya si fulan. Jadi nama yang disebutkan oleh suara yang ada di awan tadi. Kemudian dia bertanya, "Ya Abdullah, lima sa'altani an ismi?" Wahai hamba Allah, kenapa kau tanya tentang namaku? Dia juga penasaran, kok orang ini nanya tentang nama saya? Kan gitu. Maka dia menjawab, "Inni sami'tu sautan fis sahadi alladhi hadha ma'uhu." Sesungguhnya tadi aku telah mendengar suara, aku telah mendengar suara di sahab, di awan, yang inilah airnya, air dari awan yang ada suaranya tadi. Yaqul, suara itu berkata, "Iski hadi kota fulan, siramilah kebunnya si fulan. Lismik, dan fulan itu sesuai dengan nama engkau. Apa yang kau lakukan dengan air itu? Atau famatasna'u fiha? Apa yang kau perbuat dengan kebun tersebut?" Qal, nah, dia menjawab, "Amma idh kulta hadha." Kalau kau berkata demikian,

orang ini. Setiap dia panen, dia lihat, mesti sepertiga dia sedekahkan. Dari hadis ini, ikhwati fillah, ya, kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang dermawan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nafkah kepada orang yang dermawan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanggung orang yang dermawan dan berkah hidupnya, subhanallah. Orang yang dermawan suka berinfak, suka ngasih, Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Tetapi orang yang bakhil, pelit, itu Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai mereka. Bahkan memurkai mereka. Dan sudah kita bahas sebagaimana beberapa pekan yang lalu bagaimana Allah berkata, "Ya bna Adam anfik unfik alaika." Wahai anak Adam, berinfaklah. Aku akan memberikan infak padamu. Oleh karena itu, ikhwati fillah, siapa di antara kita yang mengeluarkan infak lillah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti. Tetapi siapa di antara kita yang menahan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menahan. Allah Subhanahu wa taala lihat bagaimana mengalirkan air ke tempat orang yang suka bersedekah. Padahal daerahnya itu daerah yang tidak ada air. Allah katakan kepada Rasulullah SAW bercerita bahwa ada di langit suara isqi hadiqata fulan. Ini. Ikhwati fillah rahimani rakumullah, pada kesempatan ini ada dua kisah yang ditulis oleh penulis di sini yang insyaallah taala akan saya bacakan. Yang pertama tentang kaum muhajirin dan ansor dan bagaimana yakni persahabatan mereka, kemudian infak mereka, kemudian ada juga di kalangan ansor yang memberikan infak atau bagaimana menyambut tamu. Ini dua hal yang insyaallah taala kita akan baca dalam kesempatan yang mulia ini di halaman ke-162. Penulis berkata, "Lamma taraka al-muhajiruna diyarahum wa amwalahum wa hajaru fi sabilillahi liyansuru dinallah, nazalu ala ikhwanihim al-ansari fil Madinah." Ya, ketika kaum muhajirun, orang-orang muhajir meninggalkan negeri mereka dan harta mereka, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah, dan mereka singgah pada saudara-saudara mereka yakni kaum Ansar di kota Madinah. Al-Ansar dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa fataha al-ansaru qulubahum wa diyarahum li ikhwanihim al-muhajirin. Kaum Ansar pun membuka hati mereka dan rumah-rumah mereka untuk kalangan muhajirin yang datang dari Mekah. Anda bisa bayangkan, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, mereka rela meninggalkan harta mereka. Tidak peduli, ya. Mereka juga rela untuk meninggalkan negeri-negeri mereka, rumah-rumah mereka. Tidak peduli, yang penting mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, disambut oleh kaum Ansar. Kita lihat, Anda langsung masuk ke paragraf tentang cerita yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor ke-3780. Kalau di sini, ya. Tapi bisa jadi cetakan berbeda-beda nomornya, ya. Kita lihat dari Ibrahim bin Sa'ad an abihi an jaddihi. Qal, dia berkata, lamma qadimul madinata, ketika orang-orang muhajirin mendatangi kota Madinah, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Abdurrahman yakni ibn Auf wa huwa minal muhajirin was Sa'ad.

0: ibn Rabi' wa huwa min al-Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Abdurrahman bin Auf dari kalangan Muhajirin, Sa'ad bin Rabi' dari kalangan Ansar. Faqala li Abdurrahman, maka Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman, kita lihat perkataannya, inni aktharul ansari mala fa aqsimu mali nisfain. Dia berkata kepada Abdurrahman, aku memiliki harta yang paling banyak, artinya aku adalah orang yang paling banyak memiliki harta dari kalangan kaum Ansar, dan aku akan bagi hartaku menjadi dua. Maksudnya apa? Setengahnya buat saya, setengahnya buat engkau. Coba bayangkan ikhwah. Walimra'atan, dan aku memiliki dua istri. Fanzur a'jabahuma ilaika, lihat dari keduanya yang paling kau sukai. Fasammiha li utalliquha, sebut namanya, saya ceraikan. Fa'idhan qadat iddatuha fatazawwadha, apabila selesai masa iddahnya, silakan nikahi. Ini siapa yang berkata? Sa'ad ibn Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Kita lihat ikhwah, apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf berkata, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkati keluargamu dan hartamu. Kemudian dia bertanya, aina sukukum, di mana pasar? Di mana pasar kalian? Abdurrahman bin Auf, subhanallah, ya, tidak nerima. Tapi beliau radhiyallahu an bertanya kepada Sa'ad bin Rabi', aina sukukum, di mana pasar kalian? Fadalluhu ala suki bani Qainuqa, maka ditunjukkanlah oleh orang-orang pasar bani Qainuqa. Falamma qalaba illa wa ma'ahu fadlun min aqid wa samnin, maka dia ke sana dan tidaklah dia kembali dari pasar tersebut melainkan dia sudah membawa aqid, yakni keju dan minyak samin. Subhanallah, ya. Abdurrahman bin Auf ini pintar berdagang, pintar berdagang. Kemudian thumma taba al-ghudu thumma jaa yawman bihi wa atharu sufrah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mahyam qala tazawwajtu kam sukta ilaiha qala nawatan min dhahab. Subhanallah. Kemudian tidak lama besoknya Abdurrahman bin Auf ikhwati fillah pada suatu hari datang dan ada bekas za'faran, ya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, mahyam, artinya ini pertanyaan, ya, artinya ma waro'at, ada apa yang di belakang, artinya kamu habis ngapain, ya, atau ma sya'nuk, atau ma haluk, bagaimana keadaanmu. Nabi beliau radhiyallahu an berkata, tazawwajtu, aku sudah nikah. Aku sudah menikah. Kemudian ditanya sama Rasulullah SAW, kam sukta ilaiha, berapa mahar yang kau berikan? Dijawab, emas sebesar biji kurma. Emas sebesar biji kurma. Masya Allah ikhwah. Ya. Kita lihat bagaimana penjelasan dari Syekh tentang ini. Ikhwatul Islam, kata beliau, hal yahdutsu bainana an qala ahaduna li akhi, apakah terjadi di antara kita, salah satu di antara kita berkata kepada saudaranya, hadza mali baini wa bainak, ini hartaku setengahnya untukku, setengahnya untukmu. Lihat sahabat, masya Allah. Hal qala ahadun hadza baiti baini wa bainak, ini rumahku setengahnya untukku, setengahnya untukmu. Ahaduna qad yara akhahu qad mata ju'an huwa wa auladuhu wa la yata'allam. Tetapi kita ini subhanallah, ya, salah satu di antara kita sekarang melihat saudaranya dalam kelaparan, ya, dia dan keluarganya, anak-anaknya kelaparan, dia tidak merasa tersakiti, yakni tidak sedih melihat saudaranya kelaparan. Ini kita zaman sekarang, ya. Wala yufakkir an yadhhaba yawman ila akhihi al-fakir liyudkhila ala qalbihi surur bima indahu min mal. Tidak berpikir, ya, tidak pernah berpikir walaupun satu hari pun untuk memberikan kebahagiaan di hati saudaranya yang fakir, pergi ke sana membawa hadiah, membawa harta sedekah. Ini zaman sekarang kita ini dikasih duit, dikasih harta sama Allah, ya, senang sendiri. Subhanallah, para sahabat tidak demikian. Makanya mereka adalah orang-orang yang mulia. Lihat bagaimana Sa'ad bin Rabi' berkata, saya adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan kaum Ansar. Saya bagi dua, setengahan. Ya. Seperti ini, masya Allah. War Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu billadhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jambih." Laisal mu'minu billadhi yashba'. Mu'min itu bukanlah orang yang kenyang perutnya, tetapi tetangganya yang di sampingnya itu apa? Kelaparan. Ya, tetangga yang di sampingnya kelaparan. Ini enggak boleh. Jadi ikhwati fillah, mudah-mudahan kita bisa praktekkan ini. Ya, bisa praktekkan. Jangan sampai kita ini cuek dengan tetangga sebelah kita, samping kanan, samping kiri, belakang, depan, dilihat miskin tidak, ya. Dan tidak mesti miskin itu minta-minta, jangan nunggu mereka minta. Justru ikhwati fillah, banyak di antara saudara kita, ya, tidak mau minta karena menjaga diri. Ini yang lebih berhak malah untuk dikasih, ini yang lebih berhak untuk diberi. Jangan dia enggak minta kok, ya. Karena enggak minta, ya sudah, cuek saja seperti itu. Nah, ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya bani Adam, anfik 'alaika." Wahai anak Adam, berinfaklah. Niscaya aku akan berinfak kepadamu. Lihat, orang yang gemar berinfak, Allah giringkan ke orang tersebut harta. Allah curahkan harta. Dan infak tidak menunggu kaya. Bersedekah tidak menunggu kaya. Kita miskin pun bisa berinfak. Dan dengan infak Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaannya kepadanya. Kemudian ikhwati fillah, kita memasuki contoh yang kedua, al-mauqifu tsani, yang di sini dikatakan oleh penulis, rajulun minal ansari athara dhaifahu bi ta'amihi wa ta'ami auladihi. Ada seorang dari kalangan sahabat kaum Ansar, ya, yang memberikan menjamu tamunya, dia rela tidak makan dan anak-anaknya tidak makan untuk jamu siapa? Tamunya, mengutamakan tamunya daripada dirinya dan anak-anaknya. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhud. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, inni majhud, aku orang susah. Dia berkata, aku orang susah. Fa arsala ila ba'd nisa'ihi. Nabi SAW mengutus Artinya bertanya kepada sebagian dari istri beliau, ya, ada enggak makanan di rumah? Ada enggak sesuatu yang bisa dijadikan jamuan untuk tamu ini? Faqalat walladhi ba'athaka bilhaq ma indi illa ma. Istri Nabi SAW berkata, demi zat yang mengutus engkau dengan al-haq, saya enggak punya kecuali air saja. Lihat ikhwah, hadhihi halu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan Rasulullah SAW. Padahal kalau Rasulullah mau, Rasul bisa memiliki emas dan perak. Kalau Rasulullah mau, Rasul bisa memiliki emas dan perak, jadi orang kaya. Tapi Rasul SAW tidak pernah menunda sesuatu sampai besok, ya. Dan Rasul SAW menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian thumma arsala ila ukhra, kemudian mengutus kepada yang lainnya daripada istri Rasul SAW. Faqalat mithla dhalik, sama, jawabannya sama, enggak punya apa-apa kecuali apa? Air. Kecuali air. Hatta qulna kulluhunna mithla dhalik, sampai semua istri beliau sallallahu alaihi wasallam berkata dengan perkataan yang sama, ya. Mereka semua berkata, la walladhi ba'athaka bilhaq ma indi illa ma. Demi zat yang mengutusmu dengan al-haq, saya enggak punya kecuali air saja. Di rumah Rasul enggak ada apa-apa kecuali apa? Air. Bayangkan ikhwah, ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau radhiyallahu anhunna, ini contoh yang baik dan sabar, ya, dalam menghadapi kesusahan. Kita di rumah masih banyak, ya, banyak macam-macam. Iya, beras ada, nasi ada, tempe ada, ya kan, lauk pauknya komplit, ya. Kemudian apa lagi? Ikan ayam, ikan sama ayam ada. Daging onta tiap hari ada, oncom tahu, ya, oncom tahu onta kan, masya Allah. Tapi masih ngeluh saja kita, ya, masih ngeluh terus. Kita ini miskin, enggak punya apa-apa. Padahal kalau dibanding sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat ikhwati fillah, kata istrinya, aku enggak punya kecuali air. Bahkan bersumpah, walladzi ba'athaka bilhaq ma indi illa ma, demi zat yang mengutus, yang mengutusmu dengan al-haq, aku enggak punya kecuali apa? Air. Air saja. Masyaallah. Dan tidak ngeluh. Tidak ngeluh. Kita masyaallah banyak tapi ngeluh. Ya. Kapan makan daging sate? Ya kan? Yang makan daging sate, kapan makan daging sate apa tuh? Rusa. Misalnya begitu. Dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW, istri-istri beliau tidak ngeluh, ya, karena dunia seperti ini dunia. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, karena tidak bisa menyuguhi ini tamu, ya. Rasul bertanya kepada para sahabat, man yudayifu hadhi laylata rahimahullah, siapa yang mau menjamu tamu ini di malam ini, semoga Allah merahmatinya. Rasul tanya kepada para sahabat. Faqama rajulun minal ansar faqala ana ya Rasulullah. Bangkitlah seseorang, seorang laki-laki dari kalangan kaum Ansar, dia berkata, saya wahai Rasulullah, saya akan jamu. Fantalaqa bihi ila rahlih. Maka lelaki tersebut pulang ke rumahnya. Dan lelaki tersebut bilang ke istrinya, hal indaka syai? Kau punya sesuatu? Maaf, hal indaki syai, ini salah, ya, salah cetak. Maksudnya hal indaki, apakah anti ada sesuatu, artinya makanan yang bisa kita jamu buat tamu ini? Qalat la illa qutu sibyani, tidak ada, kata istrinya ini, kecuali makanan buat anak-anak kita, makanan buat anak-anak saya. Kemudian kita lihat ikhwah, fanzuru ibadallah, ilal khuttatu allati rasamahal ansari ma'a zawjatihi liyukrimu ad-dhaifa ta'atan lillahi wa li rasulihi wa hubban lillahi wa li rasulihi. Kita lihat ya, bagaimana cara yang dilakukan oleh siapa? Oleh laki Ansor ini, sahabat Ansor ini dengan istrinya. Ya, untuk menjamu tamunya. Untuk menjamu tamunya. Dalam rangka memuliakan tamu, ya. Dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini didasari dengan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh sahabat Ansor ini? Kata sahabat Ansor, fa'allilihim bi syai. Buat anak-anak kita tenang. Enggak rewel. Buat anak-anak kita tenang, bisyai'in, dengan sesuatu, terserah gimana caranya, supaya anak lupa makan. Coba bayangkan, akhi. Ya. Fa idza dakhala dhaifuna fa adfi istirad. Nanti kalau tamu kita datang masuk ke rumah kita, matikan lampu. Matikan lampu kita. Wa arihi anna na'kul. Dan perlihatkan kepada tamu kita bahwa kita juga ikut makan. Fa idza ahwa liyakula faqumi ila siraji hatta tudfi'ahu. Kalau tamu nanti mau mengambil makanan, maka maka anti berdiri, matikan lampunya supaya apa? Supaya mati lampu itu. Qal faqa'adu wa akala dhaif. Maka mereka duduk, keluarga itu duduk ya sama tamunya, dan tamu makan. Tamu ikut makan. Lihat ikhwah, si sahabat Ansor sama istrinya sama anak-anaknya makan tidak? Tidak makan, kosong piringnya. Tapi pura-pura makan. Luar biasa. Ya. Manil ladzi yattali'u 'alaihim? Manil ladzi yanzuru ilaihim? Pertanyaannya, siapa yang lihat mereka, ikhwah? Siapa yang sedang memperhatikan mereka? Ya. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Di pagi harinya, falamma asbaha ghada 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya. Di pagi harinya ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat takjub dengan apa yang kalian lakukan terhadap tamu kalian pada malam tadi. Subhanallah. Allah ngelihat, Allah takjub. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ngelihat orang yang suka sedekah, yang sepertiga dikeluarkan dari kebunnya. Oleh karena itu Allah cinta dan Allah kasih infak kepada orang tersebut. Oleh karena itu ikhwati fillah, tidak ada ceritanya orang yang infak itu jadi miskin. Tidak ada ceritanya. Tetapi yang banyak cerita adalah orang yang melakukan riba itu miskin banyak. Orang yang utang enggak bayar-bayar miskin banyak ceritanya. Tapi orang yang keluarkan hartanya berinfak fi sabilillah, di jalan Allah, Allah berikan keberkahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka lebih mengutamakan sahabat mereka atas diri mereka walaupun mereka miskin, membutuhkan. Kemudian Allah berfirman, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kebakhilan, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah kasih tahu ke kita, orang yang dijaga dari sifat bakhil itu orang yang beruntung. Kebalikannya apa? Orang yang kikir enggak beruntung. Ya. Sudah isya belum? Belum ya? Pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ke-14 ini ada dua atau banyak ya, tapi di antaranya dua. Yang pertama, al-ukhuwatu fillah dalilun ala sidqil iman. Ukhuwah, persaudaraan fillah karena Allah, di jalan Allah ya, merupakan dalil tentang kebenaran iman. Ukhuwah fillah dalilun ala sidqi al-iman. Jadi ukhuwah ini ikatan yang kuat ya, antara kaum mukminin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini dalilnya. Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tidak terbatasi dengan batas pulau unda. Tidak terbatasi dengan batasan negara, tidak. Tidak terbatasi dengan batasan yakni bahasa. Juga tidak terbatasi dengan warna kulit. Siapapun dia itu beriman, mukmin, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saudara kita. Makanya dimanapun ikhwah, ketika saudara kita, walaupun kita enggak kenal, bersin, dia mengucapkan bersin. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita jawab apa? Yarhamukallah. Siapapun dia. Ini hebatnya Islam, masya Allah. Walaupun enggak kenal, bersin samping kita, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Subhanallah. Ini Islam. Ya, enggak dikotak-kotak. Islam ini ikhwah, ini bersaudara. Kaum mukminun bersaudara. Ketika salah satu di antara kaum muslimin sakit, kita ikut sakit. Ya. Tidak terbatasi dengan politik. Tidak. Ya. Tidak terbatasi dengan apapun. Ketika seseorang adalah mukmin, dia saudara kita. Ya. Lihat bagaimana kaum muhajirin ketika mereka ikhwati fillah meninggalkan Mekah kemudian ke Madinah. Antum lihat persaudaraannya luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan tentang hal itu di surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr ayat 8 ayat 9 dan ayat 10. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati kaum muhajirin, lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir, dikeluarkan dari negeri mereka dan dari harta mereka hanya mencari fadlan min Allah, karunia dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan mereka wa yansuruna Allah wa rasulahu. Mereka adalah orang-orang yang menolong Allah dan menolong rasulnya. Dan Allah katakan mereka adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Mereka datang ke Madinah disambut oleh kaum Ansar. Allah sebutkan tentang kaum Ansar di surat Al-Hasyr ayat ke-9. Allah berfirman walladzina تبوأوا الدار والإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. Jadi orang-orang Ansar yang telah tinggal menetap di kota Madinah ya, yang telah beriman, yakni sebelum kedatangan mereka. Bagaimana sifat yang Allah sifati tentang kaum Ansar? Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim haja. Mereka mencintai kaum muhajirin yang datang dan mereka tidak menaruh rasa butuh dari apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Kemudian Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri, walaupun mereka membutuhkan, walaupun mereka miskin, susah. Dan Allah berfirman, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat kebakhilan, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Generasi selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah dulu masuk, yang telah duluan beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini pelajaran ikhwah. Pelajaran yang kedua, yang terakhir, ya. Ikramud dhaif dalilun 'alal iman. Memuliakan tamu dalil bukti tentang keimanan seseorang. Ya. Memuliakan tamu itu dalil atau bukti keimanan seseorang. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Dan orang yang memuliakan tamunya menunjukkan orang tersebut adalah orang yang tidak bakhil, orang yang dermawan. Ya. Karena sudah azan dan dari apa yang kita baca dari kitab Ahsanul Bayan sebagai pengingat buat kita dan pelajaran buat kita bahwa hidup itu bukan melulu dunia, tapi kita mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saja insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwah dari Islam rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kitab Ahsanul Bayan bersama Ustaz Abu Yala Kurnia DLC dari kisah sahabat Nabi dalam berinfak. Dan ini merupakan motivasi serta contoh bagi kita semuanya untuk gemar, bersemangat di dalam berinfak di jalan Allah agar Allah Subhanahu wa taala terima infak kita dan diganjar dengan balasan yang berlipat ganda. Dan semoga Allah mudahkan segala usaha dan hidup kita, selamat dunia dan akhirat dan dimasukkan dalam jannahnya. Allahumma amin. Berikut ini kami hadirkan kembali tilawah Al-Quran Karim yang memberkati Quran dari Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawma al-qiyamah wattaqu ash-shuh fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
5: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
3: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibba al-mar' لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 3 perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.
9: للذاكرين والذاكرات
10: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام؟ وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
3: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها. ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
4: فتاوى dari fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullahu taala. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada Anda wahai Syekh. Apakah hadis tentang salat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya termasuk lebih baik daripada salat di Masjidil Haram? Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum, karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan kepada beliau, inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha, saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi SAW menjawab, salatuki fi masjidi hayyik khairun min salatuki fi masjidi hadha, salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjidi hayyik, dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada salatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salatul mar'ati fi baitiha khairun laha, salatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada salat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin sholat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah, janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi sholatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول.
6: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم.
7: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
7: An ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
8: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwati fiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midraro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
10: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء
1: illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarani yang serba kurang tapi dengan amalnya, dengan takwanya akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: والعصر.

Hilang, tak hilang. Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu akbar,
2: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
6: Min adhkaril masa.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju' min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotul Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kami akan hadirkan kajian yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Arman Amri LC Hafirullahu Ta'ala dari Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor dengan materi bahasan pelajaran Tauhid di dalam Manasik Haji. Semoga bermanfaat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati

في أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi musalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya terlaksana amal-amal saleh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita, bergembiralah kita. Kita berada pada hari dari hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari tasyrik, ayyamut tasyrik. Hari-hari yang mulia ini bagian dari keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah, hendaknya mereka semua bergembira. Karena sikap gembira mereka itu jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan selama ini. Inilah berkaitan dengan keutamaan dan rahmat yang Allah karuniakan kepada umat Islam, yaitu setelah kita melalui 10 hari yang istimewa, 10 hari yang memiliki keutamaan, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari tersebut dalam firman-Nya, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan 10 hari. Inilah berkaitan dengan hari-hari yang istimewa yang telah kita lalui. Sekarang kita masuk kepada 3 hari berikutnya yang juga bagian dari hari-hari makan dan minum, kata Nabi. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Dan juga hari-hari tasyrik, ayyamu dzabhin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari-hari menyembelih. Dan hari-hari ini hendaknya umat Islam memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah pada hari-hari yang terbatas, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, atau yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Tasyrik bermakna mengeringkan daging hewan sembelihan. Sekali lagi, hari-hari tasyrik, dikatakan hari-hari tasyrik karena hari-hari ini digunakan oleh salafus salih pada masa dahulu untuk mengeringkan daging hewan sembelihan. Di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu waddakhiru wa tasaddaqu." Makanlah sebahagiannya. Simpanlah sebahagiannya dan sedekahkanlah sebahagiannya. Makna menyimpan sebahagian dari daging hewan sembelihan adalah di masa itu dengan cara mengeringkan, dikeringkan daging hewan sembelihan. Itulah makna menyimpan di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan keutamaan dan rahmat yang Allah limpahkan kepada umat Islam. Hendaknya sekali lagi kita bergembira, berbahagia, karena kita berada pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita lihat para jamaah haji berada pada
berada di Mina untuk yakni melaksanakan dan menyempurnakan manasik haji mereka tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Mereka melakukan lontaran jumrah pada 3 jumrah. Jumrah yang pertama, kedua dan yang ketiga. Ini yang akan mereka lakukan pada tanggal 11, 12 dan 13. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu berkaitan dengan ibadah haji adalah ibadah yang sangat mulia sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan ibadah yang mulia ini bagian dari rukun Islam, yakni rukun Islam yang kelima. Kalau kita melihat tentang manasik haji, tentu di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Dalam hal ini, Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala dalam kitabnya, Durus Aqadiyah Mustafadah Minal Hajji, pelajaran-pelajaran akidah yang dapat dipetik dari ibadah haji, beliau nyatakan bahwa manasik haji atau ibadah haji itu laksana madrasah keimanan. Nah, disebut madrasah, kata beliau, karena di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga. Bisa kita lihat, di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran akidah. Di dalam manasik haji, terdapat pelajaran fikih. Dalam manasik haji, terdapat pelajaran muamalah. Dalam manasik haji, terdapat pelajaran akhlak, dakwah, dan lain sebagainya. Maka seluruh pelajaran-pelajaran berharga itu dapat meningkatkan keimanan kita. Maka sekali lagi, bahwa ibadah haji itu adalah laksana madrasah imaniyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada ibadah yang mulia ini, tentu kita ingat kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala, di mana syariat ibadah haji ini ada pada masa beliau alaihi salam, dan beliaulah yang diperintah oleh Rabbul Alamin untuk mengumumkan ibadah haji kepada manusia-manusia di masanya. Beliaulah yang memanggil orang-orang pertama kali guna menunaikan ibadah yang mulia ini. Ibadah haji ke tanah suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27 dan 28. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Artinya, dan umumkanlah olehmu wahai Ibrahim, yakni panggillah olehmu wahai Ibrahim manusia-manusia agar mereka menunaikan ibadah haji, niscaya akan datang kepadamu orang-orang berjalan kaki, atau ada yang berjalan kaki, dan ada pula yang mengendarai unta datang dari segenap penjuru yang jauh, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka dapat menyaksikan berbagai macam manfaat-manfaat untuk diri mereka sendiri. Inilah berkaitan dengan panggilan perdana, panggilan pertama kali yang ada di dunia ini melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Rabbul Alamin. Maka beliau alaihissalam memanggil manusia-manusia di masanya guna menunaikan ibadah haji. Artinya bahwa syariat ibadah haji dimulai pada masa Nabi yang mulia ini, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih mulia Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tentang ayat yang mulia tadi, pada ayat yang ke-28 di mana Rabbul Alamin menjelaskan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka dapat menyaksikan berbagai macam manfaat untuk diri mereka sendiri. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, ay manafi' dunyawiyah wa ukhrawiyah, yakni manfaat-manfaat yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Apa di antara contoh manfaat-manfaat duniawi dari ibadah haji? Di antaranya adalah
dapat menikmati daging hewan sembelihan. Di antaranya lagi adalah tijarah, perniagaan, yakni boleh berniaga, berbisnis sebelum dan sesudah manasik haji. Dan juga manfaat-manfaat duniawi lainnya, di mana kita bisa bermuamalah, berjumpa dengan umat Islam dari penjuru dunia. Inilah di antara manfaat-manfaat duniawi, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bersifat duniawi. Adapun manfaat-manfaat ukhrawi, inilah yang paling utama, manfaat-manfaat yang bersifat keagamaan. Wabil khusus dari sisi akidah. Baik para jemaah yang dimurkai Allah SWT, dalam hal ini berkaitan dengan pelajaran-pelajaran berharga dari bidang akidah, dari sisi akidah, ini sangat banyak sekali. Wabil khusus dari sisi tauhid, maka kita akan jelaskan, akan kita lihat berkaitan dengan pelajaran-pelajaran tauhid yang bisa kita lihat dari manasik haji. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran tauhid sekali lagi, di antara pelajaran tauhid dari manasik haji adalah kalimat talbiyah. Ya, kalimat talbiyah. Nah, talbiyah bermakna memenuhi panggilan. Jadi talbiyah ini asal kata dari labba yulabbi talbiyatan, yaitu memenuhi panggilan. Contoh, misalnya dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, ketika ada orang tua memanggil anaknya, ya fulan, ya fulanah, wahai fulan, wahai fulanah, maka si anak menjawab, labbaik. Artinya, aku penuhi panggilanmu, wahai ayahanda. Atau labbaik, aku penuhi panggilanmu, wahai ibunda. Nah, ini artinya memenuhi panggilan. Nah, itulah kalimat talbiyah yang diucapkan oleh mereka yang menunaikan ihram haji atau umrah di tanah suci. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan kalimat talbiyah yang diucapkan oleh si muhrim atau orang yang berihram umrah dan haji ketika ia memulai ihramnya, ya, maka ia memperbanyak kalimat-kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah tersebut adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sungguhnya seluruh pujian, seluruh nikmat, seluruh kerajaan adalah milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Inilah kalimat talbiyah yang di dalamnya syarat penuh dengan materi-materi tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sedikit berkaitan dengan kalimat talbiyah ini yang diucapkan oleh orang yang berihram umrah dan haji pada saat ia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Nah, inilah berkaitan dengan jawaban dalam memenuhi panggilan Rabbul Alamin. Ketika panggilan tersebut telah ada di zaman Nabi Ibrahim, lalu dipertegas di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seorang yang berihram haji dan umrah, artinya ia telah memenuhi panggilan Rabbul Alamin untuk berhaji dan berumrah. Sehingga ucapannya adalah labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Inilah yang diucapkan oleh orang yang beriman dan tentunya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih meresapi lagi panggilan atau jawaban dari, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dalam rangka memenuhi panggilan Rabbul Alamin, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian kalimat talbiyah berikutnya labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Lihatlah oleh para jamaah, dalam kalimat talbiyah ini
ada penekanan la syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah, baik di langit, di bumi, di antara keduanya. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi, dan lain-lainnya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rabbul Alamin menolak semua tandingan-tandingan dalam hadis Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka anis syirki, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak butuh tandingan-tandingan. Saya tidak butuh sekutu-sekutu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah oleh para jamaah, berkaitan dengan kalimat talbiyah ini, ya, dipertegas dengan lafaz la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian lebih lanjut dari kalimat talbiyah, untuk kita lihat dari sisi akidahnya, dari sisi tauhidnya, di sini dinyatakan dalam kalimat talbiyah, innal hamda, sungguhnya seluruh puji-pujian, wa ni'mah, seluruh nikmat, laka wal mulk, dan seluruh kerajaan adalah milik Allah. Lihat oleh para jamaah, bahwa seluruh puji-pujian, seluruh nikmat, dan seluruh alam semesta ini, yakni kerajaan Allah, atau semua kerajaan ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini adalah kerajaan Rabbul Alamin. Miliknya Rabbul Alamin. Maka tiga hal besar ini semuanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diborong oleh Rabbul Alamin. Maka tidak ada lagi bagi Tuhan-Tuhan selain Allah puji-pujian ataupun nikmat, apalagi alam semesta. Karena seluruh tiga hal yang mulia ini miliknya Rabbul Alamin. Allah lah yang berhak dipuji. Allah lah yang memberikan seluruh nikmat-nikmat. Allah lah yang memiliki alam semesta ini. Maka wajarlah jika di akhir kalimat talbiyah dipertegas lagi, La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah oleh para jamaah, berkaitan dengan kalimat talbiyah ini. Ya, berkaitan dengan kalimat talbiyah ini. Apabila seorang muslim yang berihram haji atau umrah betul-betul memahami isi, kandungan, dan konsekuensi dari kalimat talbiyah ini, maka jelas akan mempengaruhi hidupnya, akan mewarnai hidupnya, dan tentunya dia akan betul-betul bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sepulangnya dari ibadah haji atau umrah, betul-betul dia bertauhid kepada Allah dan tidak mau berbuat syirik kepada Rabbul Alamin. Namun apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Tentu sangat disayangkan. Yakni kita lihat mereka yang berhaji dari tanah air, tentunya jumlahnya banyak sekali. Lebih dari 200 ribu jamaah haji. Belum lagi, ya, setelah bulan haji, ada bulan-bulan umrah. Artinya, pada bulan-bulan umrah ini yang 10 bulan atau 11 bulan setelah bulan haji, tentu jumlah yang berumrah dari negeri yang tercinta ini sangat banyak jumlahnya. Perhatikanlah oleh para jamaah, jika setengah dari mereka saja, 50% dari yang berhaji, 50% dari yang berumrah, betul-betul faham dengan kalimat talbiyah, mereka praktekan dalam kehidupan sehari-hari di tanah air, maka pasti akan membuat perubahan yang signifikan untuk negeri kita yang tercinta ini. Apalagi jika seluruh mereka yang berhaji, yakni mempraktekan kalimat talbiyah, mereka yang telah berumrah semuanya mempraktekan kalimat talbiyah di tanah air kita yang tercinta ini, maka akan membuat negeri kita yang tercinta ini berubah menjadi negeri yang bertauhid. Negeri yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah janji Rabbul Alamin bagi suatu negeri yang seluruh atau jika seluruh penduduknya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan keberkahan-keberkahan yang banyak baik dari langit maupun dari bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia, Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Al-ayah. Seandainya, kata Allah, seandainya
penduduk suatu negeri semuanya beriman, yakni bertauhid, itu maknanya beriman, semuanya bertauhid dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan yang banyak, baik dari langit maupun dari bumi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah tentang janji Rabbul Alamin, janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk suatu negeri. Jika penduduk negeri tersebut semuanya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah akan dibuktikan oleh Rabbul Alamin janjinya ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat apa yang ada di negeri kita justru sangat menyedihkan. Yakni di antara perbuatan-perbuatan syirik, di antara perbuatan-perbuatan syirik, justru yang mengajak masyarakat untuk berbuat syirik adalah orang yang sudah berhaji. Mereka yang sudah berhaji, yang justru mengajak masyarakat untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Nasrullah salamata wal'afiyah. Di mana, yakni kalimat talbiyah yang mereka ucapkan di tanah suci. Yakni kalimat talbiyah seolah-olah tiada berguna bagi mereka. Seolah-olah tidak ada manfaatnya, tidak ada bekasnya di hati mereka. Tidak berdampak di hati mereka dan perbuatan mereka ketika mereka pulang ke tanah air. Justru merekalah yang menjadi tokoh kesyirikan di negeri kita ini. Mereka yang menjadi tokoh kesyirikan di negeri kita yang tercinta ini. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal'afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang berkaitan dengan kalimat talbiyah yang di dalamnya tentu terdapat banyak materi tauhid, dan hendaknya kita mempelajari ilmu tauhid terlebih dahulu, mempelajari ilmu tauhid sehingga kita dapat betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah dengan ilmu tentang tauhid, ketahuilah dengan ilmu tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini materi tauhid yang pertama dari manasik haji. Kemudian materi tauhid yang kedua dari manasik haji adalah mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad bermakna batu hitam. Yang tentunya batu ini dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat ini. Dan batu ini asalnya berwarna putih menurut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lalu menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Sawadatu khati'atu bani Adam, dibuat hitam karena dosa-dosa manusia, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad pada dasarnya sama dengan batu-batu yang ada di tanah air, dalam artian tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya. Dan ini tertera dalam ucapan Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Abu Hafsin radhiyallahu ta'ala an, di mana ketika Umar Al-Khattab mencium Hajar Aswad, maka beliau berkata kepada Hajar Aswad, inni la'alam annaka hajar, la tanfa' wa la tadur, lawla anni ra'aitu Rasulullah SAW yukabbiluk ma qabbaltuk. Yang artinya, sungguh aku mengetahui bahwa engkau hanyalah sebuah batu, tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya. Seandainya saya tidak melihat Rasul menciummu, aku pun tidak akan menciummu, kata beliau radhiyallahu ta'ala an. Jadi dasarnya Umar mencium Hajar Aswad adalah ittiba'an lis sunnah, mengikuti sunnah Nabi yang mulia, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi tergambar dari ucapan Umar ini akidah beliau yang bagus sekali. Akidah beliau yang bagus sekali, yaitu bahwa Hajar Aswad sama dengan batu-batu yang ada di tanah air, dalam pengertian tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya. Maka lihatlah oleh para jamaah, berkaitan dengan sebagian umat Islam yang masih meyakini jimat-jimat, yang masih meyakini benda-benda tertentu yang menurut mereka dapat memberikan manfaat, dapat menolak bahaya, dan seterusnya. Apakah itu terbuat dari batu?
dari besi, dari ya, yang lainnya, kayu dan seterusnya, maka jelas jimat-jimat tersebut tentunya tidak dikatakan mulia atau lebih mulia dari Hajar Aswad. Tidak lebih mulia dari Hajar Aswad. Maka lihatlah oleh para jamaah berkaitan dengan hal ini, yakni apa yang ada di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah seorang sahabat Nabi yang baru saja masuk agama Islam, yakni mu'allaf dia. Dan ini kita maklumi karena mu'allaf. Maka sahabat ini masih memakai jimat berupa gelang dari kuningan dan Nabi itu faham. Nabi mengerti bahwa sahabatnya ini masih menggunakan jimat. Lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya ini, "Ma hadhihi? Apa gunanya engkau pakai benda ini?" Yakni gelang yang terbuat dari kuningan itu. Sahabat ini menjawab dengan jujur, "Minal wahinah." Wahai Rasul, saya pakai benda ini dalam rangka menangkal mara bahaya. Dalam rangka menangkal mara bahaya. Apa jawaban Nabi yang mulia kepada sahabat yang baru masuk Islam ini? Inzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahna fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Buanglah benda ini, kata Nabi. Yakni buanglah jimat ini. Karena jimat ini tidak akan memberikan kepadamu kecuali kelemahan. Dan jika engkau mati, sedangkan jimat itu masih ada pada dirimu, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah oleh para jamaah, keterangan Nabi yang mulia, bahwa orang yang memakai jimat adalah orang yang lemah. Mengapa lemah? Mengapa lemah? Coba kita berpikir dengan akal sehat. Jika orang yang yakin dengan jimat, yakin betul dengan jimat, ya, lalu suatu hari jimatnya hilang, atau jimatnya tertinggal di rumah, sedangkan ia dalam perjalanan, apa yang ada di hati orang tersebut? Apa yang ada di hati orang tersebut? Pasti, yang ada di hati orang tersebut adalah sikap khawatir, was-was, lemah hatinya, dan itulah ya, kebenaran dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada pada orang yang beriman, karena hidupnya bergantung kepada zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hati orang yang beriman, hati yang sangat kuat sekali, karena hatinya bergantung kepada Rabbul Alamin yang sangat perkasa, yang maha perkasa, maha ya, kuat. Dan inilah berkaitan dengan hati orang yang beriman, berbeda dengan hati orang musyrik, orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapapun yang percaya atau masih percaya dengan jimat adalah jelas yakni berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia buang jimatnya, bertaubatlah segera kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubatlah kepada Rabbul Alamin, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin ditandingi oleh siapapun juga. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah berkaitan dengan pelajaran tauhid dari mencium Hajar Aswad. Jadi sekali lagi, Umar Al-Khattab radhiyallahu an, beliau mencium Hajar Aswad disebabkan ittiba'an li sunnah, karena betul-betul mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat pelajaran tauhid yang ketiga dari manasik haji berkaitan dengan tawaf. Tawaf maknanya mengelilingi Ka'bah 7 kali dan bernilai ibadah. Artinya hanya bangunan yang mulia ini, bangunan Ka'bah yang ditawafi oleh umat Islam dan bernilai ibadah. Maka tidak dibenarkan seorang Muslim tawaf pada kuburan, tawaf pada pohon-pohon keramat atau angker misalnya, atau tempat-tempat lainnya yang diyakini bernilai ibadah. Hanya Ka'bah yang ditawafi oleh umat ini dan tentunya bernilai ibadah. Maka inilah berkaitan dengan pelajaran tauhid dari tawaf mengelilingi Ka'bah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun pelajaran yang keempat yang bisa kita lihat dari materi tauhid dalam manasik haji adalah menyembelih. Yakni mereka yang berhaji tamattu dan yang berhaji qiran,
diwajibkan menyembelih hadiyu di negeri Mekah, di tanah suci. Maka ini bagian dari rangkaian manasik haji. Bagian dari rangkaian manasik haji. Dan menyembelih hewan apapun yang disyariatkan oleh agama ini adalah ibadah dan diperuntukkan, ditujukan kepada Rabbul Alamin. Tidak boleh menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-An'am ayat 162, 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Tiada sekutu baginya. Dengan demikian aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Rabbul Alamin juga menegaskan dalam firman-Nya yang lain, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah pula untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah berkaitan dengan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa kurban atau menyembelih diperuntukkan kepada Rabbul Alamin dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibenarkan seorang menyembelih hewan-hewan ya tertentu misalnya diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah syirik. Inilah perbuatan syirik. Misalnya di antara orang yakni menyembelih hewan tertentu, misalnya kerbau, lalu dipersembahkan kepala kerbau dalam rangka pembangunan jembatan misalnya. Dalam rangka pembangunan gedung ini, gedung itu, dan lain sebagainya. Atau untuk ritual ini, ritual itu, dan lain sebagainya. Atau hewan-hewan lainnya, untuk ritual ini, ritual itu, dan seterusnya. Yang tentunya bukan dialamatkan kepada Rabbul Alamin. Maka ini jelas perbuatan syirik. Wal'iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal'afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah berkaitan dengan pelajaran-pelajaran tauhid yang dapat dipetik dari manasik haji. Dan masih banyak lagi berkaitan dengan pelajaran-pelajaran tauhid yang dapat kita lihat dari manasik haji ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu berkaitan dengan manasik haji atau ibadah haji dimulai di masa Nabi yang mulia yang tadi telah disyaratkan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat berkaitan dengan sisi yang terpenting dari sisi-sisi kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sisi yang terpenting dalam kehidupannya, yaitu mendakwahkan dakwah tauhid di masa beliau. Ingat, di masa Nabi Ibrahim hanya 3 orang saja yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya 3 orang saja dia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian istri beliau ya Sarah, dan keponakan beliau itu Nabi Lut alaihissalam. Inilah 3 manusia yang bertauhid di masa itu. Adapun selebihnya adalah orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang musyrikin. Yaitu kita lihat dari orang tua Nabi Ibrahim, masyarakat Nabi Ibrahim, masyarakat Sabi'ah atau kaum Sabi'ah. Di antara mereka menyembah berhala-berhala. Di antara mereka juga menyembah bintang, bulan, dan matahari. Dan sekaligus penguasa atau Raja Babilonia, Raja Namrud, bahkan ia mengaku diri sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masa Nabi Ibrahim disebut oleh para ulama Ahdun Jadid li Tauhid, periode baru dalam pengembangan dakwah Tauhid. Pengembangan ya, masa baru atau periode baru dalam pengembangan dakwah Tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan sisi terpenting, sisi yang paling penting dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau alaihissalam lahir dari keluarga, dari orang tua yang musyrik. Ayahanda beliau Azar, ahli membuat tuhan-tuhan, membuat berhala-berhala di masanya. Dan beliau
tumbuh kembang pada kaum Sabi'ah, kaum paganisme yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau menghadapi Raja Namruz yang mengaku diri sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh betapa berat kehidupan Nabi Ibrahim ketika beliau lahir dan dibesarkan di negeri Babilonia. Ya, negeri yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menghadapi orang tuanya, beliau menghadapi kaumnya, dan beliau menghadapi Raja Namruz di masanya. Sangat berat beliau mengembangkan, yakni mendakwahkan dakwah tauhid di masa itu. Sampai-sampai beliau terusir dari negerinya, dan bahkan sebelum terusir dari negerinya, beliau akan dibunuh oleh kaumnya dengan cara dilemparkan dalam kobaran api. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau sejuk dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Itulah firman Allah, perintah Allah kepada api, maka api menjadi sejuk dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipermalukan terlebih dahulu sebelum dilempar ke dalam kobaran api, yaitu ditelanjangi pakaian beliau sehingga tidak ada sehelai benang pun pada tubuh Nabi Ibrahim. Inilah yakni perlakuan kaum Sabi'ah kepada Nabi Ibrahim, dipermalukan oleh kaum Sabi'ah. Maka kelak di negeri akhirat, ketika manusia-manusia dibangkitkan oleh Allah nanti dari alam kubur mereka, manusia pertama yang akan diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, dalam rangka memuliakan Nabi Ibrahim ketika di dunia beliau dihinakan oleh manusia, namun di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia-manusia kelak. Inilah Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah banyak memuji nabi yang mulia ini. Kita lihat pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim, penegak dakwah tauhid di masanya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak, yakni dakwah tauhid nenek moyangnya ini, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 123, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam dan akhirnya memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak nenek moyangnya ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nahl ayat 120 terlebih dahulu, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin." Artinya, sungguhnya Ibrahim adalah ummah, yakni pemimpin, qanitan lillah, selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, lurus agamanya, wa lam yaku minal musyrikin, dan tidak tergolong dari orang-orang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat dalam ayat yang mulia ini? Yakni tentunya pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pujian Allah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah ummah, yakni imaman, pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang banyak keutamaannya. Pemimpin yang banyak memberikan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan yang paling utama dari Nabi Ibrahim? Kebaikan yang paling utama dari Nabi Ibrahim adalah beliau mendakwakan dakwah tauhid di masanya. Beliau mendakwakan dakwah tauhid di masanya. Maka ini adalah keutamaan terbesar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau mendakwakan orang tuanya agar orang tuanya bertauhid kepada Allah, Nabi Ibrahim mendakwakan kaum Sabi'ah agar mereka kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau mendakwakan Raja Namruz agar ia kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbelenggu dengan belenggu-belenggu syirik. Wal'iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Inilah pujian Rabbul Alamin yang tertinggi, bahwa beliau dinyatakan oleh Allah sebagai ummah, yakni sebagai imam, sebagai pemimpin yang memiliki keutamaan-keutamaan, pemimpin yang banyak memiliki kebaikan-kebaikan. Dalam hal ini, dalam kesempatan yang baik ini, kita diingatkan dalam firman Allah yang lain berkaitan dengan kaum pria. Karena mereka adalah pemimpin-pemimpin, yakni pemimpin dalam rumah tangga mereka. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang mulia, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa pria itu kata Allah adalah pemimpin bagi istrinya, yakni bagi keluarganya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan tiga kriteria yang harus terpenuhi oleh kita semua sebagai kaum pria jika kita ingin mendapatkan pujian dari Allah dalam ayat yang mulia ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki atau pria adalah pemimpin bagi wanita, yakni bagi istrinya. Kriteria yang pertama adalah ra'isuha, betul-betul sebagai pemimpinnya, pemimpin keluarganya, pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dan ini haruslah ada syarat pertama dan utama kriteria ini apabila kita ingin mendapatkan pujian dari Allah dalam ayat yang mulia tersebut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yakni sebagai pemimpin, betul-betul pemimpin dalam keluarganya. Kemudian kriteria yang kedua adalah al-hakimu 'alaiha, yakni sebagai orang yang menentukan, yakni memutuskan urusan-urusan keluarganya. Jadi lah yang merupakan kriteria yang kedua yang harus terpenuhi bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pujian dari Allah dalam ayat tersebut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian kriteria yang ketiga yang terakhir, kata beliau rahimahullah, wa mu'addibuha idza wajaj, yang dapat memberikan pelajaran kepada keluarganya jika ia menyimpang. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Inilah tiga syarat yang harus terpenuhi jika kaum pria ingin dikatakan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi keluarganya, yakni ra'isuha, ra'isnya, pemimpinnya. Yang kedua, al-hakimu 'alaiha, hakimnya yang menentukan segala urusan dalam urusan keluarganya. Dan yang ketiga, mu'addibu haidha wajaj, yang dapat memberikan pelajaran kepada si istri atau keluarga jika ia menyimpang. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kembali kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dikatakan oleh Rabbul Alamin, dan ini pujian yang kedua, qanitan lillah, kata Allah SWT, terus menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan yakni contoh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh pula bagi umat ini. Ya, Nabi Ibrahim nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pujian yang ketiga adalah hanifa, lurus agamanya. Makna lurus agamanya yakni lurus di atas tauhid, tidak pernah menyimpang, tidak pernah mengarah kepada syirik. Apakah syirik ucapan, perbuatan ataupun keyakinan, tidak pernah menyimpang kepada kesyirikan. Hanif, yakni lurus di atas tauhid, lurus di atas cahaya tauhid. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini dipertegas pada akhir ayat yang mulia ini, walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah tergolong dari orang-orang musyrik. Maknanya adalah la min qablu wa la min ba'du, tidak pernah berbuat syirik sebelum menjadi nabi dan rasul, apalagi setelah menjadi nabi dan rasul, jelas bersih dari perbuatan syirik, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkaitan dengan pujian Rabbul Alamin terhadap nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi, ayat tersebut adalah inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-121, syakiran li'an'umih, ijtabahu
wahadahu ila siratim mustaqim. Syakira li'an'umih, kata Allah. Ini pujian berikutnya lagi. Pujian berikutnya lagi. Dari Rabbul Alamin kepada Nabi Ibrahim AS. Sangat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah oleh para jamaah betapa pujiannya sangat besar dari Rabbul Alamin kepada Nabi Ibrahim. Allah nyatakan bahwa ia adalah orang yang sangat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ketahuilah, para hamba yang bersyukur di dunia ini sangatlah sedikit sekali. Sangatlah sedikit sekali. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Dan sedikit dari para hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, pasti dan benar-benar akan kami tambahkan nikmat. Namun jika kalian kufur atas nikmat, sungguh azabku amatlah pedih. Lihatlah oleh para jamaah berkaitan dengan hal ini. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur nikmat. Hendaknya kita menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan doa yang bagus sekali kepada kita. Memberikan contoh doa yang bagus kepada kita. Yaitu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku untuk apa? Yang pertama, berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepada Engkau. Inilah doa yang bagus dari Nabi yang mulia, yang harus kita berdoa juga dengan doa seperti ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berkewajiban, yakni kepala rumah tangga, para suami berkewajiban terus mengingatkan istri dan anak-anak mereka agar mereka bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ingatkan istri-istri di rumah agar mereka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, kata Nabi. Mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, kata Nabi. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apa sebabnya mereka menjadi penghuni neraka, wahai Rasulullah? Jawab Nabi yang mulia, yakfurnal ashir, kata Nabi. Yakfurnal ashir, karena mereka tidak berterima kasih kepada suaminya. Mereka tidak berterima kasih kepada suaminya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang wajib kita ingatkan kepada istri dan anak-anak kita, agar mereka banyak-banyak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar mereka selamat dari siksa neraka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan yakni pujian Rabbul Alamin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Syakira li'an'umih, yakni beliau adalah orang yang sangat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian kita lihat lagi pada ayat yang berikutnya, ijtabahu, kata Allah. Allah pilih Nabi Ibrahim, yakni dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasulnya. Wahadahu ila siratim mustaqim, dan Allah berikan hidayah taufik kepada jalan yang lurus. Makna jalan yang lurus adalah tauhid. Ingat, makna jalan yang lurus adalah tauhid. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Bertauhidlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Jadi makna jalan yang lurus adalah yakni tauhid. Sebagaimana Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk atau hidayah taufik kepada jalan yang lurus. Yakni di antara makna jalan yang lurus adalah yakni al-Islam, yaitu tauhid. Tauhid adalah Islam, Islam adalah tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat ayat yang ketiga,
berkaitan dengan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan kepada Ibrahim di dunia hasanah, kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Dan kami jadikan Ibrahim di akhirat tergolong dari orang-orang yang salih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah ketika Allah nyatakan, wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepada Ibrahim di dunia hasanah, kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Apa di antara kebaikan-kebaikan Allah Rabbul Alamin? Yang pertama jelas, Allah pilih Nabi yang mulia ini menjadi Nabi dan Rasulnya, mengemban dakwah Tauhid, mengembangkan dakwah Tauhid, menyebarkan dakwah Tauhid. Dan ini merupakan kebaikan tertinggi dari Rabbul Alamin kepada Nabi Ibrahim AS. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari usaha pembunuhan kaumnya, kaum Sabi'ah. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kesyirikan-kesyirikan dalam hidupnya. Dan ini jelas merupakan kebaikan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya lagi, Allah karuniakan, Allah kasih kepada Nabi Ibrahim keturunan. Walaupun ketika ia sudah berumur lanjut, justru Allah berikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Lahir anak yang pertama, Nabi Ismail. Kemudian lahir anak yang kedua, Nabi Ishaq alaihi wassalam. Ini kebaikan dari Allah di dunia kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kebaikan berikutnya lagi adalah, yakni Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah bersama anak beliau, Nabi Ismail alaihi wassalam. Ini kebaikan di dunia. Kemudian kebaikan di dunia lainnya adalah manasik haji. Manasik haji ini ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan oleh Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syariat berikutnya, syariat kurban, ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian syariat khitanan juga ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kebaikan-kebaikan lainnya banyak sekali yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah nyatakan di akhir ayat yang mulia ini, wa inna fil akhirati laminas salihin, dan sungguh kami jadikan Ibrahim di negeri akhirat tergolong dari orang-orang yang salih. Apa definisi orang salih? Apa definisi orang salih jamaah? Definisi orang salih adalah alladzi yaqumu bihaqqillahi haqqil ibad. Orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik, yakni bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik, dan hak sesama dengan baik, yakni bermuamalah dengan manusia dengan baik pula, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman-teman, dengan siapa saja, baik non-muslim, apalagi orang Islam, yakni bermuamalah baik dengan mereka. Maka ini merupakan bagian dari orang salih, makna dari orang salih. Sekali lagi, orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik dan hak sesama dengan baik, dijaga hablum minallah, dijaga hablum minannas, hubungan dengan Allah dengan cara bertauhid, hubungan dengan manusia dengan bermuamalah baik kepada mereka, tidak berbuat zalim kepada manusia. Inilah berkaitan dengan definisi orang salih. Sekali lagi, orang salih adalah orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik dan hak sesama dengan baik pula. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ayat yang keempat yang terakhir dalam kajian kita di sore hari ini adalah perintah Rabbul Alamin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin, kata Allah. Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan tidaklah ia tergolong dari orang-orang musyrik. Lihatlah oleh para jamaah tentang perintah Rabbul Alamin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengikuti agama nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan nenek moyangnya ini.
Adapun berbangga dengan nenek moyang yang musyrik, maka ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaannya orang-orang jahiliyah dan kebiasaan di antara

sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan nenek moyangnya ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada dua hal atau dua bacaan yang dibaca oleh umat Islam dalam rangka mengingat dua nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Paling tidak ada dua bacaan yang dibaca oleh umat Islam setiap hari. Setiap hari dibaca oleh kaum muslimin. Di antaranya dalam rangka mengingat dua nabi yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama sekali adalah dalam salawat Ibrahimiyah. Dalam salawat Ibrahimiyah yang dibaca setiap hari oleh kaum muslimin. Di antara riwayat salawat Ibrahimiyah yang sahih adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini di antara lafaz salawat Ibrahimiyah yang sahih datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antara riwayat-riwayat sahih lainnya. Dan tentunya kita pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah perintah kepada umat ini, kepada orang-orang yang beriman, agar mereka memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua adalah dalam rangkaian zikir pagi dan sore yang kita baca setiap hari. Dan ingat, ini terus kita baca, kita amalkan pagi dan sore. Zikir pagi setelah sholat subuh dan zikir sore setelah sholat asar. Di antara rangkaian zikir pagi dan sore, yaitu kalau kita baca di sore hari, amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabina muhammadin sallamu ala millati abina ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, di sini kita lihat dua nabi yang mulia ini kita sebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup dari kajian singkat di sore hari ini, ketahuilah bahwa dua nabi yang mulia ini, baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam, banyak memiliki kemiripan-kemiripan. Yang pertama, gelar mereka sama-sama Khalilullah, kekasih mulia Allah. Nabi Muhammad Khalilullah, kekasih mulia Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih mulia Allah. Dan tidak boleh kita sebut Nabi Ibrahim Khalilullah sedangkan Nabi Muhammad Habibullah. Tidak dibenarkan ini. Walaupun dari sisi makna sama, sama-sama kekasih mulia Allah, namun dari sisi derajat berbeda antara Khalil dengan Habib. Maka dua-duanya adalah Khalilullah, kekasih mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kedua nabi yang mulia ini sama-sama lahir dari keluarga, dari masyarakat yang musyrik, masyarakat paganisme. Dan dua nabi yang mulia ini sama-sama yakni mendapatkan tantangan yang sangat berat di dalam mengembangkan dakwah tauhid di masa mereka. Dan dua nabi yang mulia ini sama-sama ingin dibunuh oleh kaumnya, baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun Nabi Ibrahim alaihi salam. Dua nabi yang mulia ini wajah mereka mirip, sebagaimana hadis tentang Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada para sahabat bahwa wajah Nabi Ibrahim kasahibikum seperti wajah sahabat kalian ini, yakni diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: berkaitan dengan banyak kemiripan, kesamaan antara dua nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan pelajaran-pelajaran tauhid yang dapat dipetik dari ibadah haji, dan tentunya yang kedua adalah pujian-pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari apa yang disampaikan pada sore hari ini dari dua materi tadi, baik pelajaran-pelajaran tauhid dari manasik haji maupun pujian-pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga amal-amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tauhid, di atas sunnah Nabi, di atas manhaj para sahabat. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatul Islam, kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor bersama Ustaz Arman Amri LC Hafirullahu Ta'ala dari bahasan tema pelajaran Tauhid dalam Manasik Haji. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimah yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, dan menjadi bekal bagi kita semua untuk bisa menunaikan ibadah haji di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Dan saat ini khotbah Islam 17:19 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda lantunan tilawah mubarakah. Kita simak dari surat Maryam bersama qori Nabil Arifai. Selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
0: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
3: Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
0: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
0: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
4: Radio Roja.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
8: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar radio Roja rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita simak dan ikuti tausiah singkat dengan bahasan tema Hifdzul Lisan bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullahu taala. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di permukaan bumi, bernafas, beraktivitas, maka Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita yang seluas-luasnya untuk menggapai ridho, ampunan, dan taubat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya seorang muslim dan muslimah hari-harinya dijadikan sebagai hari-hari yang penuh untuk menggapai ridho Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Aktivitasnya menuju kepada ampunan dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga waktunya diisi untuk bertaubat atas dosa dan kesalahannya sebagai seorang insan yang tidak akan pernah luput daripada kesalahan. Seorang insan dituntut untuk selalu berbenah diri, dituntut untuk senantiasa memperbaiki amalannya, dituntut untuk mencapai yang lebih baik daripada apa yang ada pada dirinya sekarang. Walaupun tidak akan pernah ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita dituntut untuk mengarah kepada sifat-sifat yang lebih baik. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Raja, dimanapun anda berada rahimakumullah, kita akan berbicara tentang hifzul lisan, menjaga lisan. Dan untuk itu kita membacakan sebuah hadis yang sangat agung sekali, sebuah hadis yang sangat mulia sekali, yang kalau seorang muslim serius mengamalkan hadis ini, maka dia akan menemukan kebaikan yang sangat banyak dalam kehidupannya, dan dia akan menemukan perubahan yang akan bisa drastis dalam hidupnya, dan dia akan insya Allah bisa menjadi lebih baik andai hadis ini selalu berada di pelupuk matanya, dan dia selalu berusaha untuk mengamalkan hadis ini di dalam kehidupan sehari-harinya. Hadis itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari seorang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Berkata Mu'adz bin Jabal, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, "Wahai Rasulullah, akhbirni bi 'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar." Beritahu aku ya Rasulullah, amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Qal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azim. Sungguh apa yang kau tanyakan wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang suatu yang sangat agung sekali. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Sesungguhnya ini akan mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan untuknya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, engkau tidak sekutukan Dia dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan engkau tunaikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau wa tuqimus shalah, engkau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau tunaikan zakat. Wa tasuma ramadan, dan engkau puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, lalu kamu berhaji ke Baitullah Azza wa Jal. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau wahai Mu'adz aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah, puasa adalah tameng. Was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah akan menghapuskan dosa dan kesalahan bagaikan api, bagaikan air memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan juga salatnya seorang insan muslim dan muslimah di tengah malam. Thumma tala, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ يَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Jauh rusuk mereka daripada tempat tidur, mereka berdoa kepada Allah penuh dengan rasa harap, penuh dengan rasa takut dan rasa harap, dan mereka menginfakkan daripada sebahagian yang kami nafkahkan, daripada yang kami rezekikan kepada mereka. Tidak tahu satu jiwa daripada kabar-kabar gembira dan hal yang akan mengembirakan dirinya yang telah Allah siapkan untuk mereka dan Allah sembunyikan untuk mereka sebagai balasan daripada apa yang mereka amalkan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwatu sanamihi. Maukah engkau wahai Mu'adz aku tunjukkan puncak seluruh urusan, pokok seluruh masalah, dan tiangnya dan puncaknya? Qultu, Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah. Qal, ra'sul amri al-Islam. Pokok seluruh urusan adalah Islam. Wa amuduhu salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Sampai detik ini Rasulullah SAW masih mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal amal saleh. Mari kita lihat sebelum kita lanjutkan, karena topik yang ingin kita bicarakan adalah yang setelah ini. Namun ada baiknya kita ambil sedikit daripada pelajaran-pelajaran dari apa yang telah kita baca. Pertama, pertanyaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan, beritahu aku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa kita petik sebuah pelajaran penting bahwa inilah para sahabat Nabi. Inilah generasi terbaik daripada umat Islam yang mana fikirannya selalu melayang ke surga. Fikirannya selalu bagaimana dia bisa terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga buah dari pertanyaan, buah daripada fikiran tersebut adalah pertanyaan. Orang akan bertanya sesuatu yang dia fikirkan. Akan jarang orang bertanya sesuatu yang tidak terfikirkan oleh dia. Di dalam Musnad Imam Ahmad tentang hadis ini ditambahkan riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, tambahan yang penting, di mana Mu'adz bin Jabal menambahkan pertanyaannya di dalam riwayat itu.
2: Aku ingin bertanya kepadamu sebuah pertanyaan, wahai Rasul, yang telah membuat aku demam dan aku terbaring sakit. Menunjukkan bahwa pertanyaan ini telah dipendam lama oleh Mu'adz bin Jabal untuk ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ketika belum terjawab membuatnya sakit dan terbaring. Menunjukkan semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Berbeda sekali dengan kebiasaan kaum muslimin dan muslimat yang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Obrolannya, pertanyaannya, diskusinya umumnya hanya sebatas keuntungan duniawi. Bagaimana ini, bagaimana itu, apalagi bisnis yang harus bisa kita kerjakan, dari mana bisa lagi meruk keuntungan, di mana ada lahan pekerjaan dan seterusnya. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu. Obrolannya adalah apa yang dibicarakan orang tentang fulan, tentang si Allah, apa yang dibicarakan orang di acara kemarin dan apa hasil daripada episode sebuah drama dan yang lainnya. Dan itu lebih berbahaya daripada yang pertama tadi. Rasulullah SAW menjawab, wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang urusan yang sangat besar. Engkau telah bertanya tentang sebuah urusan yang sangat agung. Ya, karena surga dan neraka adalah sesuatu yang sangat agung sekali. Itu akan dimudahkan oleh Allah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Maka di sini seorang insan harus meminta kepada Allah kemudahan agar bisa sampai ke surga dan jauh dari neraka. Karena jalan itu tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, maka tidaklah mudah sampai ke surga Allah dan jauh dari neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengajarkan rukun Islam yang lima, yang diawali dengan beribadah kepada Allah dan menjauhi dosa syirik. Dan ini adalah pokok yang paling penting agar bisa mencapai surga dan jauh dari neraka Allah. Karena orang yang muslim yang terjauh dari dosa syirik, dia pasti selamat daripada kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa menyempurnakan Islamnya, maka dia bisa selamat daripada masuk neraka. Kalau dia muslim saja kemudian penuh dengan maksiat tetapi tidak terjerat ke dalam dosa syirik, kufur dan semacamnya, maka dia bisa selamat dari kekal di neraka. Walaupun harus terjerumus pertama kali ke neraka, tapi insya Allah suatu saat dia akan kembali, dibangkitkan, diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Sebagaimana dalam masalah ini telah datang hadis yang sangat banyak sekali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dirikan salat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Sebagai seorang guru, sifat seorang guru adalah selalu menambahkan yang terbaik untuk murid-muridnya. Maka Rasulullah menambahkan kepada Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair. Pertanyaan Mu'adz yang telah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebatas itu. Melihat semangat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah menambahkan lagi ilmu yang baru. Dan ini yang seharusnya diketahui oleh para asatidzah, oleh para guru yang berposisi mengajarkan umat kebaikan, mengajarkan umat akhlakul karimah dan yang lainnya. Setiap ada pertanyaan dan dilihat bahwa yang bertanya adalah orang yang sedang bersemangat dan haus, dia selalu menambahkan sesuatu daripada pertanyaan si penanya. Karena bisa saja orang yang bertanya itu pertanyaan terbatas, karena singkatnya ilmunya, singkatnya pengetahuan tentang syariat, dan si ustadz lebih mengerti daripada si penanya. Oleh karena itu ketika si murid bertanya atau si penanya bertanya, ketika sang ustadz melihat dia punya semangat, maka si ustadz menambahkan, disunatkan untuk menambahkan pelajaran-pelajaran baru yang tidak ditanyakan oleh murid dan orang yang bertanya. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini. Mu'adz bertanya tentang apa yang memasukkan ke dalam surga. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi sudah cukup untuk mengantarkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, menjauhkannya dari neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dinuzulkan dengan yang sebagaimana mestinya. Namun Rasulullah menambahkan ilmu baru. Ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Dan tentunya seorang murid yang serius tidak akan menolak ditambahkan ilmu. Rasulullah menambahkan dengan berpuasa, itu adalah tameng. Tameng daripada maksiat, karena puasa akan menurunkan syahwat manusia yang mengarah kepada keburukan. Dan ketika syahwat melemah, dia bisa mengalahkan syahwatnya untuk ditundukkan kepada jalan kebenaran. Dan Rasulullah menambahkan juga sedekah. Kerjakan sedekah wahai Mu'adz, karena sedekah akan menghanguskan dan meluluhlantakkan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, bagaikan air menghapus dan memadamkan api yang menyala. Kemudian Rasulullah juga menunjukkan kepada Mu'az salat malam, dan Rasulullah membacakan ayat yang menunjukkan pentingnya salat malam dalam surat Sajadah yang telah kita bacakan maknanya. Kemudian Rasulullah tambahkan lagi, maukah engkau wahai Mu'az aku tunjukkan pokok seluruh urusan, tiangnya dan puncaknya. Rasulullah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, benar wahai Rasulullah, aku mau. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa pokok seluruh masalah adalah agama Islam. Kita harus kembali kepada syariat Islam, kita harus mengerti apa itu Islam. Kalau kita ingin serius sampai ke surga Allah, maka kita harus mengerti apa itu Islam. Karena ketidaktahuan kita tentang agama Islam akan membuat kita hanyut kepada sesuatu yang bukan Islam, yang kita anggap Islam. Tiang agama Islam ini adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Setelah semua itu, ikhwani wa akhwati fiddin, pendengar setia Radio Raja dimanapun Anda berada, kita melihat bahwa Nabi telah mengajarkan sesuatu yang sangat banyak sekali kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mulai daripada ibadah, salat, zakat yang wajib, puasa, Ramadan, kemudian hajj, kemudian saum, sunat yang lainnya, kemudian sedekah, kemudian salat malam, kemudian mengamalkan Islam, mengerti Islam, mengamalkannya, memperbaiki salat karena itu tiang agama, dan berjihad. Begitu banyak amalan-amalan yang mungkin satu daripada amalan ini apabila diseriuskan oleh seorang muslim sambil dia menjauhi maksiat mampu mengantarkannya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, begitu banyak amal saleh. Dengarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW berikutnya kepada Mu'adz bin Jabal. Thumakal, kemudian Rasulullah melanjutkan, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih, wahai Mu'adz, setelah semua amal saleh yang sangat banyak yang telah kita sebutkan, yang telah kita terjemahkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Mu'adz bin Jabal ini, seluruh amal saleh yang sangat banyak tadi, maukah engkau wahai Mu'adz aku tunjukkan amalan yang mampu menguasai semua yang ada di atas, yang mampu membenahi seluruh yang telah disebutkan tadi. Apabila yang ini kamu kerjakan, yang akan kutunjukkan yang satu ini, maka kamu akan bisa mencapai kebaikan-kebaikan yang tadi disebutkan. Allahu Akbar. Makanya saya katakan bahwa hadis ini hadis yang sangat agung sekali dalam masalah hifzul lisan. Qultu, berkata Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasul, saya mau. Siapa yang tidak mau? Kalau ditunjukkan amalan yang bisa membuat ibadahnya baik, salatnya baik, zakatnya baik, puasanya baik, hajinya baik, sedekahnya baik, puasa sunatnya baik, salat malamnya baik, Islamnya baik, jihadnya baik, siapa yang tidak mau? Dan siapa yang tidak ingin mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga yang sangat berharga ini? Mutiara yang sangat berharga sekali, yang menjadi idaman dari setiap insan yang ingin berjalan di atas ridha Rabbnya, yang ingin menempuh jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah mengatakan sambil memegang lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, waqal, berkata Rasulullah SAW, kuffa alaika hadha, tahan yang ini wahai Mu'adz. Sambil memegang lisannya Rasulullah mengatakan, kuffa alaika hadha, tahan yang ini wahai Mu'adz, tahan lisanmu wahai Mu'adz. Qultu, berkata Mu'adz bin Jabal, sebagai seorang murid yang ingin bertanya lebih jauh, terheran-heran bahwa lisan mempengaruhi seluruh amalan. Lisan mempengaruhi seluruh amalan. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kata Mu'adz radhiyallahu an, a inna wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih, akankah kita diazab, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihukum, diiqab karena ucapan yang kita ucapkan? Qal, berkata Rasulullah SAW, thaqilat ka ummuka ya Mu'adz, wahal yakubbun nar, wahal yakubbun nas ala wujuhihim, atau qala ala manakhirim illa hasaidu alsinatihim. Thaqilat ka ummuka ya Mu'adz, sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang menunjukkan sebuah hardikan yang mendidik. Kemudian Rasulullah berkata, tidakkah manusia terjungkal masuk ke dalam neraka wajah duluan atau hidung duluan melainkan semua itu adalah hasil daripada buah daripada lisan mereka. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini seperti yang kita katakan tadi, andai seorang muslim dan muslimah duduk memikirkannya, duduk merenungkan makna daripada hadis ini, maka dia akan sampai kepada sebuah kesimpulan yang penting, bahwa lisan mempunyai peran utama dalam bagus dan tidak bagusnya Islam seseorang. Persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis lain, masih riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Baiknya Islam seseorang itu ditunjukkan oleh ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak butuh untuk dia kerjakan. Ikhwani wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bertanya kepada diri kita, kepada ikhwan dan akhwat kita, terutama kita-kita yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada sunnah Rasulullah SAW, kecintaan untuk mencapai surga Allah, keinginan untuk lari sejauh-jauhnya dari neraka Allah, hadis ini seharusnya ada di pelupuk mata, seharusnya ada di depan kita, seharusnya selalu menjadi lampu peringatan setiap kita hendak berbicara. Karena apa yang akan kita keluarkan dari lisan kita akan mempengaruhi ibadah kita, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, salat malam kita, jihad kita, akan mempengaruhi semuanya. Seandainya lisan kita bisa kita pelihara dengan baik, maka yang lain akan ikutan baik. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mu'adz bin Jabal ini senada dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab yang kita bacakan di awal dan selalu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di awal khutbah hajah. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan ucapkan ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang baik. Kalau itu kamu lakukan, Allah akan perbaiki amalan kalian. Allah yang langsung akan membenahi amalan kita. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita menjaga lisan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa kalian. Siapa yang tidak mau diampunkan oleh Allah dosa-dosanya? Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Apatah lagi di dunia yang penuh dengan fitnah. Di zaman serba fitnah sekarang ini, di negeri serba fitnah sekarang ini, setiap insan keluar dari rumahnya selalu ketemu dengan maksiat. Selalu ada saja yang menggodanya dari jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Selalu ada saja yang menarik perhatiannya untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Kita pulang, pergi keluar dari rumah kita, pulang dengan puluhan dosa dan kesalahan yang kita perbuat, melihat ini dan itu. Belum lagi yang lainnya. Siapa yang tidak butuh ampunan Allah? Kalau kita serius, kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jadikan hadis ini di pelupuk mata kita. Jaga lisan. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dalam nasihat beliau tentang menjaga lisan, dan ini sangat bagus sekali ungkapannya, dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam dalam syarah hadis ini. Dinukilkan nasihat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala tersebut, dan ungkapannya dalam bahasa Arab sangat indah sekali bagi kita yang ingin menulisnya, mencatatnya, menghafalkannya. Sangat saya anjurkan ikhwan dan akhwat untuk melakukan apa yang saya katakan tadi. Saya akan membacakannya secara pelan, kita tulis, kita hafalkan, dan kita jadikan penambahan ilmu daripada nasihat yang berharga daripada Al-Quran, sudah kita bacakan hadis, dan sekarang nasihat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an. Berkata Abdullah bin Abbas, "Qul khairan taghnam Qul khairan taghnam. Awiskut. Aw uskut. Kalau dilanjutkan, awiskut. An syarrin taslam. Qul khairan taghnam. Awiskut an syarrin taslam. Wa illa fa'lam annaka satandam. Saya ulang kembali. Qul khairan taghnam aw iskut an su'in an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Indah sekali untaian bahasa Arabnya. Sangat indah sekali untuk kita hafal, sangat mudah sekali karena kata-katanya juga adalah kata-kata yang mudah. Qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Artinya, katakan yang baik-baik saja. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Allahu Akbar. Nasihat yang berharga dari seorang sahabat, Bahrul Ummah, Habrul Ummah, ulamanya para ulama, ulamanya para ulama, ulamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nasihat mulia dalam untaian-untaian yang mulia, berpatokan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang dibimbing oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berkah daripada doa Nabi Muhammad yang mulia. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Ya, kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia, membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah. Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Raja dimanapun anda berada, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Untuk bagian yang terakhir, kita nukilkan juga perkataan yang juga dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dalam masalah ini, dan ini penting juga. Ini beliau nukilkan dari seorang ulama besar di zamannya bernama Yunus bin Ubaid. Berkata Yunus bin Ubaid radhiyallahu ta'ala an, tidak ada, saya nukilkan, saya tidak hafal lafaz secara pasti dari perkataan Yusuf bin Ubaid, akan tapi saya nukilkan maknanya. Tidak ada sebuah amalan saleh yang kalau dibenahi amal saleh tersebut, maka amalan-amal saleh yang lain akan mengikut selain daripada hifzul lisan. Tidak ada sebuah amal saleh yang kalau amal soleh tersebut dibenahi, maka yang lain ikut terbenahi, mengikuti itu. selain daripada hifzul lisan. Beliau tambahkan, fa innaka tara rajulan yusalli minal laili wa yashhadu az-zura bin nahar. Kamu akan melihat ada orang yang rajin salat malam, siangnya bersumpah palsu. Au tara rajulan yasumu minan nahar wa yuftiru ala haram. Engkau akan menemukan orang-orang yang rajin berpuasa di siang hari, malamnya makan yang haram. Wa la tajidu man yuhafidhu ala lisanihi fayukhalifuhu amaluhu abadan. Kamu tidak akan menemukan orang yang selalu menjaga lisannya, lalu setelah dia jaga lisannya, ternyata amalannya berbeda dengan amalan lisannya. Itu tidak akan kamu temukan abadan selama-lamanya. Bagi ikhwani wa akhwati yang ingin mendapatkan bahasa Arab secara pasti, silakan kembali kepada buku bahasa Arabnya Jami'ul Ulum wal Hikam dalam syarah hadis ini. Benar apa yang dikatakan oleh Yunus bin Ubaid rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, bahwa banyak sekali kita lihat orang-orang yang hobi makan yang haram, tapi hobi juga berpuasa sunat Senin dan Kamis. Namun dia tidak peduli hartanya dari haram atau tidak haram. Banyak juga orang-orang yang rajin sholat malam, tapi juga siangnya berbuat maksiat. Malamnya sholat malam, siangnya menebar aurat kemana-mana. Maka kita tidak asing karena itu telah disampaikan oleh para ulama. Maka jangan heran kalau kemudian ada orang yang rajin menebar aurat, kemudian rajin sholat malam. Jangan heran. Dan itu bukan menandakan bahwa sholat malamnya baik. Karena sholat malamnya baik, dia tidak akan menebar auratnya kemana-mana. Tapi, kata Yunus bin Ubaid, kamu tidak akan temukan ada orang yang rajin menjaga lisannya, lalu amalannya ternyata jelek semua. Itu tidak ada. Orang yang rajin menjaga lisannya, maka amalan yang lain akan ikutan baik. Tidak akan kamu temukan orang yang rajin menjaga lisan, tidak mau menyakiti orang, tidak mau berkata yang tidak baik, tidak mau berkata bohong dan yang lainnya, kemudian ternyata amalannya jahat. Itu tidak akan kena temukan untuk selama-lamanya, kata Ubaid Yunus bin Ubaid. Ini juga nasihat yang datang daripada cahaya ilahi Al-Quranul Karim, kemudian dari sunnah Rasulullah yang dipetik daripada nasihat-nasihat ulama sebelumnya. Dan benar apa yang beliau katakan, bahwa kita menemukan orang-orang yang selalu menjaga lisannya, itu amalan yang lainnya diridhoi. Semoga ikhwani wa akhwati fiddin, saya pembicara dalam masalah ini pertama sekali yang berusaha untuk mengamalkan hadis ini, dan kita semuanya, ya, karena sesungguhnya kita semua dituntut untuk melakukan itu. Dan kalau kita berkata kemudian berat Pak Ustadz, maka jawabannya ya. Buktinya sangat sedikit orang yang bisa selamat dari masalah ini. Sangat sedikit orang yang mampu bertahan menjaga lisannya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala dalam Siyar Alamin Nubala juz 8 ayat 430, juz 8 halaman 434, berkata Fudail bin Iyad, asyaddul wara'i fil lisani. Asyaddul wara'i fil lisani. Wara' yang paling sulit adalah wara' dalam lisan. Wara' yang paling sulit adalah wara' dalam lisan. Semoga apa yang bisa kita sampaikan memberikan tambahan ilmu bagi kita pertama, dan bisa memotivasi kita untuk beramal dalam menjaga lisan. Karena banyak sekali pengaduan sampai ke telinga kita disebabkan oleh jeleknya dan buruknya lisan seorang muslim dan muslimah. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
4: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: علما.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه
1: وسلم.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
3: Al-Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
4: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
4: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya. Dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nas 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibba Rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang tidak ada satu pun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan kabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak yang lain, bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian, jual beli barang dan harga yang tidak jelas, termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya, renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
8: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
3: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

0: Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.
1: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
5: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
6: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
7: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
4: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
7: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
8: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
7: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
9: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan

0: قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
2: Mutiara Salaf.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami akan hadirkan sesi tausiah untuk edisi malam yang rutin bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullahu Ta'ala. Kami hadirkan dari bahasan Sahih Jami' As-Saghir yang beliau sampaikan dari kampus sekolah tinggi di Rosa Islamia Imam Syafi'i, Jember, Jawa Timur. Alhamdulillah kajian sudah dimulai. Kita simak bersama dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua, terutama di hari-hari yang mulia, di hari penuh keagungan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita zikir, kita menunjukkan kegembiraan dan juga rasa syukur, sekaligus menunjukkan syiar Islam, menyembelih hewan kurban, bertakbir dan mengisi hari-hari ini dengan ibadah yang nuansanya ibadah maupun mubah. Dan ini semua merupakan bentuk kesempurnaan agama dan syariat ini. Kalau Allah menyatakan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, apabila engkau selesai dari salah satu amal, pindahlah ke rutinitas dan aktivitas lain. Dan kita memiliki pilihan banyak. Ada salat malam, ada puasa Arafah kemarin, ada sedekah, ada berkurban, ada bertakbir, dan pengajian pun tidak berhenti. Inilah aktivitas bermanfaat. Tidak ada berhenti, tidak ada kekosongan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua. Kemudian untuk jamaah haji seluruh yang ada di tanah haram, kita doakan untuk Allah Azza wa Jalla terima, dijadikan ibadah haji mereka mabrur. Dan tidak kalah penting, yang di tanah air, yang sempat niat dan sangat berharap untuk berangkat, ternyata visa tidak muncul. Kekecewaan itu terlihat jelas. Tetapi insya Allah niat sudah dicatat, dan biiznillah pahalanya tidak akan Allah halangi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula untuk seluruh kaum muslimin yang belum sempat untuk berhaji atau belum mampu dan masih lama nunggu giliran, semoga Allah Azza wa Jalla tunaikan, Allah mudahkan dan sampaikan pada niat baik itu. Dan semoga ibadah yang kita kerjakan ini tidak kalah menuai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV, pendengar di Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada,

akan membahas tentang beberapa riwayat. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, bahkan termasuk kalau seandainya ada waktu nanti akan dibahas juga yang ke-6 dan 7. 1, 2, 3, 4 berkaitan dengan keluarga. Dan semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk mengikuti titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang ke-156 dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dijelaskan oleh penulis dalam riwayat Bukhari, karena di sini disebutkan kha, ya, dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu an. Sebenarnya hadis ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Sehingga hadis ini merupakan hadis yang muttafaq alaih. Dalam riwayat Ali radhiyallahu an dikatakan dengan singkat di sini, ijlis ya Aba Turab, duduklah wahai bapaknya debu. Dikatakan qalahu li Ali, kata-kata ini disampaikan kepada Ali radhiyallahu an. Dalam Sahih Bukhari dan dalam riwayat Muslim disebutkan, akan tapi sedikit saja perbedaan redaksinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan riwayat ini kepada Ali ketika terjadi sedikit perselisihan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Sedang cocok kalau kita bilang, sehingga Ali radhiyallahu anhu tidak ada di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang mertua, kepala negara, seorang teladan. Pada saatnya beliau tegas di depan syaitan, takut setan, di depan musuh gentar, di depan anak, di depan menantu. Beliau bijak menghadapi situasi yang sedang tidak stabil karena cekcok dan ada masalah rumah tangga. Dan ini merupakan sesuatu yang terjadi pada sifat kemanusiaan. Lalu kita lihat keteladannya. Apa sikap yang diperagakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali radhiyallahu anhu bagaimana, dan Fatimah. Dalam riwayat Sahihain disebutkan oleh Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma kana li 'Aliyyin ismun ahabba ilayhi min Abi Turab." Tidak ada nama yang lebih disukai oleh Ali kecuali nama Abu Turab. Kenapa? Karena nama ini, panggilan ini, namanya kunyah, ya. Namanya kunyah. Kunyah itu biasa dipanggil dengan nama anak atau nama ayah. Seperti ayahnya bernama Abdullah, maka dikatakan Ibnu Abdullah, anaknya Abdullah. Atau dipanggil dengan nama anak, anaknya Abdullah, maka dipanggil Abu Abdullah. Atau nama anaknya Muhammad, maka dipanggil Abu Muhammad, ayahnya Muhammad, ya. Dan laqab ini julukan. Laqab itu julukan. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali radhiyallahu anhu dengan nama Abu Turab, ya. Kenapa? Dikatakan wa in kana la yafrahu bihi idza du'iya biha. Dan Ali senang banget kalau dipanggil dengan nama Abu Turab ini. Bahkan dalam sebuah riwayat, lawan-lawan politik Abu Turab radhiyallahu an, yaitu Bani Umayyah, mereka mencela Ali radhiyallahu an, dicela habis-habisan sampai dikatakan, "Huh, itu Turab, Abu Turab, Abu Turab," sampai sebagian orang tidak terima kenapa semakin bengisnya mereka menyebut Abu Turab dengan panggilan mengejek. Tapi sebagian sahabat ngerti bahwa justru Ali radhiyallahu an suka dipanggil Abu Turab, begitu. Baik. Jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bait Fatimah radhiyallahu anha, falam yajid Aliyan fil bait. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Ternyata beliau tidak ketemu dengan Ali. Qala ayna ibnu ammika? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana anak pamanmu? Mana sepupumu? Baik, di sini Badruddin Al-Aini rahimahullah, beliau meninggal tahun 855 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Umdatul Qari.
syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, di sini ada dua pelajaran. Yang pertama, bolehnya seseorang mengizinkan, ini boleh seorang wanita mengizinkan ayahnya untuk masuk ke rumah dia, meskipun tanpa seizin suami. Ya. Ini pelajaran pertama, karena Nabi SAW masuk langsung ke rumah Fatimah, meskipun Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Tapi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tasumil mar'atu wa zawjuha shahidun illa bi'idzni." Tidak boleh seorang wanita puasa sunnah sementara suaminya ada, kecuali harus minta izin. Ya, "Wa la ta'dhan bidukhuli baitihi aw bidukhuli baitiha wa zawjuha shahidun illa bi'idzni." Dan tidak boleh seorang istri mengizinkan masuk ayahnya atau orang lain yang mahram sekalipun di rumah dia dan di rumah suaminya, sementara suaminya ada, kecuali dengan izin suaminya. Ya, tapi wallahu alam, ini memang karena Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Kemudian yang kedua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi yang ketiga, kemungkinannya karena Ali radhiyallahu anhu tidak bakal menolak kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama mengatakan boleh seorang istri mengizinkan ayahnya untuk masuk menemui dia di rumah suaminya, kalau seandainya pun suaminya tidak ada, tetapi tidak akan melarang. Tapi kalau seandainya suami melarang bagaimana? Para ulama mengatakan, kalau diketahui suaminya tidak suka sama sekali ada orang lain masuk ke rumah sekalipun mahram dari istrinya, maka seorang istri tidak boleh melanggar apa yang tidak disukai oleh suaminya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih oleh Imam Muslim, "Walakum 'alaihinna alla yuti'na ahadan yati'na fi furushikum aw la walahun walakum 'alaihinna alla yuti'na fi furushikum ahadan takrahuna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri-istri kalian adalah dia tidak boleh mengizinkan masuk sampai duduk di tempat tidur kalian seorang yang kalian benci. Para ulama mengatakan sampai pun keluarga tidak boleh. Tetapi tetap saja kita berbicara tentang hukum syar'i. Adapun yang ideal kemudian berkaitan dengan akhlak dan seterusnya, tidak pantas seorang suami melarang istrinya untuk mengunjungi orang tuanya, mengizinkan mereka hadir untuk saling bertemu dan seterusnya. Tetapi ini hukum asalnya demikian. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Aina ibnu ammik?" Di mana anak pamanmu atau sepupumu? Al-Kirmani rahimahullah, beliau seperti dinukil oleh sebagian ulama, ya. Al-Kirmani ini beliau punya syarah Bukhari juga, namanya Al-Kawakib Ad-Darari. Ya, beliau mengatakan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan sepupu, "Mana sepupumu?" Padahal itu kan suaminya. Kenapa tidak dikatakan, "Mana suamimu?" Bisa jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham ini putrinya sedang musuhan, ya, sedang tidak enak. Maka beliau ingin memberikan kata-kata yang tidak semakin memperburuk suasana. Maka beliau daripada mengatakan, "Mana suamimu?" Beliau mengatakan, "Mana sepupumu?" Sehingga Fatimah radhiyallahu anha ngerti juga, oh, bapaknya ini paham, anak sedang tidak enakan ini sama suami, begitu. Tapi bukan berarti Nabi Yusuf ngompori, kenapa, kenapa, tidak. Tetapi beliau ingin istilahnya talatuf, ya, menghibur. "Mana sepupumu itu? Kenapa dia? Kenapa ada tidak apa? Tidak ada begitu." Dan ini juga disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ya, sehingga boleh seseorang ingin menghibur dengan menyebutkan kerabat. Ya, ini pelajaran lain juga. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut suamimu mana, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham ini anaknya sedang ngamuk-ngamukan ini.
ya. Dan juga yang kedua, memang ketika seseorang disebutkan kerabatmu di mana, seringkali memang kebiasaan orang dia jadi akrab, dia jadi tenang, karena memang keluarga yang kenal dengan baik itu akan membuat orang jadi akrab. Seperti kita ketemu orang asing, lalu kita berkenalan, lalu kita ketahui ternyata dia dari arah mana, dari daerah ini dan itu. Oh, apanya ini? Ketika seorang ternyata betul-betul saudaranya, maka dia akan semakin akrab. Kita ketemu di kereta, ketemu di tempat masjid atau di mana, kemudian ternyata diketahui dari daerah tertentu. Oh, kenal ini tidak? Iya, itu saudara saya. Oh, ini masih saudara ini juga. Ini juga. Ketika kenal, akhirnya orang akan semakin akrab. Ini pelajarannya. Ini disebutkan dalam syarah Sahih Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya bukan dengan sapaan yang tadi. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana baini wa bainahu syai'un faghadabani fa kharaja falam yaqil 'indi." Sebenarnya ya Rasul, ada masalah ini antara aku dengan dia, maka dia marah-marahan sama aku gitu. Maka dia keluar dan tidak tidur siang di tempatku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insan unzur ainahu. Nabi SAW menyapa sebagian sahabat, tolong carikan Ali di mana dia. Bukan cari ke Fatimah radhiyallahu anha, coba cari suamimu, bukan seperti itu. Tapi beliau menghargai sekali, tapi Nabi SAW tidak mengompori dan memanaskan suasana. Ya, beliau mengatakan, tolong cari di mana Ali radhiyallahu anhu. Qala faja' faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqid. Maka orang tadi datang, ya Rasulullah, Ali radhiyallahu anhu sedang tidur di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ini para ulama mengatakan berarti hadis ini menunjukkan masjid itu boleh dijadikan tempat tidur, meskipun bukan bujang, meskipun bukan orang yang tidak punya tempat tinggal. Ketika seseorang tidur di masjid dalam keadaan apapun boleh, ya boleh. Tetapi tentunya ini hukum syar'i. Jika seandainya sebagian pengurus masjid keberatan karena masjid ini untuk ibadah, karena sebagian orang datang ke masjid memang untuk tidur, ya, sehingga menyebabkan suatu yang mungkin mengganggu kebersihan atau aroma atau ya mengganggu kehusyuan ibadah yang ada di situ, maka hal ini perlu diperhatikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un qad saqata rida'uhu an shiqqihi fa asabahu turab. Ya, ternyata Nabi SAW datang, Ali radhiyallahu anhu sedang tidur, kemudian sampai selendangnya jatuh kena debu. Ya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu wa huwa yaqul qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab. Maka Nabi SAW dengan kasih sayang melihat sampai ada debunya itu di badan Ali radhiyallahu anhu, diusap. Hai Abu Turab, ayo bangun, ayo bangun. Abu Turab bangun. Ya. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan, qad saqata rida'uhu an shiqqihi fa asabahu turabun faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu wa yaqul qum abat turab, qum abat turab. Dengan redaksi yang sedikit saja berbeda, dikatakan bisa saja datang, dibersihkan debunya, kemudian dengan ayo ayo bangun bangun bangun gitu. Dan ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang banget dengan Ali radhiyallahu anhu, dengan menantu, dan tahu bahwa memang sedang ada ketidakenakan ini. Maka Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menukil dari perkataan Ibn Battal rahimahullah. Ini Ibn Battal juga sama, beliau seorang ulama dalam mazhab Malikiyah, wafat tahun 449 Hijriah. Beliau punya syarah Sahih Bukhari. Nah, beliau ini mengatakan pelajaran dari hadis ini bahwa orang hebat sekelas Ali radhiyallahu an berani, beliau berani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, beliau menggantikan posisi Nabi sallam, mau dibunuh-bunuh, berani sekali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seorang pendekar, dan kini beliau
radhiyallahu an menikah dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masalah keluarga ada. Artinya wajar ya kalau ada orang yang sempat tidak enakan ini dengan pasangan. Banyak yang mengatakan inilah garamnya hubungan rumah tangga. Ya, justru orang ketika tidak pernah ada masalah, justru tidak wajar gitu. Bahkan saya pernah membaca ini dalam surat Kabar, ya di Timur Tengah ya, di Timur Tengah. Dan ini kejadian nyata di surat Kabar, satu kejadian. Ada seorang wanita menuntut cerai suaminya. Kenapa? Karena tidak ada masalah dalam rumah tangga. Jadi dingin, suaminya tidak pernah mempermasalahkan apa-apa. Diam saja, tidak pernah ada masalah sama sekali. Sehingga sampai istrinya bosan luar biasa, mengajukan khulul, cerai. Luar biasa, subhanallah. Artinya, permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa, wajar. Meskipun orang hebat sekalipun, meskipun orang calon penghuni surga ini, Fatimah radhiyallahu anha calon penghuni surga, Ali radhiyallahu anhu calon penghuni surga, orang yang betul-betul di lingkup terdekat, terjadi seperti itu. Dan ini tidak mengurangi fadilah mereka karena kemanusiaan ini. Begitu. Baik, ini banyak pelajaran dalam hadis ini disebutkan oleh Al-Kirmani, disebutkan juga oleh Badruddin Al-Aini rahimahullah. Beliau mengatakan di antara pelajarannya ya, ini bolehnya seseorang menggunakan nama yang bukan anak, nama panggilan. Abu Turab, beliau bukan ayahnya Turab atau ayahnya Debu, akan tapi panggilan ini diambil dari kondisi yang ketika beliau sedang tiduran kena debu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil beliau dengan sebutan Abu Turab, ini boleh. Yang kedua disebutkan bagaimana keakraban seorang mertua kepada menantunya. Dan ketika melihat sebuah situasi yang wajar, gimana kita tidak paham Nabi SAW sudah tua, bijaksana, dan istri 9 menghadapi kecemburuan istri-istrinya sudah hatam itu. Dan beliau pernah punya istri 1, Khadijah radhiyallahu anha, punya anak banyak, punya anak laki, punya anak perempuan. Beliau dengan kebijaksanaannya, beliau tidak nambah kacau suasana. Dan ini harusnya memang diteladani oleh para orang tua. Sehingga kalau kita perhatikan yang sangat memprihatinkan ya, ketika ada masalah dan orang tua langsung campur tangan tetapi belum sempat mendengar dari dua sisi, maka jadilah bukan damai tapi intervensi, akan memperburuk, memperparah suasana. Pisah aja gitu. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh seorang, ya Aba Abdillah, bapakku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Imam Ahmad, jangan dituruti. Kata orang tadi, tapi ya Imam Ahmad, wahai Aba Abdillah, Abdullah bin Umar, beliau nurut kepada bapaknya. Maka maksudnya Umar radhiyallahu an, ketika bilang kepada anaknya, ceraikan istrimu, nurut dia. Maka kata Imam Ahmad, kalau bapakmu seperti Umar, turutin. Tapi kalau tidak, jangan. Artinya, sebisa mungkin ketika ada masalah, dengar dan justru usahakan untuk didamaikan. Ini tentunya secara umum. Adapun memang ada masalah-masalah yang tidak bisa ditolerir. Suami berkali-kali dinasihatin tidak mau salat. Wal'iyadzubillah, bahkan salah satu pasangan terlibat dalam perzinahan. Wal'iyadzubillah. Ini sebagian masyayikh mengatakan ini tidak bisa dimaafkan. Ya, tidak bisa dimaafkan. Artinya bisa pengkhianatan yang memang akan memberatkan masa depan. Intinya kita katakan yang secara mayoritas masalah keluarga timbul ini adalah hal yang wajar. Ketika akhirnya perlu melibatkan keluarga besar.
itu sebenarnya solusi untuk berdamai. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ketika ada masalah yang apa namanya runyam, hampir runyam ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ketika kalian khawatir akan terjadi perceraian, maka masing-masing pasangan mengutus keluarga untuk membicarakan yang baik-baik. Kalau memang mereka berdua ingin lanjut, Allah akan mudahkan, kasih bimbingan. Nanti Allah akan bimbing mereka berdua. Ya. Akan tetapi ini kekurang dewasaan yang ada di tengah masyarakat ketika memang orang tua sering menjadi sebab maraknya perceraian ketika intervensi. Urusan dapur, urusan pakaian, urusan nafkah, sampai dalam hal yang sepelik apapun, terutama ketika berbicara tentang misalkan, mohon maaf, ini diantara contoh besarnya keturunan. Ya, kita sering mendengar ada orang belum diberi karunia anak, orang tua langsung pikirannya, ini kayaknya, ini begini, coba kamu pakai obat, coba ini periksa, coba segala macam. Kita katakan semua sebab untuk mendapatkan terbaik dan tawakal dilakukan, tetapi tanpa ada usaha yang menyudutkan, ini memberatkan sekali. Begitu. Yang kedua, seringkali misalkan pihak suami ketika ada masalah dengan istri atau istri bermasalah dengan orang tua, bahkan mertua, kurang bisa memposisikan, tidak menjadi penengah, atau minimal dia diam saja, sehingga istri semakin terzalimi. Ini misalkan, ini beberapa kali terjadi, sehingga istri ini tidak bisa menjaga nama dirinya, apalagi menjaga nama suami. Sang istri juga sama. Ketika memang di satu sisi dia seorang wanita yang perasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini kita bahas untuk menjaga kebaikan, bukan untuk menyalahkan. Ya, ini hadis yang kita baca. Dalam hadis katakan, "Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat." Seorang wanita, kalau engkau berbuat baik kepada dia selama satu tahun, sepanjang abad istilahnya, kemudian melihat kesalahanmu, maka dia seolah lupa dengan kebaikan-kebaikanmu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini tidak semua, tetapi inilah tabiat. Ditambah lagi, sekarang ini ada medsos, ada circle yang bisa dikatakan corona usu, ya, kawan-kawan yang jelek, sehingga justru ada hasutan. Seorang wanita tidak pantas berteduh di bawah ayoman suami saja. Usahakan memiliki kemandirian, artinya punya penghasilan sendiri, kemudian bisa menentukan keputusan sendiri, di dalam rumah dia pun memiliki kepemilikan, dan seterusnya. Intinya, satu saat kalau seandainya memang akan pisah, sudah siap dan tidak perlu khawatir karena tergantung pada suami. Ini banyak sekali muncul pemikiran-pemikiran jelek yang membuat istri mulai tidak taat. Dan ini juga merupakan langkah juga. Suami kadang tidak sadar, akhirnya terjebak dalam situasi dia merasa tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kita katakan kerusakan ini merupakan PR besar umat Islam. Ketika mereka ingin memperbaiki hubungan rumah tangga, maka cara yang paling tepat adalah meneladani rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kesuksesan itu tidak diukur dengan materi. Ya, saya pernah membaca dan saya pernah mendengar orang yang pernah sukses dalam karir. Dia mengatakan, "Saya ketika dalam kondisi puncak-puncak sukses karir saya, di situ saya justru menyadari bahwa rumah tangga saya sedang hancur-hancurnya.
Lalu saya berpikir, untuk apa saya harus mengejar ini sementara dunia yang betul-betul saya jadikan pelipur lara, di rumah tangga hancur. Saya pulang, saya mencari kebahagiaan bukan di situ, ternyata malah di luar. Saatnya saya harus berbenah. Dan ternyata kesadaran itu muncul setelah mengenal kajian Islam. Ya, di satu sisi saya pernah membaca seorang wanita yang mendapat hasutan syubhat pemikiran yang tadi kita sebutkan itu, akhirnya dia bekerja, dia mencari penghasilan, dia ingin menunjukkan saya pun bisa tanpa harus diatur, disuruh. Akhirnya dia berani apa seperti itu, akhirnya pisah. Sampai akhirnya dia mengatakan satu saat, aku menyesal, dan wahai kaum wanita, jangan terkena dengan penyakit itu, cukup saya sebagai korban. Kalian jangan mengikuti jejak kesalahan saya. Setelah akhirnya berpisah, setelah akhirnya dia punya segalanya, akan tetapi kebahagiaan itu tidak di situ. Rumah tangga adalah ibadah. Kita ingin menuju surga bersama dan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu nilai capaian. Kalau seandainya seorang hanya ingin mencari duit saja, maka alangkah bahagianya orang-orang anak konglomerat. Tetapi ternyata kita faham bahwa kekayaan yang hakiki terletak pada agama, kemudian pada hati. Orang bisa bahagia bukan karena apa yang dia dapatkan. Karena orang yang sukses karirnya sampai mereka mengatakan, saya kalau mau mobil dalam merek apa yang memang disebutkan itu, dia dapat itu. Dan memang itu merupakan lambang kekayaan. Ya, kita mungkin jauh dari keramaian dan hiruk pikuk persaingan bisnis, persaingan kekayaan. Tapi orang yang tahu itu betul-betul bagaimana rasanya jiwa ini merasa sempit ketika ada koleganya berhasil membeli yang baru, membangun yang ini, bahkan menunjukkan sesuatu, maka dia tidak bisa tenang. Persaingan itu ada. Tapi tidak di situ letak kepuasan dan ketenangan. Apalagi kalau sampai nyerempet pada masalah rumah tangga. Baik, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang bijak, memberikan hal yang memang ini wajar terjadi tengah rumah tangga muslim. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau juga mengatakan bolehnya seorang memiliki kunyah atau nama panggilan lebih dari satu. Ya, terkadang Ali radhiyallahu anhu lebih dikenal dengan Abul Hasan. Ya, Abul Hasan. Ayahnya Hasan dan Husain, dan juga ada anak yang lain, tetapi dikenal dengan Abul Hasan. Tapi beliau juga dipanggil Abu Turab, dan tadi beliau disebut suka banget dengan panggilan itu. Kemudian disebutkan pula bahwa sebutan kalau datang dari orang yang terhormat, orang besar, disampaikan kepada orang yang masih istilahnya di bawahnya, maka biasanya orang yang kecil atau yang di bawahnya ini akan ridho-ridho saja. Dipanggil Aba Turab. Yang manggil siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikagumi, yang dihormati mertuanya, maka rata-rata tidak akan membantah. Dan ini merupakan hal yang rata-rata orang akhirnya akan terima, sekalipun kelihatannya bukan pujian, tetapi dia akan justru suka dengan panggilan itu. Kemudian di sini juga ada keteladanan dari Ali radhiyallahu an. Apa keteladanannya? Disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu ketika marah dengan Fatimah, beliau keluar dari rumah. Beliau keluar dari rumah agar menjaga tidak muncul sikap yang justru jelek. Ini disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah, dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya, bahwa Ibnu Battal mengatakan ini Ali radhiyallahu anhu tidak ingin nanti ada raddat fi'il atau ekspresi berlebihan membuat beliau ngomong atau tindakan. Zaman sekarang apalagi sebagian orang yang tidak bertakwa kepada Allah mengatakan, oh itu KDRT, kekerasan. Kekerasan apa itu? Pukul kah? Bukan. Ternyata kata-kata kasar sedikit langsung dinilai kekerasan dalam rumah tangga. Kata-kata diam apa segala langsung tersinggung kemudian.
Kita katakan perceraian itu akan merugikan setiap pasangan, terlebih apabila sudah memiliki keturunan. Dan yang akan bahagia adalah syaitan. Itu yang pertama. Ya. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika iblis menancapkan singgasananya di atas air, kemudian dia akan utus ba'atha sarayahu, utusan-utusannya, ayo nyebar, goda manusia semua. Ya'ti ahaduhum fayaqul, qad fa'altu kadha wa kadha. Aku sudah membuat ini, godaan ini, membuat dia seperti ini. Kata iblis kepada setan itu, ma fa'alta syai'an, kamu tidak melakukan satu prestasi. Hatta ya'ti ahaduhum fayaqul, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Sampai datang setan mengatakan, salah satu setan laporan, aku tidak biarkan dia sampai aku berhasil memisahkan antara dia dengan pasangannya. Maka dalam hadis dikatakan, fayudnihi minhu wa yaqul hadhihi hadhihi au anta anta. Dikatakan, maka setan memberikan tempat dia yang terhormat, didekatkan, kemudian dikatakan, kamu memang hebat, inilah prestasi yang sungguhnya. Jadi ketika ada pasangan yang terpisah dari istrinya, dari suaminya, setan yang paling diuntungkan itu, karena dia berhasil menggoda manusia. Maka kita katakan, ini ibadah. Kita minta pertolongan kepada Allah, dan kita tahu kita dirongrong oleh musuh yang dekat dengan kita, kita akan dirusak. Maka mestinya kita waspada. Kalau kita tahu dan kita sadar itu, maka kita tidak akan segampang-gampangnya. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, termasuk seluruh rumah tangga kaum muslimin. Baik, ini di antara pelajaran yang disebut dalam hadis yang pertama, ya. Dan semoga kita kembali berdoa, Allah menjaga keutuhan rumah tangga kaum muslimin. Sedih sekali kita, ya, sedih sekali ketika terdengar ada perceraian, perpisahan, terlebih lagi ketika mereka sempat dikenal seperti baik, bahkan kebaikannya, keharmonisannya dipertontonkan di depan medsos, sedang gendong-gendongan, makan bersama, lagi piknik, pergi, bercanda. Nah, ini ada dua malhudhah atau dua catatan. Yang pertama, kenikmatan itu dijaga, disyukuri, bukan dipamerkan. Ya, bahkan ini disebutkan sebagian ulama, min khawarimil muru'ah, termasuk yang bisa merusak kehormatan seseorang. Ini istri bukan tontonan lain. Ini istri untuk ibadah, bukan justru dijadikan sebagai tontonan kita sedang ngapain, sedang apa. Ya. Yang kedua, selain ada orang hasad nanti, yang kedua, tidak sedikit orang yang justru menunjukkan itu untuk menutupi hal yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Sedang musuhan, tapi orang mungkin sudah mencium ini kayaknya tidak baik-baik saja. Akhirnya dia ingin menunjukkan di depan orang dia sedang harmonis. Ini kadzib, ini bohong. Ya. Bagaimana sungguhnya? Sungguhnya atau yang seharusnya seorang menggunakan syariat. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Suami memperlakukan yang baik, kemudian istri pun menghormati dan seterusnya. Ya, baik. Tidak ada yang paling baik kecuali orang yang menggunakan syariat. Orang yang betul-betul minta kepada Allah dan mempelajari, dan kapan dia betul-betul bersikap bijaksana. Wallahu'alam. Hadis kedua, hadis yang ke-157, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Disebutkan, diriwayatkan ha, maksudnya Ibnu Majah, kaf artinya hakim, tab artinya At-Tabarani, haq artinya Al-Baihaqi. Ya, mereka semua meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima kutiba lahu minha. Baik-baiklah minta kepada Allah rezeki di dunia, karena setiap orang sudah dituliskan catatan rezekinya dalam takdir. Baik. Ini kita sering dengar hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud,
ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Ya, Allah menciptakan manusia 40 hari, kumpal darah, sekerat daging, kemudian akan ditiupkan ruh, kemudian malaikat akan thumma yub'athu ilaihi malak, akan dikirim malaikat, kemudian diperintahkan untuk menulis bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Gimana nih nanti jatah rizkinya berapa, nanti matinya kapan dan bagaimana, kemudian nanti kerjaan dia baik atau jelek, kemudian nanti dia termasuk orang celaka atau orang yang bahagia. Catat semuanya, selesai. Rizki tidak ada yang meleset. Maka dalam hadis ini dikatakan, baiklah, mintalah yang baik, atau carilah dengan cara yang baik untuk mendapatkan jatah rizkimu. Masing-masing sudah ada catatannya. Intinya para ulama menyebutkan hadis ini, jangan terlalu memberatkan, menforsir sampai lupa zikir, sampai merupakan hak badan, sampai tidak memperdulikan yang halal dan haram ketika mencari rezeki. Orang mengatakan, zaman sekarang cari yang haram susah, kok masih kamu bilang cari yang halal? Itu berangkat karena ketidakyakinan kita kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, Ar-Raziq, yang memberi rizki dan betul-betul maha kaya dan maha pemberi rizki. Orang yang tidak percaya dan tidak beragama atau tidak yakin kepada Allah saja, dia yang sangat digalau-galaukan, ya, frustasi karena tidak bisa cari. Padahal Allah Azza wa Jalla tentukan itu. Ya. Burung yang tidak memiliki pikiran saja, Allah kasih rizkinya. Masa kalah dengan burung kita? Artinya, sesuatu yang sudah Allah jaga dan pastikan dalam Al-Quran, ya, kita punya jatah rizki, maka tidak akan meleset. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Al-Bazzar, Al-Tabarani, dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Jibril alqa fi ru'i." Dalam riwayat, "Inna ruhal Qudus nafatha fi ruhi aw fi ru'i." Jibril menghembuskan, memberikan wahyu kepadaku dalam jiwaku, "Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha." Sungguhnya setiap jiwa tidak akan mati sampai menyempurnakan umurnya. Wa tastaw'iba rizqaha, dan dia akan genapkan semua jatah rizkinya. Kalau orang meninggal berarti rizkinya sudah habis. Kalau belum, jangan khawatir. Masih ada jatah, makan-makan gitu. Fattaqullah, kata Nabi SAW, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab. Minta apa yang ada pada diri Allah Azza wa Jal, rizkinya, dengan cara yang baik. Ya. وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ إِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْسِيَةِ اللَّهِ. Jangan sampai ada sebagian dari kalian karena merasa ini rizki kenapa enggak datang-datang, akhirnya dia mencari dengan cara yang maksiat, dengan cara yang haram. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. Rizki yang ada di sisi Allah tidak dapat diraih kecuali dengan taat kepada Allah. Kalaupun ada orang serakah dia, sikat sana, sikat sini, menzalimi sana, menggasak dengan kekuatan, dengan bayaran, dengan segala macam, ingin menguasai perusahaan, tanah, rumah, kendaraan, harta, jabatan, semuanya, maksimalnya dia hanya akan mendapatkan yang sudah Allah takdirkan, tidak lebih dan terbatas. Kalau orang pernah punya pengembangan sini, pengelola tanah ini, sampai seluas apapun, duit sebanyak apapun, mati, gak dibawa semuanya. Maka dalam Sahih Muslim dikatakan, yaqulu ibnu adama mali mali wa laysa lahu min malihi illa ma akala fa afnah wa ma labisa fa ablah aw tasaddaqa fa amdah. Banyak orang bilang ini semua hartaku, padahal hakikat harta dia adalah yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai usang, atau yang dia sedekahkan nanti sedekahnya bisa membawa dia atau diketemukan di akhirat nanti.
Sisanya wa ma siwa dzalika fatarikuhu linnas. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, yang selain itu ditinggal jadi warisan. Artinya kita bangga dengan rumah yang sampai 7 lantai, mati jadi warisan. Ya, kecuali kalau memang dia sedekahkan, dia wakafkan, atau dia berikan untuk maslahat kaum muslimin. Itu pun bukan ketika mau mati baru dia kasihkan. Intinya, orang sudah ditentukan rizkinya, bukan berarti dia tidak boleh untuk bekerja. Bahkan ini tanggung jawab, terutama seorang laki-laki, pimpinan keluarga. Tidak kerja, istrinya yang kerja, lalu dia nganggur di rumah, dia yang cuci piring, dia ngepel rumah. Ini kebalik dunianya. Ya. Jadi tanggung jawab dia memberikan nafkah, menunjukkan kepemimpinan dalam rumah tangga, dia yang tanggung jawab. Ya, dia tanggung jawab. Nah, kemudian Allah akan memberikan rizki, ada pintu dan sebabnya. Memang tetap pintu tawakal tidak dinafikan, akan tetapi yang dikritik dalam hadis ini, orang tidak boleh terlalu terbelenggu dengan kepentingan dunia sampai tidak perhatian dengan dirinya sendiri. Ya. Dan semoga Allah Azza memudahkan rezeki kita semua. Baik, ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, hadis yang ke 158 dan 159. Hadis ini hampir sama ya. Cuman ada tambahan pada hadis yang 158. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di sini huruf-huruf periwayatnya Hamim Imam Ahmad, Khad artinya Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Tab artinya At-Tabarani, kemudian Hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan ajibud da'iya wa la taruddul hadiyyata wa la tadribul muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu diundang datengin dan jangan menolak hadiah dan jangan memukuli kaum muslimin. Baik. Hadis yang berikutnya disebutkan qaf, ini artinya riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibu hadhihi ad-da'wata idza du'itum laha. Penuhi undangan-undangan ini kalau kamu memang diundang untuk mendatanginya. Ya, hadis ini berkaitan dengan undangan dan kita diminta untuk menghadiri kalau sudah diundang. Kemudian para ulama mengatakan, ini sebagian ya, tidak semua, dan khilaf ada. Apa hukumnya ketika seorang diundang untuk makan? Karena undangan ini bukan undangan sholat, ini bukan juga undangan untuk berdakwah, tapi undangan makan di sini. Maka dalam hadis dikatakan, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha 'ursan kana aw nahwah." Ya, disebutkan apabila salah satu di antara kalian diundang untuk walimah, artinya undangan makan, maka hendaklah dia datang, entah itu walimatul urus karena pernikahan atau karena yang lain. Dan walimah itu artinya makan-makan, tidak harus walimah itu pernikahan. Ada orang yang memiliki kebiasaan makan di hari Jumat atau makan di malam hari, atau tasyakuran, atau ya memang jamuan makan biasa. Maka apabila kita diundang, maka kita pun hadir. Itu hukum asalnya. Sebagian ulama seperti madzhab Zahiriyah mengatakan wajib. Wajib, dosa kalau tidak datang. Gitu. Kemudian jumhurul ulama mengatakan, dibedakan dulu ini. Walimatul urus atau pernikahan. Kemudian yang kedua, walimah atau undangan makan yang lain. Nah, kalau yang walimatul urus, betul-betul penekanannya kuat banget. Penekanannya kuat banget. Kalau walimah yang lain, tidak. Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan, kalau walimatul urus, wajib hadir. Kalau walimah yang lain, sunnah. Ini menurut pendapat jumhurul ulama. Kemudian beliau mengatakan, kenapa walimatul urus wajib? Iya, karena Nabi SAW menyatakan, orang yang tidak hadir
dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek itu adalah makanan walimah. Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Karena yang sering terjadi, orang-orang miskin, dia sampai datang, atau minimal dia lihat, oh malah gak diundang. Tetangganya tahu ini ada acara kayak mewah nih, sudah pasang-pasang apa rias apa segala macam, ternyata nggak ada undangan gitu. Benar dia pengen tuh kecipratan makannya atau apa, nggak diundang. Sementara orang yang kaya malah jauh, dia malah nggak apa-apa kalau nggak diundang, ternyata malah diundang gitu. Maka kata Nabi SAW, faman lam yujibid da'wata faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Yang diundang terus tidak datang, maka dia telah bermaksiat, membangkang perintah Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian walimah ini lebih ketat apa namanya perintahnya ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini yang 159 ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan ini. Beliau kemudian di akhir hadis ini mengatakan atau diriwayatkan, wa kana Abdullah ya'ti ad-da'wata fil 'ursi wa ghairi al-'ursi wa huwa sha'im. Dan Abdullah bin Umar salam dengar dan meriwayatkan hadis ini, beliau menghadiri setiap undangan, apakah itu walimatul 'urus atau walimah yang lain, baik beliau dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa, karena beliau tahu ini hak orang yang undang begitu. Kemudian kenapa kok beliau kadang puasa kadang tidak puasa ketika memenuhi undangan? Dalam hadis lain dikatakan, faman kana sha'iman falyusalli wa man kana muftiran falyakul. Kata Nabi SAW, ketika diundang makan dan dia dalam keadaan tidak berpuasa, makan. Ketika dia berpuasa, datang tidak apa-apa dan dia nanti mendoakan orang yang ngundang. Dan memang sebagian ulama mengatakan kewajiban itu tidak sempurna kalau dia tidak datang sambil makan. Kalau seandainya dia datang kemudian datang tok begitu, akan membuat kehadiran dia tidak sempurna. Dalam mazhab zahiriyah dia hadir itu ya wajib makan, tetapi jumhur ulama mengatakan kehadiran itu sunnah, masa makan menjadi wajib? Enggak juga ya, makannya pun sunnah. Hanya kita lihat ketika undangan itu khusus, maka undangan itu semakin menekan untuk dihadiri. Tapi kalau undangannya umum, undangan umum maksudnya, ayo semua angkatan ini hadir, semua jemaah masjid hadir, semua teman-teman yang kerja di kantor ini hadir, civitas. Ini namanya undangan umum. Tapi undangan khusus pakai nama. Apalagi ngomong langsung. Jangan sekarang, mohon maaf undangannya hanya menggunakan ini. Tapi kalau seandainya itu khusus, maka ini lebih mendapat perhatian daripada undangan umum. Meskipun dicetak, tapi asal nama aja, di absen di nama panggilan seret gitu. Tapi kalau orang kenal deket benar, awas yang gak datang, sampai kayak begitu, maka ini undangan khusus. Yang kedua, ketika dia sampai sana lalu dia mendapati hidangan si orang tua pengundang, atau istilah mereka, atau istilah kita namanya sahibul hajah ya, yang undang, dia kecewa kalau kita tidak makan hidangannya. Maka kalaupun dia sedang berpuasa, sebagian ulama mengatakan dia berbuka lebih afdal ya. Tapi kalau seandainya undangannya umum dan dia berpuasa pun tidak ada yang ngerti gitu, maka dia lanjutkan puasa tidak apa-apa. Kalau seandainya puasa yang dia lakukan wajib karena dia mengqadha atau puasa nazar atau apa, lalu dia datang ke sana ada undangan, afwan, ana tidak makan karena ana sedang puasa wajib, maka ini tidak masalah, ma'zur. Baik, Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau menjelaskan dua hadis ini, bahwa undangan makan apapun ditekankan untuk dihadiri kalau mencukupi syarat. Apa mencukupi syarat itu? Kalau seandainya memang pantas untuk dihadiri. Disebutkan diantaranya ketika beliau mengatakan ini, beliau mengatakan, kalau
Dan beliau mengatakan ini syaratnya itu ada kisaran 20 ya. Beliau mengatakan ada kisaran 20. Di antaranya tidak ada yang haram di situ. Tidak ada yang haram. Artinya kalau ternyata ada minum khamr, mendengarkan musik, campur baur laki perempuan, maka hukum asalnya dia tidak wajib untuk menghadiri sesuatu yang memang ada pelanggaran syariatnya. Maka kewajiban untuk hadir tidak ada. Bahkan kalau perlu jangan hadir, begitu. Kemudian di antara syaratnya pula, undangan itu umum, bukan dikhususkan untuk yang kaya aja. Ya. Yang kaya yang diundang, anak miskin, orang miskin tidak diperdulikan. Nah, kalau kayak begitu mending tidak didatengin. Ya. Yang ketiga disebutkan bahwa undangan itu tidak lebih dari 3 hari. Ini ada hadis, meskipun hadisnya lemah dan ini dipakai oleh sebagian ulama ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ta'amu awwal yawmin haqqun wa ta'amul yawm wa ta'amu yawmits tsani sunnatun wa ta'amu yawmits tsalitsi sum'atun faman sam'a sam'a Allahu bih. Ya. Makanan walimah atau jamuan makan itu di hari pertama ini memang merupakan hal yang perlu dipenuhi. Kalau seandainya jamuan makan itu berlanjut sampai hari kedua, maka kita datangin pun tidak apa-apa. Tapi kalau sampai 3 hari berturut-turut terus ngadakan ini jangan-jangan karena orangnya pengen bangga-banggaan dengan acaranya, pengen membanggakan. Maka barang siapa yang pengen mencari pujian orang, Allah nanti akan hukum dia dengan dipermalukan di depan orang, begitu. Tapi hadis lemah, tidak disebutkan. Kemudian yang kedua, para ulama pun mengatakan kalau memang ternyata kenalan dia banyak dan tidak bisa dikumpul dalam satu hari, dia perlu ada teman kantor, ada teman ngaji, ada teman seperjuangan, ada teman apa segala macam, dan tidak mungkin dikumpul dalam satu hari, maka tidak mengapa seandainya dia harus sampai lebih 3 hari. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian termasuk di antara yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, di sana ya, yang undang itu adalah seorang misalkan muslim, mukallaf, sudah dewasa, kemudian rasyid, artinya bijak dan berfikir ya, artinya memang kehadiran itu menghadiri undangan yang betul-betul diharapkan, bukan sekedar alasan gitu aja gitu kan. Tapi memang dia kehadirannya betul-betul diharapkan. Baik, yang jelas ini yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dari intisari hadis undangan untuk walimah. Baik. Kemudian disebutkan dalam lafaz ini, wala taruddul hadiyah, jangan engkau tolak hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Dan hadiah ini dalam hadis bisa menjadi sebab kasih sayang, cinta, perhatian, dan hubungan baik. Nabi SAW menyatakan tahadu tahabbu, saling memberikanlah hadiah, nanti kalian akan bisa saling mencintai. Kok ada orang kasih hadiah ditolak begitu? Maka tidak pantas. Nabi SAW menyatakan yang sunnah kamu terima, begitu. Baik, kecuali memang ada beberapa hadiah yang tidak pantas diterima. Contohnya pejabat. Ya, pejabat tidak boleh menerima hadiah dari bawahannya karena jabatan itu namanya hadiyatul ummal, sogokan. Ya. Nabi SAW ketika mengutus Abdullah ibn Lutbiyah untuk menjadi pegawai pengumpul zakat, ternyata ada orang bilang ini untuk antum ya. Lalu dia laporan kepada Nabi SAW, hadza li wa hadza lakum, hadza li uhdiya ilayya. Kalau yang ini bukan untuk kalian ana storkan, tetapi ini orang-orang kasih hadiah saya. Nabi SAW menyatakan, kenapa ada orang begitu-begitu? Afala jalasa fi baiti abihi au ummihi fayanzur ayuhda ilayhi amla? Kenapa dia tidak duduk aja di rumah, tidak usah ambil tugas dan pegawaian ini, nanti dilihat apakah dia betul-betul masih dapat hadiah dari orang-orang. Artinya Nabi SAW ingkari, kamu bilang ini dihadiahkan karena kamu, bohong. Kamu itu dapat hadiah karena kamu sebagai seorang
petugas pengepul zakat. Seandainya bukan, maka kamu tidak akan disogok sama orang-orang itu. Gitu. Kalau seandainya engkau duduk di rumah ibumu, tetap aja orang-orang ngasih

0: hanya emas, wah ini berarti dilebihin karena jabatannya, begitu. Nah, intinya memberi hadiah dan saling menerima merupakan hal yang dapat menimbulkan rasa kasih sayang, hubungan akrab dan seterusnya. Termasuk tadi yang kita sebutkan itu, saling mengunjungi, diundang datang, itu merupakan bentuk ketawaduan. Orang kalau ngundang terus didatengin, seneng, bahagia banget tuh. Ngadakan acara apa, tahu-tahu temennya datang, bahagia sekali. Bahagia, oh datang. Dan lambang tawadu, Nabi SAW tidak pernah menolak ketika diundang. Meskipun yang ngundang orang miskin, bahkan satu saat beliau datang ke tempat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tikarnya saja sudah menghitam oleh Anas bin Malik, dikuyur air, kemudian dibersihkan begini. Nabi SAW naik di atas tikar yang sudah tua dan sampai apa istilahnya hampir rusak. Nabi SAW salat di situ. Ini lambang ketawaduan. Dan ini barangkali antum pernah dengar cerita Syekh bin Baz rahimahullah, seorang yang betul-betul tawadu, diundang makan oleh seorang penduduk Yaman. Padahal penduduk Yaman ini bilang, ketika beliau mengatakan kebiasaannya, "Liyaum al-asha indana." Nah, hari ini makan malamnya di rumah saya, Syekh, gitu. Padahal dia pengen hanya memberikan basa-basi. Orang Yaman biasa basa-basi. Kalau mau makan, ayo silahkan sama saya apa segala macam. Ternyata ketika beliau basa-basi dengan Syekh bin Baz, Syekh bin Baz bilang, "Siap insyaallah. Tapi makannya jangan berlebihan ya. Makanan biasa yang kalian makan di rumah tiap hari apa itu?" Iya, katanya. Tapi kaget banget nih Yaman. Ih, ini Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, mufti, pimpinan mufti yang dekat dengan raja. Ya, ternyata mau nerima undangan Ana. Ana siapa gitu. Bingung dia, ini orang Yaman nih bingung. Wah, Ana cuma basa-basi kok malah datang beneran. Kemudian ternyata Syekh bin Baz bilang, "Ana mau datang, cuman jangan takalluf." Takalluf itu artinya ngerepotin, sampai beli ini, sampai ini. Enggak, masakan rumah yang biasa sehari-hari. Siap, Syekh. Baik, yang kedua, kamu ikut saya dulu sebentar ya. Saya ada urusan, nanti setelah itu langsung ke rumah kamu. Iya, ternyata orang yang tambah kaget karena urusan yang dimaksud, Syekh bin Baz mau ngisi pengajian di istana. Akhirnya pengajian di depan para pejabat. Umara, kajian, habis sholat isya, kemudian Syekh bin Baz diajak makan sama waktu itu Amir Abdullah sebelum menjadi raja. Ya. "Syekh, makan dulu di sini sekalian." "Enggak," kata Syekh bin Baz, "Ana sedang dipanggil makan sama salah satu kenalan Ana." Kata orang yang itu, "Matilah saya." Beliau ditawarin makan di istana, kemudian ditolaknya karena nerima undangan rumah saya. Ini ada apa di rumah saya gitu. Tapi setelah itu Syekh bin Baz pulang sama orang ini, ke sana makan sebentar, seret, habis itu pulang. Kata orang yang itu, "Masya Allah, Syekh bin Baz luar biasa, seorang figur yang tawadu luar biasa." Ya, dan itu tidak akan beliau lupakan, katanya. Ini lambang ketawaduan. Kalau orang bisa seperti itu, ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, yang terakhir dikatakan dalam hadis ini, "Wala tadribul muslimin," jangan engkau memukul orang Islam, artinya menzalimi mereka. Tidak salah, kenapa harus dipukul? Ini terutama berkaitan dengan pemerintah di sini. Dikatakan, "La tu'aqibhum wala tu'addibhum," jangan engkau hukum mereka kalau mereka tidak bersalah, karena ini zalim. Ya, jadi larangannya berkaitan dengan orang-orang yang memang terbiasa menghukum. Ya. Adapun orang yang tidak nurut dan berhak untuk mendapat hukuman, maka itu yang memang tidak masalah, mereka berhak untuk mendapatkannya. Begitu. Baik, barangkali ini yang dapat kita pelajari. Hadis kelima, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini, Ustaz. Dan Masya Allah, satu materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama, dan begitu banyak faedah yang dapat kita ambil, terutama dengan faedah yang diceritakan oleh Ustaz tentang Syekh bin Baz rahimallahu taala. Baik, ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya yang bertanya Anda dapat bertanya secara langsung di 0218

0: 0218236543 ataupun Anda dapat tanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu di 0218236543 dan kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
1: Dengan Pak Ali di Pasar Minggu.
0: Baik, Pak Ali di Pasar Minggu. Silakan Pak Ali.
1: Ya, mengenai korban, apakah boleh hukumnya kalau saya tidak membagikan daging, tetapi saya masak, kemudian tetangga saya undang ke rumah, sehingga terjadi keakraban, kemudian interaksi, dan sebagainya. Yang kedua, terjadi fenomena. Korban itu kan pribadi, tapi dia pakai duit negara. Nah, ini hukumnya gimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran jazilan libayanikum. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Baik, jawabannya yang pertama boleh. Ya. Dan itu namanya bagi. Itu namanya membagi. Ya, bagi itu tidak harus datang ke rumahnya dalam bentuk makanan mentah atau matang kemudian kita kasih, tapi juga bisa dalam bentuk makan bersama, kita undang, dan ini tidak menyelisihi perintah yang sunnah. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dalam ayat yang lain dikatakan wa at'imul ba'isal faqir. Ya, makanlah sebagian dari hewan sembelihan itu kemudian berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Kemudian ada nukilan dari Ibnu Abbas, dinukil dari Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa beliau mengatakan yang kalau bisa kita bagi hewan sembelihan ini, ada yang kita makan sendiri, ada yang disedekah sendiri, kemudian ada yang kita hadiahkan. Artinya tidak mesti sedekah kepada orang miskin, akan tetapi diberikan kepada orang yang mampu, cuman bentuknya hadiah. Makanya tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan kedua, Anda tidak tahu, wallahu a'lam bissawab.
0: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk Pak Ali di Pasar Minggu. Mudah-mudahan dapat dipahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan kita angkat berikutnya, pertanyaan kedua, melalui telepon kembali di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Anda ikhwata Islam azanillahu ayyakum yang ingin bertanya di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA. Ya, silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mana yang lebih afdal Ustaz, berkorban satu kambing dengan atas nama suami dan keluarga atau berkorban kambing satu dengan cara bergantian tiap tahun? Mohon sampaikan penjelasan. Silakan Ustaz.
2: Baik, wallahu alam, yang sunnah adalah seorang suami sebagai kepala rumah tangga dia berkorban kalau seandainya dia mampu. Dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau mengatakan kana ar-rajulu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi 'anhu wa 'an ahli baitihi fayat'amuna wa yut'imun. Beliau mengatakan dulu seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyembelih satu kambing untuk dia dan keluarganya. Maka mereka makan bersama dan memberikan sedekah untuk orang lain. Hatta tabahan nasu fasarat kama tara. Kata Abu Ayyub, sampai kamu lihat orang-orang sekarang bangga-banggaan. Maka kamu bisa melihat sekarang bagaimana mereka berlomba-lomba banyak-banyakan. Gitu. Tapi hukum asalnya dulu, mereka hanya cukup satu rumah, satu kambing. Dan ini diberikan oleh kepala rumah tangga. Tapi kalau seandainya kepala rumah tangga tidak bisa atau terbatas, kemudian istrinya mampu, maka tidak mengapa juga. Tidak mengapa. Dia menyembelih, dan nanti konsekuensinya, kalau kita tahu tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, dan seterusnya, yang berlaku untuk suami, nanti kalau yang berkorban adalah istri, maka istri yang tidak mau potong rambut, tidak boleh melakukan itu tadi. Ya, potong kuku, potong rambut, dan semacamnya. Adapun seandainya dua-duanya bisa, maka wallahu'alam, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyembelih sendiri, ya, beliau menyedah sendiri untuk keluarganya, dan itu wallahu alam yang tadi kita juga sebutkan riwayat dari Abu Ayyub Al Ansari, kepala rumah tangga, dan ini yang difatwakan para ulama, kepala rumah tangga dia menyembelih untuk dia dan keluarganya, dan itu sudah cukup, ya. Keabsahan memang satu kambing itu untuk satu orang, tetapi pahalanya bisa untuk keluarganya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan dua ekor kambing, yang satu untuk beliau dan keluarganya, satu untuk umatnya, beliau dan umatnya yang belum bisa untuk berkorban, menunjukkan bahwa dalam rumah tangga satu kambing cukup. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kembali kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Dipersilakan.

0: Baik, terputus kembali. Namun Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini Ustaz. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz yang akan kita angkat dari penanya kita di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimanakah dengan undangan pengantin, ya undangan pernikahan maksudnya Ustaz, yang banyak yang belum banyak mengetahui harus pisah antara ikhwan dan akhwat. Apakah tetap kita menghadiri Ustaz undangan pernikahan yang seperti ini? Syukran Ustaz, silakan Ustaz.
1: Afwan ya, anda pahami kalau seandainya ada undangan yang tidak terpisah ya, campur ikhtilat. Ini yang di kalau seandainya terpisah alhamdulillah. Ya, kalau ada undangan terpisah laki dan perempuan maka itu hukum asalnya. Dan itu yang disesuaikan dengan syariat. Kalau seandainya tidak dipisah, campur ikhtilat laki dan perempuan. Ya, wallah alam masyayikh mengatakan ini kemungkaran dan boleh untuk tidak dihadiri. Kalau dia ingin menghadiri, tapi dengan memilih waktu, lebih diawalkan atau diakhirkan, dan tetap menjaga pandangan dan berusaha untuk tidak bercampur, maka itu yang afdol. Ya. Tapi kalau seandainya dia ingin lebih selamat dan tidak hadir, tidak berdosa dia. Tidak berdosa, dan nanti dia bisa cari waktu yang lain. Ya. Di hari yang lain, sehari sebelum atau sehari sesudah, atau bahkan dia tetap kirim hadiah dan seterusnya, kemudian minta maaf ketika terlambat atau mendahului karena ada kegiatan misalkan, maka insya Allah ini juga tidak mengurangi perintah dalam syariat. Wallahu a'lam bissawab.
0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan pertanyaan dari penanya melalui chat WA yang telah dibacakan dan dijawab oleh Ustaz jawabannya. Ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di malam hari Ustaz, dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
1: Baik, ikhwah sekalian, berbicara tentang sunnah di rumah tangga, kita hanya tahu bahwa keluarga harmonis, keluarga yang mengikuti sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum khairukum li ahli li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa memperlakukan keluarganya dengan baik, dan aku adalah terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Maka orang yang baik dan ingin mengikuti yang baik, dia adalah orang yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Termasuk ciri baik adalah perhatian, dan perhatian itu diberikan juga terkadang dengan hukuman, tidak sholat, tidak menutup aurat, tidak menjaga pergaulan dan seterusnya. Maka di situ akan dituntut ketegasan, kebijaksanaan dan perhatian seorang kepala rumah tangga kepada pasangan, kepada anak dan seterusnya. Perhatian seorang istri untuk mengingatkan suami ketika dia tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan syariat, bahkan melakukan tindakan yang salah, ini juga merupakan bentuk ta'awun dan tugas yang sama-sama diemban setiap individu muslim. Semoga dengan mengenal sunnah, kita akan semakin harmonis dan semakin terjaga biduk rumah tangga sampai Allah ridha, kemudian kita bisa menghadap Allah dengan dikumpulkan dalam surga yang sama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: FM Roja menebar cahaya sunnah.
3: Demikian Khotbah Islam kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari kampus sekolah tinggi di Rosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember Jawa Timur, kajian bersama Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafirullahu Ta'ala dari bahasan Sahih Jami' As-Saghir. Semoga bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Saat ini 21.32 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda Tilawah Mubarokah. Kami hadirkan dari surat Adz-Dzariyat bersama Qadhi Mishari Rashid Al-Fasi. Kami ucapkan selamat menyimak kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-dina lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: خَلْفِكَ.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

Dan para kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Mada yuqsad biqawul bifahmil kitab wa sunnah, bifahmil kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah.
4: نعم يعني أن فهم سلف الأمة هو الفهم السليم وهم أدعوا الصحابة أعلم الناس بذلك فيعني تفهم الكتاب والسنة على فهمهم لا يؤتى بفهوم خاطئة وتأويلات باطلة فإن ذلك يعني لا يسوق ولا يجوز ولكنه يعني على فهم سلف الأمة الشيء الذي يعني متفق مع ما كان عليه سلف الأمة وما فهمه سلف الأمة.
5: Berkenaan dengan makna pemahaman salaful ummah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan perkataan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwasanya pemahaman salaful ummah adalah pemahaman yang benar. Mereka adalah para sahabat, generasi yang paling berilmu. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah harus difahami sesuai dengan pemahaman mereka dan tidak boleh difahami dengan pemahaman-pemahaman yang keliru atau takwil-takwil yang batil, itu tidak boleh. Sehingga harus difahami sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah, harus sesuai dengan apa yang difahami dan disepakati oleh Salaful Ummah, yaitu para sahabat. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan. Ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah. Boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu. Boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih. Mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

0: Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh,

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar radio Roja, terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Saat ini 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda satu nasihat tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Rizal Yuliar, putra Nanda LC Hafirullah Ta'ala. Kajian dari bahasan hadis-hadis akhlak karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafirullah Ta'ala. Kami hadirkan dalam format rekaman kajian yang diselenggarakan setiap hari Kamis pagi secara langsung bersama beliau, dan kami hadirkan siaran ulangnya. Berikut kita akan ikuti nasihat beliau dengan tema agungnya akhlak yang mulia. Semoga bermanfaat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. Kabar baik semoga senantiasa menyertai kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku di mana saja berada. Rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, hendaknya tidak seorang pun di antara kita yang lupa akan kewajibannya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah penghambaan dirinya kepada Allah azza wa jal. Karena alhamdulillah, karena sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua untuk beribadah, dan ibadah merupakan salah satu bentuk syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dengan bersyukur kepada Allah, seorang hamba akan dijauhi dari ancaman siksa di neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala tiada mengazab kalian apabila kalian bersyukur serta beriman kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik ibadah kepadanya. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kepada keluarga, kepada seluruh istri beliau tercinta, kepada para sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman tiba. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang kedua ini, mengkaji kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun oleh beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallah. Kita sambung pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan tentang urgensi kedudukan tinggi akhlak yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang kemudian ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa akhlak mulia yang disebutkan di dalam ayat 4 surat Al-Qalam itu artinya adalah agama yang luhur. Sehingga para ulama menyatakan akhlak yang mulia adalah agama. Agama adalah akhlak yang mulia. Dipertegas lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ketika diutus menjadi nabinya, bahwa beliau membawa tiga misi utama. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan untuk manusia ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan untuk manusia Al-Quran dan Al-Hikmah. Dan ternyata, wa yuzakkihim, menyucikan manusia, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir, artinya adalah menyucikan mereka dari kesyirikan, dari perbuatan keji, dari perbuatan dosa, dan dari akhlak yang buruk. Sehingga tiga misi utama yang Allah sebutkan dalam dua ayat berbeda, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 164, dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar beliau menuntun kita tersucikan dari syirik, bid'ah, ibadah yang menyimpang, berbagai perbuatan yang keji, serta akhlak yang buruk. Subhanallah. Dan karena itu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, salihal akhlaq. Sesungguhnya lah aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Ya. Sebab itu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa kedua hal yang disebutkan sebagai kunci masuk surga, yaitu bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia, karena keduanya menjaga stabilitas hubungan baik seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama manusia. Taqwallah, hubungan baik seorang hamba dengan Allah Rabbul Alamin, husnul khuluq, akhlak yang mulia, menjaga hubungan baik seorang hamba dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, kita akan lanjutkan dengan berbagai hadis yang menjelaskan tentang keagungan akhlak yang mulia. Setelah kita mengetahui urgensi berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka kita akan mengkaji pembahasan yang berkaitan selanjutnya, yaitu tentang agungnya akhlak mulia. Dan pada pertemuan yang lalu, sebagian hadis sudah dibacakan. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinahum akhlaqa." Masya Allah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian dan di antara yang akan paling dekat tempatnya bersamaku di hari kiamat kelak adalah yang berakhlak mulia. Subhanallah. Yang paling mulia akhlaknya adalah mereka yang akan dicintai oleh Nabi SAW dan kelak bertempat dekat dengan Nabi di dalam surga di hari kiamat. Maka siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan keduanya? Dicintai oleh Nabi SAW. Meskipun kita di kehidupan dunia ini tidak berjumpa dengan Nabi SAW, tapi kita berharap agar di kehidupan akhirat yang semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan hanya akan ada satu di antara dua tempat yang menjadi tempat setiap hamba. Kalau bukan di surga, maka di neraka. Tentu kita berharap kita berada di surga. Kalau ingin berada di surga, bahkan di ketinggian tempat surga bersama Nabi SAW, raihlah itu dengan berakhlak mulia. Demikian pula telah dibacakan sebelumnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang akan lebih berat dalam timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak, seorang hamba mukmin di hari kiamat kelak, seperti halnya akhlak yang mulia. Artinya akhlak yang mulia yang paling akan memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka berproses untuk membentuk akhlak mulia pada diri itu adalah proses untuk meraih surga. Pembahasan tentang akhlak bukanlah pembahasan yang sekedar melengkapi sekian proses talabul ilmi. Tetapi pembahasan tentang akhlak yang mulia adalah pembahasan fundamental. Karena ilmu dipelajari bukan hanya untuk sekedar menjadi wawasan. Ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim, seorang mukmin adalah agar ia semakin baik di hadapan Allah Azza wa Jalla dan juga di hadapan manusia. Taqwallahi wa husnul khuluq. Maka tidak ada yang dapat memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin pada hari kiamat seperti halnya akhlak yang mulia. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, ada hadis-hadis yang lain yang insyaallah akan kita kaji, di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Jabir, dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika membaca doa iftitah, maka beliau bertakbir dan beliau membaca, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq la yaqi sayyi'aha illa ant. Di dalam doa iftitah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau membaca, "Inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, dan sembelianku, wa mahyaya, wa mamati, bahkan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin." Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wabidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dengan itulah aku diperintahkan dan aku menjadi yang pertama berserah diri dalam Islam. Kemudian berlanjut, Allahumma hdini, ya Allah berikan aku petunjuk hidayah. Li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq. Untuk dapat meraih amal yang terindah dan akhlak yang termulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk hidayah menuju yang terbaik dan termulia itu kecuali engkau ya Allah. Memohon kepada Allah akhlak yang mulia sebagaimana memohon kepada Allah amal yang paling mulia. Amal terbaik, akhlak yang termulia. Kemudian doanya berlanjut. Waqini sayyi'al a'mali wa sayyi'al a'mal. Ya Allah, lindungi aku dari amal-amal yang buruk dan dari akhlak-akhlak yang tercela. La yaqi sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang dapat melindungiku dari semua amal dan akhlak yang buruk itu kecuali Engkau, ya Allah. Subhanallah. Sampai Nabi SAW berdoa dengannya, doa itu dipanjatkan di dalam amal yang teragung, yaitu salat, agar kita meneladani beliau. Betapa agungnya akhlak mulia diperhatikan oleh Nabi SAW sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diminta di dalam doa, dan doa itu dibaca di dalam amal yang paling agung, yaitu salat. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan akhlak adalah sebuah kemuliaan bagi diri seorang hamba meraih predikat yang luhur di sisi Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan juga oleh Al-Albani, dari Ziyad ibn Ilaqah, dari pamannya Ilaqah, dari pamannya, bahwa Nabi SAW dahulu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Nabi berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepada Engkau dari akhlak yang mungkar, yang buruk, dari amal yang mungkar, yang jelek, dan juga dari hawa nafsu yang menyimpang. Subhanallah. Sampai diminta di dalam doa, dianugerahkan akhlak yang mulia, dan diminta di dalam doa agar diselamatkan, dijauhkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari akhlak yang mungkar, yang buruk. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanku, maka indahkanlah akhlakku. Kita semua tercipta dalam bentuk penciptaan yang indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tin yang kita sama-sama hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk penciptaan yang terindah. Kita semua diciptakan dalam bentuk yang indah. Maka dalam doa yang Nabi ajarkan, ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah penciptaan fisikku, maka indahkanlah akhlakku. Masya Allah. Ini sudah tiga hadis berisi doa-doa yang dahulu diajarkan oleh Nabi SAW, tentu agar kita teladani. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, hafalkan doa-doa ini. Pahami dengan baik. Panjatkan dengan penuh penghayatan. Inilah bekal kita untuk membuka kesempatan meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga selain takwa kepada Allah adalah akhlak yang mulia. Berdoa kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Waqini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq, la yaqi sayyi'aha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Agungnya akhlak yang mulia tergambar pada doa-doa yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah di berbagai kesempatan. Dengan ragam redaksi, minta akhlak yang mulia dan berlindung diri dari akhlak yang buruk dan tercela. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, ada juga hadis yang menarik untuk kita ketahui bersama. Dibawakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Beliau berkata, Abdullah ibn Mas'ud berkata, "Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi untuk kalian akhlak sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi untuk kalian rizki. Artinya diminta. Sebagaimana kita meminta rizki kepada Allah dan Allah memberikannya, maka demikian pula kita meminta kepada Allah akhlak yang mulia agar Allah memberikannya kepada kita. Disebutkan oleh Tawus bin Kaisan rahimahullah, beliau berkata, "Inna hadhihi al-akhlaq mana'ihu yamnahuha Allah 'azza wa jalla man yasha'u min 'ibadihi. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا مَنَحَهُ مِنْهَا خُلُقًا صَالِحًا." Kata Tawus bin Kaisan rahimahullah, sesungguhnya akhlak yang mulia ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada siapapun yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seorang hamba kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan untuknya akhlak yang salih. Allahu Akbar. Kita sering diingatkan oleh para ustaz hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri seorang hamba, niscaya Allah akan memahamkan kepadanya ilmu agama. Ternyata pada bab yang berhubungan, yaitu bab tentang akhlak yang merupakan agama, akhlak mulia adalah agama karena agama adalah akhlak mulia, sebagaimana tadi diingatkan kembali perkataan Ibnu Abbas tentang tafsir ayat 4 surat Al-Qalam, ternyata Tawus bin Kaisan menjelaskan pun demikian. Akhlak itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki di antara para hambanya. Sehingga bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seorang hamba kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahkan dia taufik untuk memiliki akhlak yang mulia. Allah akan berikan seseorang akhlak yang mulia, baik diberikan tanpa orang itu minta ataupun diberikan dengan permintaan dan pembentukan akhlak mulia pada dirinya. Sebagaimana nanti akan dijelaskan tentang klasifikasi akhlak. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Innal akhlaqa mawahiba yahibullahu minha ma yasha'u liman yasha'." Sesungguhnya akhlak mulia itu adalah pemberian anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan apapun yang Allah kehendaki kepada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ada di antara manusia yang berakhlak mulia, masya Allah dia itu pemaaf, dia itu dermawan, dia itu sangat berbakti pada kedua orang tua, dia itu murah senyum dan mudah membantu orang lain, dan seterusnya. Ya. Ada orang-orang yang diberikan akhlak mulia. Di antara akhlak mulia, ada yang Allah kehendaki untuk diberikan kepada siapapun yang juga Allah kehendaki. Maka di antara sebab kita bisa meraih apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berupa akhlak mulia adalah berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memintalah kepada Allah. Syekh Abdul Razzaq berkata, "Kama annahu matlubun fi bab iktisabir rizqi amran la budda minhuma, fakadhalika fi bab al-akhlaq matlubun al-luju'u ila Allah bil manni bil akhlaq al-fadilah wal adab al-karimah ma'a as-sa'i wa mujahadati an-nafsi 'ala tahqiqiha." Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diminta agar memberikan rizki kepada kita, dan itu harus terpenuhi dua hal, yaitu meminta setulus hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal untuk meraihnya, rizki itu diraih, rizki itu dicari dan didapatkan, sehingga kita harus meminta kepada Allah dan juga berupaya mengerahkan segenap usaha. Ada langkah-langkah yang ditempuh untuk bisa mendapatkan rizki dari arah yang dibenarkan di dalam syariat. Jadi ada permintaan kepada Allah dan ada upaya ikhtiar mendapatkan rizki, maka demikian pula dengan akhlak yang mulia. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akhlak yang mulia, dan juga agar kita latih diri kita ini, ada langkah yang dilakukan agar kita memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang agungnya akhlak yang mulia yang berkorelasi dengan keimanan yang sempurna. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairukum linisaihim. Yang paling sempurna imannya di antara semua kaum mukminin adalah yang paling indah akhlaknya. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengarkan dengan saksama hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntun kita untuk berakhlak mulia, dan beliau sambungkan itu dengan keimanan yang sempurna. Kata beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya di antara keimanan seluruh kaum mukminin adalah yang paling indah akhlaknya. Allahu Akbar. Sehingga akhlak yang mulia itu adalah cermin keimanan. Tentu bukan akhlak yang sekadar dibuat-buat hanya untuk casing saja, ya, hanya untuk framing saja, hanya untuk casing saja, tidak. Tetapi betul-betul cerminan dari keimanan yang ada di dalam dirinya. Dan keimanan yang sempurna akan tercermin pada akhlak yang mulia. Semakin sempurna iman seorang hamba, semakin indah dan mulia akhlaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung, wa khairukum khairukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ini korelasi yang juga luar biasa. Artinya jangan sampai seseorang itu di dalam membuktikan dirinya berakhlak mulia, di luar rumah dia tampakkan akhlak yang mulia kepada orang asing sekalipun, tapi ternyata di dalam rumah dia orang yang menjadi paling buruk terhadap istrinya sendiri. Orang yang paling dekat dengan kehidupannya. Satu kasur bersamanya, satu selimut bersamanya, bahkan satu handuk, satu kamar mandi, satu tempayan air bersamanya, bahkan satu piring makan bersamanya, tapi dia tidak bisa berbuat baik kepada istrinya. Khairukum khairukum linisaihim. Maka bukan berlebihan kalau kemudian dinyatakan bahwa di antara standarisasi dan bukti kebaikan akhlak seseorang itu dilihat dari bagaimana kebaikan dia mempergauli istrinya. Dia memperlakukan dengan akhlak mulia terhadap istrinya. Kalau dia berakhlak mulia kepada istrinya, tutur bicaranya, sikapnya, penglihatannya, tangannya, kakinya, sikapnya kepada istrinya baik, maka berdasarkan hadis ini Nabi menyatakan, khairukum, yang paling baik di antara kalian, khairukum linisaihim, yang paling baik kepada istrinya. Bagaimana dia kepada istrinya? Orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan akhlak mulia karena dia adalah orang yang paling dekat dalam kehidupannya. Subhanallah. Sekali lagi, akhlak yang mulia itu bukan casing. Ya, bukan casing saja. Bukan packaging yang untuk kemudian dipersembahkan kepada orang lain di luar rumah, yang asing, yang hanya ketemu sekali-sekali, yang hanya duduk bersama beberapa waktu, sementara istrinya yang jauh lebih lama, yang jauh lebih banyak kebersamaannya, tidak mendapatkan porsi akhlak mulia sebagaimana mestinya dari si suami. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Senada makna dengan hadis sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang paling sempurna imannya dari kaum mukminin adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada istrinya. Allahu Akbar. Sungguh di antara yang paling sempurna imannya dari semua iman kaum mukminin adalah yang paling indah akhlaknya dan paling lembut kepada istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Subhanallah. Maka Al-Halimi rahimahullah berkata, dalla ala anna husnal khuluqi imanun wa adamuhu nuqsanu imanin. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan keimanan. Dan tidak adanya akhlak mulia adalah kekurangan dalam keimanan. Cacat di dalam keimanan. Mungkin dia adalah seorang mukmin, tetapi tatkala keimanannya tak tercermin pada akhlaknya, berarti ada yang kurang pada imannya tersebut. Wa annal mu'minina yatafawatuna fi imanihim, kata Al-Halimi rahimahullah, sesungguhnya kaum mukminin itu bermacam-macam dalam kualitas derajat imannya. Fa ba'dhuhum akmalu imanan min ba'd, sebagian imannya itu bisa sampai sempurna. Wa min thamma kana al-Mustafa ahsanan nasi khuluqa, maka dari itu pulalah diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik akhlaknya karena beliau yang paling sempurna imannya. Likaunihim akmaluhum imana, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling sempurna imannya. Khiyarukum khiyarukum linisaihim, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, yang mempergauli, memperlakukan, berinteraksi dengan istrinya dengan baik, dengan sabar, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Karena para wanita itu kurang agamanya, kurang akalnya, maka diperlakukan dengan baik, itu adalah orang yang paling baik di antara para suami. Karena para wanita diciptakan dalam keadaan bengkok memang. Bengkok akalnya, bengkok agamanya, kurang akalnya, kurang agamanya. Sehingga kewajiban para suami adalah bagaimana membibik, mendidik, membimbing mereka dengan perlakuan yang indah, dengan akhlak yang mulia. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, selanjutnya adalah yang berkaitan dengan klasifikasi akhlak. Klasifikasi akhlak. Sebagaimana kita tahu, kalau ada akhlak baik, maka ada akhlak yang buruk. Sebagaimana keduanya disebutkan dalam doa tadi. Kita meminta petunjuk hidayah agar dianugerahkan akhlak yang baik. Kemudian kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari akhlak yang buruk. Maka akhlak itu ada yang baik dan akhlak itu ada yang buruk. Sebagaimana akhlak yang buruk itu, perangai yang buruk itu adalah bawaan pada dirinya. Dia memang tercipta, terlahir dalam keadaan membawa tipikal yang buruk. Kikir misalnya, temperamen mudah marah misalnya, susah memaafkan orang misalnya, usil bahkan jahat kepada orang lain misalnya. Itu terlahir dalam keadaan demikian. Atau orang yang tadinya sebetulnya baik, polos, tapi kemudian karena pengaruh, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang terbiasa dia saksikan, dia berada di lingkungan yang buruk, sehingga hari-hari yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia saksikan adalah keburukan, maka terbentuklah dia yang tadinya polos, yang tadinya lurus, menjadi bengkok dan menyimpang. Maka sebagaimana akhlak yang buruk itu ada yang bawaan, dan ada yang akibat pembiasaan atau pengaruh buruk, maka demikian pula akhlak yang baik. Akhlak yang mulia itu ada yang anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga ada yang diperlukan pembiasaan dan pelatihan diri. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kisah Al-Ashajju Abdul Qais. Di mana Al-Ashajju Abdul Qais adalah seorang pemuka kaum, pemuka kabilah. Qabila Abdul Qais, Al-Ashajju Abdul Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tinggal di kota Madinah. Al-Ashajju Abdul Qais, beliau dan segenap kabilahnya suatu hari karena tinggal di luar Madinah, mereka datang ke kota Madinah. Kemudian ketika sampai di gerbang kota Madinah, semua bergegas. Ya. Semua bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui beliau, menyalami beliau, mencium tangan beliau. Bahkan ada juga yang mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hanya satu di antara mereka yang tidak demikian, yaitu pimpinannya, Al-Munzir, Al-Ashajju Abdul Qais. Sampai kemudian ternyata beliau itu telah mempersiapkan baju khusus yang beliau akan pakai untuk pertama kali menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan tersebut. Jadi beliau tidak menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian perjalanan safarnya. Beliau telah siapkan pakaian yang tentu bersih. Dengan pakaian itulah beliau ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Maka sesampainya beliau terlambat sendiri dibandingkan yang lain, karena yang lain sudah bergegas, tergopoh-gopoh, terjatuh-jatuh, cium tangan Nabi, duduk bersama Nabi, mendengarkan suara Nabi, dan seterusnya. Al-Ashajju Abdul Qais Al-Munzir terlambat. Tapi kemudian disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepada beliau, "Inna fika la khullataini yuhibbuhumallah." Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perangai yang keduanya dicintai oleh Allah. Al-hilmu wal anah. Mudah memaafkan, sifat hilm, mudah memaafkan, dan tenang, anah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira itu kepada Al-Munzir Al-Ashajju Abdul Qais, maka beliau pun bertanya, "Akhuluqaini takhallaqtu bihima am khuluqaini jubiltu alaihima?" Rasul, apakah kedua akhlak mulia yang kau sampaikan tentangku tadi, aku berupaya membentuknya ada pada diriku, atau memang Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkannya kepadaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Balillah jabalaka alaihima." Dalam redaksi yang lain Nabi menyatakan, "Bal khuluqaini jubilta alaihima." Kedua akhlak itu memang Allah subhanahu wa ta'ala ada atau ciptakan pada dirimu, wahai Al-Munzir. Maka kemudian beliau berkata, "Alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallah wa rasuluh." Segala puji begitu, kalau begitu segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan dua akhlak mulia pada diriku, dan ternyata kedua akhlak mulia tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dari Zari' bin Amir bin Abdul Qais Al-Abdi radhiyallahu anhum jami'an. Dari hadis ini diketahui bahwa memang di antara akhlak yang mulia ada yang memang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada sebagian hambanya. Masya Allah, kita dapatkan ada sebagian orang itu subhanallah hari-harinya senyum terus. Senyum itu menjadi sesuatu yang melekat pada dirinya. Ada orang yang Masya Allah tercipta memiliki perangai indah, yaitu santun. Santun kalau bersikap, santun kalau berkata. Masya Allah, dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan marah sekalipun dia santun. Ada orang yang tercipta memiliki perangai dermawan, ringan tangan untuk berbagi kebaikan. Dia kasih, dia kasih, dia kasih. Sampai oleh sebagian orang lain dinilai, kamu tuh dibodoh-bodohin oleh orang yang minta kepadamu. Padahal dia itu memang ringan tangan untuk berbagi. Ada lagi orang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perangai tidak su'udhan sama sekali. Husnudhan terus. Ada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penyabar, mudah memaafkan orang dan seterusnya. Ini adalah klasifikasi yang pertama, bahwa ada memang akhlak yang mulia sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan seseorang memiliki akhlak mulia tersebut tanpa harus ada susah payah yang dia upayakan. Dia ternyata dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dianugerahkan sejak kecil atau dianugerahkan di kemudian waktu. Adapun yang kedua adalah akhlak mulia yang terbentuk karena sebuah proses pembiasaan. Ada upaya yang dilakukan, tahap demi tahap yang ditreatmentkan pada dirinya. Tadinya pemarah, dia jadi pemaaf. Yang tadinya kikir, dia jadi pemurah, dermawan. Yang tadinya selalu bermuka masam, bahkan dia itu kaget kalau dia melihat sendiri, loh, ternyata foto saya di paspor saya itu mukanya kusut, cemberut. Padahal dia tidak memaksudkan itu. Berarti kira-kira seperti itu pula bentuk wajahnya dalam hari-harinya. Karena ketika dia difoto, dia tidak merasa dia sedang cemberut sama petugasnya misalnya. Di foto paspor, dia tidak merasa dia sedang cemberut marah kepada petugasnya. Tidak. Tapi tertangkap oleh layar foto, ya, layar kamera menempel di paspornya. Oh, wajah saya kok cemberut. Maka besar kemungkinan itulah wajah yang biasa terlihat oleh orang di kesehariannya. Tadinya dia punya wajah yang kelihatan cemberut, kusut. Maka dia berlatih untuk bisa murah senyum. Dia berlatih di cermin. Oh, seperti ini kira-kira saya tersenyum. Saya sendiri senang melihat wajah saya begitu. Kemudian dia pejamkan matanya. Kira-kira terekam olehnya, oh gini otot, posisi otot pipi kanan kirinya ketika dia terlihat senyum, enak dipandang wajah bahkan oleh dirinya sendiri. Maka seperti itulah kira-kira kalau dia dipandang oleh orang lain. Subhanallah. Subhanallah. Perlu diingatkan kepada kita semua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, berakhlak mulia itu ibadah. Sebagaimana seseorang itu salat beribadah, membaca Al-Quran beribadah, berzikir itu beribadah, berdoa itu beribadah, berbakti pada orang tua itu beribadah, ya. Maka demikian pula berakhlak mulia itu beribadah. Senyumnya itu ibadah, memaafkan dia itu ibadah, bersikap ramah santun pada orang itu ibadah, menyingkirkan su'udzan itu ibadah, dan seterusnya. Akhlak mulia, ibadah. Bahkan ibadah yang terus akan mengalirkan pahala. Karena memang dia berakhlak mulia itu bukan hanya pada satu momen, pada satu keadaan, pada satu waktu, kepada sebagian orang. Memang akhlak mulia melekat pada dirinya. Ilmu yang selama ini dia pelajari, baik ilmu tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah, dia terapkan di kehidupan sehari-hari demi Allah. Dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia amalkan, dia akan berakhlak mulia. Karena tidak ada satupun yang dituntunkan dalam Islam kecuali pasti akan membentuk akhlak yang mulia, baik akhlak antara dirinya dengan Allah ataupun antara dirinya dengan sesama manusia. Itu pasti. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian untuk adil dan juga untuk berbuat baik. Wa ita'idzil qurba, dan Allah perintahkan kalian untuk menyantuni kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah larang kalian untuk berbuat keji, berucap kotor, melakukan yang mungkar dan berbuat zalim. Subhanallah. Artinya Islam tidaklah perintahkan dan tuntunkan sesuatu kecuali untuk menjadikan hamba tersebut bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dan Allah larang seorang hamba itu dari semua bentuk kejahatan, dari semua bentuk ucapan yang jelek, dari semua perbuatan yang buruk dan kotor, dan dari semua bentuk kezaliman. Dari semua bentuk kezaliman. Maka kalau seseorang itu berilmu, terus belajar ilmu agama, continue, konsisten, terus menerus, dan dia jujur bahwa ilmu yang dia pelajari adalah untuk diamalkan, pasti dia akan dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berakhlak yang mulia. Untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ustadz, dari tadi Ustadz menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Sebagian ulama, termasuk Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, menguatkan pendapat bahwa akhlak mulia sebagaimana didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Hadisnya cukup panjang. Di penghujung hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ." Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang berkehendak, yang ingin, yang mendambakan untuk dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, hendaklah ajal menjemputnya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga dalam keadaan dia memperlakukan orang lain yang dia suka diperlakukan dengan yang serupa. Subhanallah. Sementara ajal kita tidak tahu kapan. Kapan akan menjemput siapapun di antara kita, kita tidak tahu. Sementara Nabi SAW menyatakan, mau dijauhkan dari api neraka, mau dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ketika ajal menjemputmu, kau dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ini akan melahirkan ketakwaan kepada Allah, hubungan baik dirinya dengan Allah, dan juga hendaklah engkau memperlakukan manusia dengan akhlak yang engkau pun suka diperlakukan dengan yang serupa. Akhlak yang mulia. Inilah akhlak yang mulia. Jadi, kita membayangkan bahwa bagaimana berakhlak mulia kepada ayah dan ibu kita misalnya. Maka kita bayangkan bagaimana kalau saya menjadi seorang ayah, bagaimana saya kalau menjadi seorang ibu, saya mau diperlakukan seperti itu, maka saya pun memperlakukan demikian kepada ayah dan ibuku. Apa yang ibu kita inginkan, apa yang ibu ayah kita inginkan, diperlakukan dengan perlakuan yang indah, dengan akhlak yang mulia, itulah yang kita perlakukan kepada keduanya. Kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada kerabat kakak adik kita, kepada om, tante, bibi, dan seterusnya, ya, kepada pimpinan kita, kepada rekan sejawat kita, kepada bawahan kita, jajaran kita, bahkan kepada pembantu kita misalnya, kepada driver kita. Kita bayangkan driver kita itu suka diperlakukan seperti apa. Kita bayangkan pada diri kita, saya kalau jadi driver, saya tidak mau dibentak-bentak ketika disuruh. Saya juga tidak suka kalau tugasnya begitu berat padahal waktunya sempit misalnya. Saya juga tidak suka kalau kemudian diburu-buru, dan buru-buru ini berkonsekuensi kecelakaan, terjadi laka di jalan raya misalnya. Sebagaimana saya tidak suka kalau diperlakukan itu pada diri saya saat saya menjadi driver, maka saya pun memperlakukan itu kepada driver saya. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ أَلَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ. Dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka orang lain memperlakukan itu kepada dirinya. Dia terapkan kepada dirinya sebelum dia terapkan kepada orang lain. Itulah akhlak mulia. Dan di antara sebagian ulama ada yang menyatakan akhlak mulia terdiri dari 3 komponen seperti diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dari Abdullah ibn Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, bahwa akhlak mulia itu adalah badhlun nada wa kafful adha wa bashashatul wajhi. Akhlak mulia itu adalah berbagi kebaikan, melakukan kebaikan, memberi kebaikan, serta yang kedua, mencegah dari keburukan, melindungi orang lain dari kejelekan. Kemudian yang ketiga, dia memberikan wajah ceria.

Senang kebaikan itu sampai kepada orang lain. Demikian pula dengan kaful adha, dia mencegah dirinya dari berbuat buruk pada orang lain. Jangan sampai orang lain itu mendapatkan celaka gara-gara dirinya. Dia tidak mau. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut berakhlak mulia. Dan tercermin pula pada dirinya bahwa dia ingin memperlakukan orang lain agar orang lain memperlakukan serupa kepada dirinya dengan yang sama. Apapun definisi dari kedua definisi tersebut, maka keduanya saling melengkapi satu sama lain. Dengan wajah yang ceria, dengan berbagi kebaikan, dengan mencegah keburukan, dan memperlakukan untuk orang lain apa yang dia cinta untuk diperlakukan serupa dengan akhlak mulia tersebut, itulah akhlak yang mulia. Dan kesimpulan umumnya yang lebih besar lagi, sebagaimana tadi disampaikan, bahwa akhlak mulia adalah semua tuntunan agama, karena agama mengajarkan kebaikan dengan semua jenisnya. Akhlak mulia adalah mencegah dari yang buruk, yang mungkar, yang keji, yang zalim, karena Islam melarang itu. Semua yang masuk kategori buruk, semua yang masuk kategori keji, kotor, semua yang masuk kategori zalim, dilarang oleh Allah, maka itulah akhlak yang mulia. Jangan sampai keburukan, kejelekan, kekejian, kezaliman sampai pada orang lain, seseorang berupaya untuk menahan dirinya, jangan sampai keburukan, kejelekan, kezaliman sampai pada orang lain dari dirinya, dia telah berakhlak mulia. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim sejati adalah yang apabila kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang apabila kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, hadis ini sahih dibawakan oleh Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu yang tercermin pada dirinya keindahan akhlak mulia. Dia selalu berbagi kebaikan, berbagi memberi kebaikan, dan dia mencegah dari kemungkaran. Jangan sampai orang lain mendapatkan celaka, bahaya, hal yang keji, hal yang kotor, hal yang buruk, bahkan kezaliman kepada dirinya dari saya. Selamat mereka dari keburukan lisan dan tangan saya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang muhajir yang berhijrah sejati adalah yang dia tinggalkan semua larangan Allah kepada dirinya. Bagian terakhir dalam pertemuan kali ini adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ini hadis yang penting untuk kita ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha." وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku yang menjamin sebuah istana di dalam surga terendah bagi yang meninggalkan debat kusir meskipun posisinya benar. Dalam sebuah perdebatan ada yang benar, ada yang salah. Seseorang berada dalam kebenaran, tapi dia berdebat kusir, dia tinggalkan debat kusirnya meskipun posisinya benar, maka orang seperti ini dijamin oleh Nabi dapat sebuah istana di surga yang rendah. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, dan aku menjamin sebuah istana di bagian tengah surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Makanya tidak boleh berdusta meskipun dengan alasan bercanda. Tidak boleh. Seorang mukmin itu ketika bicara serius, dia jujur. Ketika bercanda pun, dia tidak berdusta. Nabi bercanda dengan para sahabatnya. Tapi candaan beliau bukan dusta. Para sahabat juga bercanda, tapi candaan mereka bukan dusta.
Maka kata Nabi SAW,

0: SAW, aku yang akan memberikan jaminan sebuah istana di bagian tengah surga bagi yang meninggalkan berdusta meskipun dia bercanda. Wabibaitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu. Ini yang menarik. Kata Nabi SAW, dan aku menjaminkan sebuah istana di surga yang tertinggi bagi siapa saja yang hassana, memperindah akhlaknya. Memperindah akhlaknya. Dan ini juga menguatkan bahwa ada akhlak yang indah itu diupayakan. Ada yang memang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada juga yang memang diupayakan. وَمَنْ تَصَبَّرَ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Barang siapa yang berlatih bersabar, Allah akan jadikan dia penyabar. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. Siapa yang menahan dirinya dari terbiasa meminta-minta, maka Allah akan jadikan dia afif, terjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta. Alhamdulillah. Jadi ada upaya. Sehingga kita tidak sepakat dengan sebagian orang yang ketika diberikan ajakan, ya, himbauan untuk berakhlak mulia, ya mau gimana lagi Ustadz, saya sudah sejak dilahirkan itu kalau ngomong begini, volumenya tinggi, ucapannya terkesan kasar. Ya, saya memang dilahirkan dari etnis yang seperti ini. Tidak. Islam datang untuk menyempurnakan akhlak muliamu. Berlatihlah. Ustaz, mau gimana lagi? Saya itu tidak sadar bahwa saya itu kikir. Tapi ternyata orang lain bilang saya kikir. Ya, mau gimana lagi? Memang beginilah saya tidak menyengajanya. Tidak. Kau harus berproses untuk meninggalkan kikirmu. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang diselamatkan dari kekikiran dalam dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Saya tuh memang pendendam Ustadz misalnya. Jangan. Upayakan. Jangan sampai terucap sebuah ungkapan, ya saya memang begini, justru itu menjadi dinding tebal, tinggi, yang menghalanginya untuk menjadi semakin lebih baik. Nabi yang menjaminkan surga, bahkan sebuah istana di bagian tertinggi surga, liman hassana khuluqahu, bagi yang memperindah akhlaknya. Semoga dengan penjelasan kemuliaan akhlak yang dituntunkan oleh Islam, dan juga penjelasan tentang klasifikasi akhlak yang sejatinya ada yang bawaan, given dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada juga yang berproses, melalui proses pelestarian dan pembiasaan, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan akhlak yang mulia pada diri kita seiring perjalanan usia yang tersisa. Demikian yang disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, bila ada pertanyaan kami persilahkan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini dari pembahasan kitab Haditsul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahumullah taala dan disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuliar Putranada hafizahumullah. Selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau nanti Anda juga bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Nah, yang pertama kami ajukan di layanan pesan WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai akhlak yang baik, terkadang seseorang yang memang dia dari kecil hingga dewasanya itu terlihat memiliki adab dan akhlak yang bagus. Namun seseorang yang kadang kita juga melihat dia sering duduk di kajian dan mempelajari ilmu-ilmu agama yang lainnya, itu akhlaknya terlihat kurang bagus. Apakah memang akhlak yang bawaan itu lebih dominan, Ustadz, daripada akhlak yang diusahakan? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Pertanyaan yang menarik. Tentang dominan ataupun tidak, sama sekali tidak berpengaruh kepada pembuktian bahwa seseorang itu akan menjadi mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan akhlaknya. Karena Ada pembahasan di antara para ulama. Jika ada dua orang yang dibandingkan dalam sebuah konteks akhlak yang mulia. Ya, dalam konteks sebuah akhlak mulia ada dua orang yang dibandingkan. Yang satu memiliki akhlak mulia tersebut sebagai bawaan lahiriahnya. Dia terlahir dengan akhlak mulia tersebut. Sementara yang lain, dia berakhlak mulia setelah upaya yang dia lakukan untuk bisa memilikinya. Maka pertanyaan yang menjadi diskusi di antara para ulama adalah, siapa yang lebih baik dari keduanya? Siapa lebih baik di antara keduanya? Yang memang berakhlak mulia dari sananya, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada dia akhlak mulia sehingga dia terlahir memiliki akhlak mulia tersebut. Ataukah seseorang yang berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia? Maka kata para ulama, hal ini dilihat dari dua tinjauan yang berbeda. Jika ditinjau dari usaha, maka orang yang mengupayakan akhlak mulia, dia lebih utama. Karena ada pahala pada upayanya, ada pahala pada keberhasilannya mencapai titik akhlak mulia tersebut. Usahanya itu menjadikannya mulia sebagaimana ketika dia telah sampai kepada akhlak mulia tertentu dari usaha-usaha tersebut, dia pun berpahala darinya. Maka dilihat dari keduanya, berarti yang ini kan tidak ada upaya. Dia memang sudah baik dari Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya akhlak tersebut. Sementara ini berusaha. Dari sisi usaha, maka orang ini lebih baik. Tapi kalau ditinjau dari zat akhlak mulia itu sendiri, maka orang ini lebih utama. Ditinjau dari zat akhlak mulia itu sendiri, orang ini lebih utama. Maka terlepas dari apapun di antara keduanya, dominan mana, ya, mana yang lebih dia upayakan dan lain sebagainya, setiap kali seseorang itu berupaya untuk berakhlak mulia, maka dia pasti dengan upayanya mendapatkan pahala. Dan kalau dia sudah sampai kepada akhlak mulia tersebut, dia pun akan mendapatkan pahala. Sehingga yang dia lihat itu adalah bagaimana agar dia berupaya untuk bisa stabil dan konsisten di atas akhlak mulia tersebut. Hanya tadi di antara para ulama yang menguatkan bahwa orang yang sudah dianugerahkan akhlak mulia itu lebih mulia, kata mereka, dari tinjauan zat akhlak mulianya, karena ini yang kemungkinan lebih lestari dibandingkan orang yang berusaha, karena namanya usaha itu mengalami fluktuasi. Terkadang usahanya berhasil, terkadang usahanya gagal, dan seterusnya. Tetapi intinya adalah bahwa terlepas dari itu semua, akhlak yang mulia akan memuliakan seorang hamba apabila dia konsisten berusaha dan terus berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, kami ajukan kembali, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana caranya kita tetap berakhlak baik kepada tetangga yang dimana kita melihat dalam keseharian itu belum pernah terlihat melaksanakan sholat, juga di bulan puasa terlihat makan-makan dan sering menyetel musik, bahkan bermain judi di depan rumahnya, Ustaz. Bagaimana, ya, jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa tetap berakhlak baik kepada mereka sedangkan kita pun belum bisa untuk pindah dari tempat tersebut atau belum mampu. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita dengan taufiknya untuk berakhlak mulia kepada siapapun, bahkan kepada musuh sekalipun. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, bukan hanya kita di zaman ini yang kemudian menjumpai ada orang yang buruk. Ya, ada orang muslim yang buruk, ada bahkan orang yang non-muslim. Ya, ada yang menyembunyikan permusuhannya, ada yang menampakkan permusuhannya. Bukan cuma kita di zaman ini, bahkan sejak dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan itu semua. Di zaman mereka, tinggal bersama mereka ada kaum Yahudi, ada kaum musyrikin, ada kaum munafikin, ada musuh-musuh bahkan dari luar jazirah Arab. Mereka menemui itu semua. Tetapi Islam menjadikan mereka mulia, luhur, dan agung karena kemuliaan akhlak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai As-Sadiq Al-Amin, bukan hanya di hadapan kawan tapi juga di hadapan lawan. Salah satu di antara yang agung pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan akhlak beliau, bukan hanya di hadapan kaum mukminin saja. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh Quraisy pada periode dakwah Makkah, banyak yang masih tetap mencaci maki Nabi, memusuhi Nabi, benci kepada Nabi, tapi tatkala mereka akan safar ingin titipkan harta benda mereka kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lucu, tapi nyata. Mereka benci kepada Nabi, mereka tidak mau beriman kepada Nabi, mereka benci kepada Nabi, mereka memusuhi Nabi. Tapi tatkala mereka akan safar, mereka ingin titipkan harta benda mereka selama safar, mereka tak dapatkan ada yang lebih jujur dan lebih amanah selain Nabi SAW, maka mereka titipkan kepada Nabi. Apakah Nabi kemudian mengkhianati amanah tersebut? Tidak. Maka ketika kita menyikapi non-muslim yang keji, yang jahil, yang usil dan lain sebagainya, atau sesama muslim, berupayalah selalu untuk tetap berakhlak mulia, sehingga kita berniat dengan akhlak mulia tersebut menjadi pembuka dakwah. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan ajakan kebaikan itu tidak selalu hanya dengan lisan saja, terkadang dengan tulisan, terkadang dengan sifat perbuatan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dahulu ada seorang pelayan, pemuda pelayan beragama Yahudi. Ketika jatuh sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Nabi melihat ada peluang dakwah tersebut, peluang dakwah hidayah untuk disampaikan kepada Yahudi, pemuda Yahudi tersebut, Nabi datang menjenguknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menjenguk beliau mengajakkan Islam. Mengajak pemuda itu untuk masuk Islam. Pemuda ini juga ada ketidakberanian di hadapan bapaknya, maka beliau melihat ke arah bapaknya. Seakan-akan minta izin boleh atau tidak mengikuti Nabi. Maka ayahnya dengan melihat keutamaan, keistimewaan, kemuliaan akhlak Nabi yang menjenguk putranya yang sedang sakit, ayah itu tak kuasa kecuali berkata, "Ati' Abul Qasim, ya bunayya, ati' Abul Qasim." Wahai putraku, ikutilah, panutilah Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun masuk Islam. Nah, ini sudah muslim. Tapi mungkin nggak terlihat sholat, mungkin dia melampakkan judi di depan rumahnya, mungkin puasa juga terang-terangan makan. Coba kalau kita misalnya melewati rumahnya dia yang sedang berjudi, assalamualaikum, sekedar assalamualaikum, dia masih muslim, maka kita mengucapkan salam padanya. Kalau dia terlihat meskipun hanya satu kali saja, misalnya sholat Jumat atau sholat Id, wallahu ta'ala a'lam, semoga dia masih muslim. Kalau kita tidak lihat dia sholat lima waktu di masjid, mungkin dia sholat lima waktu di dalam kamarnya atau di tempat bekerjanya misalnya, Allahu a'lam. Selama masih ada indikasi keislaman pada dirinya, dia berhak diperlakukan sebagaimana mestinya seorang muslim, diberikan salam. Dikasih hadiah, bukan hadiah buku, dia belum tentu mau baca. Kasih hadiah apa misalnya, hadiah untuk anaknya, hadiah untuk dia. Pak, hadiah pak, sarung misalnya gitu. Hadiah minyak wangi. Hadiah makanan apa misalnya. Ini juga akhlak mulia yang kita ketika lakukan, kita berniat ini adalah ibadah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga sekaligus bisa membuka pintu hidayah baginya. Alhamdulillah. Inilah sikap kita. Lain cerita dengan sikap orang yang memang memusuhi kita. Di antara kaum kafirin, kita tentu menyikapi berbeda. Kalau ada seorang muslim yang memusuhi kita sekalipun, Islam menyatakan agar kita menyikapinya dengan baik. Lalu bagaimana dengan seseorang yang sebetulnya tidak menampakkan permusuhan? Sebagaimana sudah disampaikan pada sesi tanya jawab pertemuan sebelumnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, "Wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan." Tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Maka jadikan ini sebagai kesempatan, bawa cerminan akhlak mulia dalam setiap sikap perbuatan kita untuknya, semoga menjadi pintu hidayah baginya, dan semoga itu pula yang akan mengalirkan pahala bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, nah baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon, silakan ya di 0218236543. Jika ada, silakan kami berikan kesempatan. Nah, ya. Belum ada yang terkoneksi Ustaz, kami ajukan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tersebar di media sosial yaitu perkataan seorang wanita atau seorang istri yang dimana dia akan berbuat baik kepada suami, tapi suami seperti apa dulu? Artinya jika suaminya berakhlak baik kepada istrinya, maka dia pun akan berakhlak baik kepada suaminya. Ya, mohon tanggapan dari perkataan seperti ini Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
0: Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa Islam mengajak dan mengajarkan kita semua kebaikan. Dan Islam mencegah, melarang semua keburukan. Akan tetapi, tatkala seseorang dizolimi, garis bawahi kata ini, dizolimi, maka ada ayat yang mengingatkan kita tentang tiga ragam manusia tatkala disakiti atau dizolimi. Dalam konteks dizolimi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 40 dalam surat Asy-Syura. Boleh dilihat di cross check. Dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan keburukan adalah keburukan serupa dengannya. Jadi kalau kita dizalimi, membalas kezaliman serupa, itu masih aman, tidak tercela di dalam agama. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka balasan dari Allah tak terhingga untuknya, tanpa batas. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sehingga kata para ulama, dalam menyikapi kezaliman orang lain, seorang hamba itu terbagi menjadi tiga. Ada hamba yang ingin menuntut balas kezaliman, ada hamba yang justru membalas dengan kebaikan, dia memaafkan dan berbuat baik, membalas dengan kebaikan. Ada orang yang membalas tapi dengan kezaliman. Yang pertama aman, yang kedua baik, yang ketiga tidak aman. Nah, kalau kemudian kita sekarang sikapnya, seorang istri hanya akan baik kepada suaminya kalau suami baik kepadanya. Baik dalam konteks apa? Sehingga ada yang mungkin parsial, ada yang bersifat general. Tidak boleh mengeneralisir sesuatu yang sebabnya adalah parsial. Misalnya, suaminya pelit. Suaminya pelit dalam berbagi. Tapi dia itu tutur katanya santun. Apakah karena satu keburukannya, dia akan diperlakukan sebagaimana dia? Secara keseluruhan, pokoknya buruk. Saya tidak akan baik sama dia karena dia kikir. Tapi dia santun, walaupun dia santun. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak dibenarkan. Apalagi tadi ayatnya menyatakan dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Kalau kita misalnya baru akan baik ketika orang lain itu baik, berarti apa bedanya kita dengan dia? Dan dia akan buruk kepada siapapun yang memperlakukan buruk, maka apa bedanya kita dengan dia? Padahal Allah menyatakan mestinya enggak sama antara yang baik dengan yang buruk. Mestinya tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Seperti yang disampaikan sebelumnya tentang kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika disakiti hatinya, putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituduh berzina dan seterusnya. Ternyata yang terpengaruhi ya, terhasut untuk ikut mencaci maki Aisyah, menuduh Aisyah berzina adalah kerabat Abu Bakar yang karena miskinnya Abu Bakar juga menyantuni. Sampai Abu Bakar bersumpah tidak akan lagi menyantuni. Allah turunkan ayat, jangan begitu. semestinya engkau sikapi dengan baik, memaafkan dan menghilangkan kebencianmu kepadanya. Subhanallah. Oleh sebab itu, tidak benar sikap seseorang kalau diperlakukan buruk, maka dia akan membalas dengan keburukan, apalagi kalau keburukan ini berlebih. Makanya kata Nabi SAW dalam konteks silaturrahim, nanti insya Allah akan disampaikan pada pembahasannya, Nabi SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, innamal wasilu alladhi idza quti'a wasal." Alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah penyambung silaturahmi sejati itu yang hanya menyambung silaturahmi bagi mereka yang menyambungnya. Jadi kalau dia sambung silaturahmi, baru saya sambung. Kalau dia datang ke rumah saya, baru saya akan datang ke rumahnya. Kalau dia say hello kepada saya, baru saya akan say hello untuknya. Kata Nabi, ini bukan penyambung silaturahmi sejati. Sesungguhnya penyambung silaturahmi sejati itu yang apabila tali silaturahim diputuskan kepadanya, dia tetap menyambungnya. Kerabatnya memutuskan tali silaturahmi kepadanya, dia tetap menyambungnya. Ini adalah seorang penyambung tali silaturahmi yang sejati. Oleh sebab itu, tidak tepat ya statement yang menyatakan saya akan baik kepada suaminya, kepada istrinya, kepada tetangganya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kalau mereka sendiri juga baik kepada kita. Lalu apa bedanya kita dengan mereka kalau kita memandang, menilai mereka tidak baik, tapi kemudian kita menyikapi dengan yang sama. Islam mengajarkan kita untuk membalas dengan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Jazakallahu khair, masyaallah. Untuk selanjutnya bagaimana untuk layanan telepon, apakah sudah ada yang terhubung? Nah, kami ajukan kembali Ustaz, ada beberapa pertanyaan senada Ustaz, ini masyaallah banyak sekali, atau ada beberapa tiga pertanyaan kurang lebih mengenai keluhan para istri Ustaz terhadap perilaku suaminya yang sering membuat sakit hati Ustaz. Nah, ini bagaimana cara mereka agar bisa bertahan dan juga bersabar Ustaz dan tetap berakhlak baik kepada para suami ini. Masih Ustaz pembahasan itu hubungan antara suami istri ini. Mohon nasihat Ustaz.
0: Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari keburukan serta melimpahkan kasih sayang dan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita ini adalah ujian. Ada yang diuji dengan hal-hal yang membahagiakan. Tetapi juga tidak jarang kita diuji dengan hal-hal yang menyedihkan. Ada yang diuji dengan hal-hal yang ia sukai. Tapi berapa banyak orang yang diuji dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Sesungguhnya kami menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Dan hanya kepada kamilah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sajalah kalian semua akan dikembalikan. Ada yang diuji dengan istri yang buruk, ada yang diuji dengan suami yang buruk, ada yang diuji dengan anak-anak yang buruk, ada yang diuji dengan kedua orang tua yang buruk, ada yang diuji dengan harta yang tidak sebagaimana diharapkan, dan seterusnya. Maka kalau kita diuji dengan kenikmatan, hendaklah ia bersyukur. Apabila di antara kita yang diuji dengan sesuatu atau musibah, maka hendaklah ia bersabar. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara dhalika khairul lah, wa in asabathu dharra'u sabara dhalika khairul lah." Sangat menakjubkan urusan setiap mukmin. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh mukmin. Setiap urusannya mudah, baik. Apabila ia diberikan kebaikan, kenikmatan, maka ia bersyukur. Itulah yang terbaik baginya. Dan apabila ia diuji dengan musibah, maka ia bersabar. Itulah pula yang terbaik baginya. Maka kalau kita diberikan suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, kita bersyukur. Sebaliknya, tatkala kita diuji dengan istri yang kurang baik, suami yang kurang baik, anak yang kurang baik, orang tua yang kurang baik, tetangga yang kurang baik, yang pertama harus kita lakukan adalah bersabar. Karena itulah ujian. Itu adalah ujian. Dan alhamdulillah, ya, semoga meringankan beban sebagian istri yang ternyata alhamdulillah bertahan karena mungkin ingin ya mempertahankan bingkai rumah tangga. Mereka bertahan kendatipun perlakuan buruk dari suaminya. Alhamdulillah, kami cukup yakin bahwa suami yang dinilai kurang baik itu tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menjodohkan antara Fir'aun dengan Asiyah bintu Muzahim, dan Asiyah bintu Muzahim bersabar dengan keimanannya, dia bersabar. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan suami yang luar biasa bejatnya, luar biasa jahatnya seperti Fir'aun. Dia bersabar, dia pertahankan imannya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan doanya, Rabbi benili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku sebuah rumah istana di surga. Wa najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmi al-zalimin. Selamatkan aku dari Fir'aun dan keburukan amal perbuatannya, dan selamatkan aku pula dari pengikutnya. Maka selain bersabar, kita juga berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan diri dari semua dampak buruk orang-orang yang menzalimi. Sekaligus berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada pasangan hidup yang tidak baik. Allah pasangkan dengan kita sebagai ujian. Ya, maka yang pertama adalah bersabar. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Kemudian yang ketiga, cobalah apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Balas dengan kebaikan. Dia berkata buruk, kita berkata baik. Dia berkata kasar, kita berkata lembut. Dia sombong, kita rendah hati. Ya. Dia kasar, kita tetap lembut. Dia jahat, kita maafkan. Dan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Ayat ini sudah dibacakan tadi. Tidak sama antara yang baik dan yang buruk. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Balas dengan yang baik. Balas dengan yang baik. Ini terapi yang Allah subhanahu wa ta'ala pesankan. Ini treatment yang Allah subhanahu wa ta'ala resepkan. Ya. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Apa yang akan terjadi jika membalas keburukan dengan kebaikan? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Akan berubahlah potensi perpecahan, permusuhan di antara mereka dengan pertemanan, cinta kasih yang erat di antara mereka. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Yang demikian ini tak mungkin dilakukan kecuali oleh mereka yang dianugerahkan kesabaran. Hal ini tak mungkin dilakukan kecuali oleh mereka yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karunia yang banyak. Maka bersabarlah. Maka berdoalah. Maka balaslah dengan kebaikan. Berharap agar hikmah dari diujikannya pasangan hidup yang kurang baik itu justru menaikkan derajat kedudukan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan sabar, itu kemuliaan. Dengan mendoakan kebaikan, itu juga kemuliaan. Dengan membalas kebaikan, itu juga kemuliaan. Dengan memaafkan, itu juga kemuliaan. Dengan berharap adanya penghujung yang baik, itu juga husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu kemuliaan. Tidak semua yang akan menghadirkan kebaikan itu dilewati dengan mulus. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian benci sesuatu padahal itu yang terbaik bagi kalian, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, kalian tidak mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Ya. Boleh jadi kalian benci sesuatu padahal di situ ada kebaikan bagi kalian. Boleh jadi kalian mengharapkan, mendambakan, mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam Allah yang maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Sementara kalian tidak mengetahui. Maka kepada para istri yang diuji dengan suami yang kurang baik, atau kepada para suami yang diuji oleh Allah dengan istri yang kurang baik, bersabarlah, berdoalah, balaslah dengan kebaikan. Ya, balaslah dengan kebaikan. Dan berprasangka baiklah bahwa akan ada penghujung yang baik bagi mereka yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia dalam setiap kondisi, sekalipun itu tidak kita sukai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menuntun kita istiqamah sampai tutup usia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan serta menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga tertingginya Al-Firdaus Al-A'la dengan selalu berupaya berakhlak mulia. Allahumma amin. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. InsyaAllah kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di atas kebaikan dan ilmu untuk mengajarkan kita akhlak yang mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dapat saling mencintai karenanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

Radio Roja Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah saya khususkan dan saya tujukan kepada para istri. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai untuk memberikan ucapan terima kasih dan syukur kepada para istri. Sungguh banyak kebaikan yang telah mereka lakukan kepada suami mereka. Merekalah para istri yang telah berusaha payah untuk merawat anak-anak, telah berusaha payah untuk membersihkan rumah, telah berusaha payah untuk menyiapkan makanan, telah berusaha payah untuk ya mencuci baju dan kerjaan-kerjaan berat rumah tangga yang lainnya. Semuanya patut untuk disyukuri. Semuanya patut untuk para suami berterima kasih atas segala perjuangan tersebut. Akan tapi ada satu perkara yang kami para suami berharap agar engkau wahai istri yang salehah memperhatikan perkara ini. Yaitu berusahalah anti untuk berhias demi suami. Kalau para wanita yang ada di jalan mutabarrijat, yang mereka keluar di jalan-jalan dengan berhias seindah-indahnya, dengan memamerkan aurat-aurat mereka, sementara tatkala mereka berhias dan berhias, mengantarkan mereka kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun anti, tatkala anti berhias, tatkala anti berhias, tatkala anti ya mengindahkan tubuh anti karena suami anti, maka yang menanti adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang menanti anti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kasihanlah para suami, bantu suami anti untuk menundukkan pandangannya, untuk menjaga kemaluannya. Bukankah suami anti tatkala keluar kerja di kantor misalnya, dia melihat para wanita yang berhias dengan seindah-indahnya. Dia memandang senyuman para wanita tersebut dengan secantik-cantiknya di hadapan suami anti. Lantas apakah pantas jika suami anti pulang ke rumah, kemudian anti sambut dengan wajah yang tidak senyum, dengan penampilan yang tidak menarik. Ya, kasihanilah suami anti. Bantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjasamalah antara anti dan dia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berhiaslah untuk Allah Subhanahu wa taala, masuklah surga dengan membahagiakan suami anti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Fatwa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: الأخ أبو علي يقول: أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله كلمة توجيهية لأصحاب الحملات في وقتنا الحاضر، لأنهم يستفيدون من توجيهات الشيخ.
1: نعم، على أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتخذوا الحملات مصدر الارتزاق فقط، وإنما يرفقوا بإخوانهم، وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب، ولا يشق عليهم أن ينزلوهم في منى، أن يمكنوهم من المبيت، أن يمكنوهم من الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أن يمكنوهم من المبيت في المزدلفة معظم الليل، أن يمكنوهم من المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وهكذا يعينوهم من على أداء المناسك، ولا يتلمسوا لهم الرخص وقول فلان وعلان لأجل أن يتوفر لهم المال، بل عليهم أن يوفوا بما تعاقدوا عليه مع الحجاج، ولا يبخسوهم شيئا، لا يطمعوا في أموالهم ولا ينقصوا شيئا من مناسكهم لأجل أن يستفيدوا من المال والتوفير. نعم،
0: أحسن الله إليكم.
2: Pertanyaan dari Abu Ali, dia menyatakan, kami mengharap kepada Fadilatul Syekh untuk memberikan nasihat kepada biro-biro haji dan umrah, karena mereka akan bisa mengambil pelajaran dari nasihat Syekh. Kemudian Syekh Fadlan Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, hendaknya para pemilik biro-biro haji ataupun KBIH untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai biro-biro tersebut hanya berorientasi bisnis saja, akan tapi harus lemah lembut kepada konsumen. Demikian juga memberikan kesempatan besar bagi mereka untuk menjalankan manasik haji dan umrah ini dengan cara yang benar. Tidak memberatkan mereka saat tinggal di Mina, memberikan kesempatan untuk wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari, memberikan kesempatan kepada jamaahnya untuk mabit di Muzdalifah sebagian besar malamnya, demikian juga mabit di Mina malam-malam hari tasyrik dan lain-lain, yang jelas menolong mereka untuk menjalankan manasik dengan benar. Dan jangan mencari-carikan rukhsah untuk mereka dari fatwa fulan atau fulan, karena hanya ingin mendapatkan profit yang lebih besar. Dan kewajiban biro-biro atau KBH ini adalah memenuhi janji-janji yang ada kepada para jamaah yang mengikuti bironya, dan jangan pula mengurangi hak-hak mereka. Jangan kemudian tamak terhadap harta-harta mereka, dan jangan pula mengurangi ibadah-ibadah mereka karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: anda tidak yakshawna.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya anda pertontonkan kesolehan anda kepada saudara anda, namun kepada Allah anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan?
3: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar.
3: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar,
4: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفي استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda,
7: Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari." Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لصادقون
1: الكلمة الطيبة.
2: ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-10. Dan sebelumnya kita telah mempelajari hadis yang ke-9, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang bagaimana seorang muslim menghadapi atau menyikapi separuh Islam yang berupa hukum-hukum, di mana kita diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian kita juga dilarang untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu atau yang berpotensi untuk mengurangi semangat kita untuk beramal dalam menjalankan perintah atau menghindari larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini masih bersama hadis Abu Hurairah yang lain, yaitu sebuah hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dari Imam Muslim radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah, yakni sahabat yang meriwayatkan hadis yang ke-9 juga. Dan beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah dan merupakan sahabat penuntut ilmu dan sahabat dengan riwayat hadis yang paling banyak, di mana jumlah riwayat beliau melebihi 5000 hadis. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, "Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-samaa, "Ya rabbi ya rabb, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha baik dan baik-baik saja, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana dia telah memerintahkan kepada para rasul. Maka Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang soleh." Sementara kepada orang-orang yang beriman, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kebaikan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki." Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh, pakaiannya kusut masai dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Ya Rabbi ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Sementara makanannya haram, minumannya haram, makanan tambahannya juga haram. Maka bagaimana orang tersebut bisa dikabulkan doanya? Ini adalah sebuah hadis yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha baik. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dan yang lain menjelaskan bahwasanya arti thayyib dalam nama Allah yang satu ini artinya adalah terlepas dari berbagai aib dan kekurangan. Dan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. At-Thayyib adalah nama Allah Subhanahu wa taala, jadi termasuk al-asmaul husna. Dan karenanya boleh bagi seorang muslim untuk menghambakan diri kepada nama ini atau memberikan nama kepada anaknya atau yang lain, Abdut Tayyib, hamba dari Allah yang Maha Baik. Jadi At-Tayyib adalah salah satu Al-Asma'ul Husna, salah satu nama-nama Allah yang indah. Dan karena Allah punya nama ini dan dia disifati dengan sifat baik dan terlepas dari semua keburukan dan kekurangan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik saja. Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum Wal-Hikam menyebutkan bahwasanya hadis ini mencakup semua hal. Hadis ini mencakup amalan kita, mencakup penghasilan dan pekerjaan kita, dan juga mencakup sedekah yang kita lakukan. Hadis ini secara lebih umum mencakup seluruh amalan kita. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari amalan kita kecuali hanya yang baik. Kenapa? Karena dia adalah yang Maha Baik. Allah tidak menerima dari kita amalan kecuali kalau kita mewujudkan taqwa dalam amalan kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Dalam ayat ini ada kata innama. Innama artinya adalah hanya. Sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Salat itu takwa. Tapi agar salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus bisa mewujudkan takwa dalam salat kita. Menjalankannya dengan ikhlas. Menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, khusyuk dan seterusnya. Haji itu takwa. Tapi agar haji kita mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bisa mewujudkan takwa dalam haji kita. Kita harus ikhlas, tidak boleh mengharap pahala dari haji kita kecuali hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak melakukannya agar dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, didengar oleh orang lain, tapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjalankan ibadah haji tersebut dengan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak mencampuri ibadah-ibadah ini dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berdasarkan penafsiran yang luas dan umum ini, hadis yang agung ini bisa menjadi salah satu dalil tentang syarat diterimanya amalan kita. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Amalan kita harus baik. Dan agar bisa baik, amalan kita harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, atau terwujud taqwa dalam ibadah-ibadah dan amalan kita itu. Demikian juga dalam sedekah kita. Kita tidak boleh bersedekah kecuali dengan yang baik-baik. Harta yang disedekahkan haruslah harta yang halal, harta yang bersih. Tidak boleh kita bersedekah dengan harta yang haram, yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat tanpa bersuci, yaitu wudu, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul adalah harta rampasan yang ditilep atau dicuri oleh seorang mujahid sebelum harta tersebut dibagikan oleh pemimpin umat Islam. Dalam sebuah jihad membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi ada pejuang dan mujahid yang tergoda dengan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan ghanimah untuk umat Islam setelah sebelumnya tidak boleh dinikmati oleh umat-umat sebelum kita. Ini termasuk kekhususan Nabi Muhammad SAW dibandingkan Nabi-Nabi sebelum beliau. Namun ghanimah atau harta rampasan perang ini baru boleh dinikmati secara pribadi, secara individu, setelah pemimpin umat Islam atau pemimpin jihad tersebut membagikannya kepada masing-masing mujahidin. Sebelum itu maka harta tersebut tidak boleh ditelep atau diambil, dinikmati sendiri. Dan kalau ada orang yang menilep atau mencuri harta rampasan perang ini sebelum dibagi, maka itu disebut sebagai ghulul. Jadi bisa jadi ada seorang mujahid atau pejuang yang tergoda karena manusia lemah di hadapan fitnah dunia ini, di antaranya adalah harta. Dan ketika kemudian dia tersadarkan, mungkin dia akan menyesal dan kemudian dia akan bertaubat dan menyedekahkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah dari ghulul, dari harta yang tidak halal seperti ini, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas. Wala sadaqatan min ghulul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari kita sedekah yang berasal dari ghulul, yaitu harta yang dicuri dari harta rampasan perang yang belum dibagikan. Demikian juga harta-harta haram yang lain. Harta yang didapatkan dari perdagangan yang tidak halal. Misalnya karena berasal dari perdagangan yang memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti khamar atau daging babi atau yang semacamnya. Atau dari transaksi riba atau gharar atau kezaliman kepada orang lain. Harta yang seperti ini tidak boleh dipakai untuk bersedekah kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh dipakai untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Hendaknya sedekah kita berasal dari harta yang halal yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Itulah sedekah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita memiliki harta yang sudah masuk dalam rekening kita, sudah ada dalam simpanan kita, sudah masuk dalam kantong kita, padahal itu adalah merupakan harta yang haram, maka cara mengeluarkannya bukan dengan sedekah, tapi dengan takhallus. Melepas harta itu bukan sebagai sedekah, tapi sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lepaskan. Sehingga kita tidak mendapatkan pahala sedekah, namun kita akan mendapatkan pahala taubat dan melepaskan diri dari harta yang tidak halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tidak menyebutnya sebagai sedekah, bahkan melarang harta tersebut dipakai untuk bersedekah. Tapi kita boleh takhallus atau melepas diri dari harta tersebut bukan dalam rangka sedekah, tapi dalam rangka hanya ingin melepaskan harta haram yang sudah masuk dalam rumah atau kantong kita. Demikian juga dengan penghasilan dan makanan yang haram. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan dari yang halal, untuk mencari penghasilan yang halal, bekerja pada bidang yang halal. Ini adalah makna ketiga dari hadis kita hari ini. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Amalan dan ibadah jelas sudah kita jelaskan. Kemudian sedekah juga seperti itu, penghasilan dan makanan yang kita makan juga seperti itu. Allah tidak menerima dari hambanya kecuali penghasilan yang halal, pendapatan yang halal. Tidak boleh makan kecuali makanan yang halal. Dan hal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan sekaligus juga kepada umat Islam semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Jadi para rasul diperintahkan untuk makan dari yang baik-baik saja, makan dari yang halal saja, tidak boleh makan dari yang haram-haram. Dan mereka juga diperintahkan untuk beramal soleh, melakukan amalan yang soleh. Ini mengisyaratkan bahwasanya hadis di atas juga mencakup dimensi amal dan ibadah. Bukan hanya makan dan minum serta pendapatan saja, tapi juga berbicara tentang amal soleh. Menguatkan apa yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, bahwasanya hadis ini juga umum mencakup amal ibadah kita. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang makanan yang halal dan juga berbicara tentang amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari kebaikan apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Makanlah kalian dari kebaikan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Jadi, apa yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman sama dengan apa yang diperintahkan kepada para nabi dan rasul. Yang ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya hukum yang berlaku untuk para nabi dan rasul adalah hukum yang berlaku juga untuk umat mereka. Hukum asalnya seperti itu. Tidak ada perbedaan antara nabi dengan umatnya dalam hukum. Artinya, apa yang diperintahkan kepada para nabi juga diperintahkan kepada umat mereka. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kepada para nabi untuk makan dari yang halal, untuk beramal soleh. Demikian juga kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan mereka untuk makan dari makanan-makanan yang baik. Meskipun dalam beberapa hal ada hukum khusus yang hanya berlaku untuk para nabi dan rasul. Dalam agama Islam misalnya, ada beberapa hukum yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah bolehnya beliau menikah lebih dari 4 wanita. Atau juga bolehnya beliau menikahi wanita yang menghibahkan diri kepada beliau tanpa mahar. Ini adalah hukum yang khusus berlaku untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak berlaku untuk umat beliau. Hal seperti ini disebut sebagai khasa'is atau kekhususan, kekhasan, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama memiliki banyak literatur dan karya khusus tentang khasa'is atau kekhususan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh, perjalanan panjang, safar yang panjang, pakaiannya kusut masai dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit, mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi makanan dia haram, minuman dia haram, makanan tambahan dia juga haram. Maka bagaimana orang seperti itu bisa dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana dia berharap doa dia mustajab? Jadi setelah menjelaskan apa yang beliau sampaikan di depan, Nabi Muhammad SAW ingin menjelaskan bahwasanya ada di antara umat ini yang tidak mentaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan dia untuk beramal soleh, dia tidak beramal soleh. Allah perintahkan dia untuk makan dari makanan yang halal, tapi dia tidak ikuti itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ada di antara hamba-hamba Allah yang taat, dan ada juga yang tidak mau mendengar, tidak mau mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah orang yang disebutkan dalam hadis ini. Seseorang yang melakukan perjalanan panjang, dia melakukan semua faktor yang bisa membuat doanya terkabulkan. Tapi pada saat yang sama, dia makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram, kemudian makanan tambahannya juga haram. Tadi mungkin di awal hadis saya lupa menyebutkan malbas. Jadi wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ini sebagai koreksi. Jadi orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, makanan tambahan atau suplemennya juga haram. Dan pada saat yang sama dia melakukan empat faktor yang bisa membuat doanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia melakukan perjalanan panjang. Dan safar adalah salah satu faktor yang membuat doa seseorang terkabulkan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada tiga doa yang mustajab tanpa ada keraguan di dalamnya. Doa'ul musafir, wa doa'ul mazlum, wa doa'ul walid. Doanya orang yang musafir, sedang melakukan perjalanan jauh. Kemudian doa orang yang terzalimi, dan yang ketiga adalah doa orang tua untuk anaknya. Dan dalam sebuah riwayat Tirmidzi disebutkan, wa doa'ul walid ala waladih. Doa orang tua untuk keburukan anaknya. Ini juga mustajab. Hati-hati para orang tua. Anda punya senjata andalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa untuk kebaikan anak Anda. Tapi ingat bahwasanya doa untuk keburukan Anda juga mustajab. Maka hindari berdoa buruk untuk anak, terutama saat sedang marah. Karena doa Anda mustajab. Jadi salah satu faktor yang membuat doa seseorang terkabul adalah berdoa dalam posisi safar. Apalagi dalam hadis ini disebutkan orang tersebut sedang melakukan perjalanan jauh, yutilus safar, safarnya panjang. Maka itu lebih bisa membuat doanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah asy'atha akhbar. Dia dalam keadaan kusut, masih berdebu. Setelah perjalanan panjang ini dia memiliki pakaian yang kusut. Badannya berdebu. Pakaiannya berdebu. Dan ini juga adalah salah satu faktor yang menambah peluang terkabulnya doa oleh seseorang. Karena dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba ash'atha aghbar madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrah." Hadis riwayat Muslim, yang artinya betapa banyak orang yang memiliki pakaian yang kusut, masih berdebu, yang ditolak di pintu-pintu karena dia adalah orang yang jelata, bukan tokoh, bukan pejabat. Tapi kalau dia bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jawab doanya. Allah akan kabulkan doanya. Allah akan kabulkan sumpahnya. Ini hadis riwayat Muslim. Juga dalam hadis sahih tentang orang-orang yang berdoa pada hari Arafah, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, "Lihatlah pada hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Mereka datang dalam keadaan kusut masai, maka aku persaksikan kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi kusut masai berdebu juga merupakan salah satu faktor yang mendukung terkabulnya doa seorang hamba. Kemudian yang ketiga, dia mengangkat tangannya ke langit. Dan mengangkat tangan adalah salah satu adab dalam berdoa. Salah satu faktor yang membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Allah berada di atas langit. Ya, Allah berada di ketinggian. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak bisa ditolak oleh fitrah kita. Bahkan orang-orang yang berusaha untuk menjelaskan hal lain yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, secara tidak sadar dia juga mengangkat tangannya ke langit. Ada seorang yang berasal dari Hamadan, Al-Hamadani, yang bertanya kepada Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu taala ketika beliau berusaha menjelaskan akidah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang ini mengatakan, "Wahai Abu Al-Ma'ali, tinggalkan semua dalil yang engkau sebutkan itu, tapi jelaskan kepada saya kenapa setiap saya berdoa, setiap orang berdoa, mereka otomatis mengangkat tangannya ke langit." Maka Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu taala mengatakan, "Hayyaronil Hamadhani, hayyaronil Hamadhani." Orang dari Hamadhan, pria Hamadhan ini telah membuat saya bingung, telah membuat saya ragu dengan apa yang telah saya sampaikan. Orang yang mengharapkan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangannya ke langit, dan itu pula yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menyebutkan ada beberapa bentuk mengangkat tangan dalam berdoa yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan 5 sifat. Yang pertama adalah mengangkat tangan dengan mengisyaratkan seperti ini, isyarat tauhid dengan telunjuk jari. Hal seperti ini biasa beliau lakukan saat beliau sedang berada di atas mimbar atau di atas kendaraan. Maka sunnah bagi seorang khatib ya untuk berdoa di atas mimbar dengan posisi seperti ini, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menghadapkan kedua tangan kita ke arah kiblat, ya, dengan telapak tangan, dengan bagian luar telapak tangan di depan seperti ini, menghadap ke arah kiblat, sementara bagian dalam telapak tangan kita menghadap ke arah badan kita. Ini kata para ulama adalah doa tadharru. Ini juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah sebaliknya, menghadapkan kedua tangan ke arah kiblat dengan posisi seperti ini. Ya. Ini kata para ulama adalah istijarah dan isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi menengadahkan tangan ke langit. Ya. Jadi kedua telapak tangan kita menghadap ke langit sambil kita mengangkat tangan kita. Ini adalah bentuk permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah mirip seperti yang keempat ini tapi sebaliknya. Jadi posisinya dibuat seperti ini, seperti orang yang sedang iltizam di depan Ka'bah, di depan pintu Ka'bah, ketika di multazam ya orang posisinya seperti ini. Dan ini kata para ulama artinya adalah ibtihal. Dan 5 sifat ini semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwasanya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab terkabulnya doa kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karim." Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ilayh an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah Subhanahu wa taala malu kalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kepadanya kalau dia membalasnya dengan tangan kosong dan kecewa. Nah, kita menetapkan sifat malu untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat malu, dan Allah malu kalau ada seorang hambanya yang mengangkat tangan kepadanya kemudian dia pulang dengan tangan kosong. Itu akan membuat Allah malu. Maka Allah akan jawab doa-doa kita. Yang keempat adalah faktor mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini juga adab doa. Ini adalah cara berdoanya para nabi dan rasul. Ya Rabbi atau Rabbi atau Rabbana, seperti disebutkan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Jadi di antara salah satu adab doa adalah memulai doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwasanya kita adalah hambanya dan Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Rabb kita. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala ditanya, wahai Imam Malik, apakah saat berdoa kami mengucapkan ya sayyidi, wahai tuan kami? Karena sayyid adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa taala juga.

ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. مكانني حرام، من ومن حرام، pakaiannya haram, ghidhanya, gizinya, yaitu makanan tambahannya, suplemennya juga haram. Fa anna yustajabu lah, maka bagaimana doanya akan dikabulkan. Kata para ulama, pertanyaan Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana doanya akan dikabulkan adalah istib'ad. Artinya Nabi Muhammad SAW menganggap peluangnya jauh. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu dikabulkan doanya, meskipun dia sudah melakukan banyak hal yang bisa membuat doa dia dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, hal ini menunjukkan bahwasanya haramnya makanan kita, haramnya minuman kita, haramnya pakaian kita, haramnya penghasilan kita, itu bisa membuat doa-doa kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, imtithal atau cepatnya kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhnya kita dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, saat kita meninggalkan perintah-perintah, saat kita menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita, meninggalkan semua larangannya, maka ketaatan itu yang akan mendekatkan kita kepada terkabulnya doa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita banyak taat kepadanya. Jadi hadis ini secara tersurat menyebutkan bahwasanya penghasilan yang haram, ya, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membuat doa seseorang tidak terkabul. Maka pesan tersiratnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebab terkabulnya doa kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya thayyib atau At-Tayyib adalah salah satu Asma'ul Husna, salah satu nama Allah yang indah, dan artinya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Dan ditafsirkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, artinya adalah Allah terlepas dari semua aib dan kekurangan. Penafsiran yang sama juga disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dalam Fathul Qawiy Al-Matin, syarah Arba'in yang beliau tulis. Dan karenanya boleh bagi seorang muslim untuk menamai putranya atau putra temannya, ya, kalau diminta untuk menamai dengan nama Abdul Tayyib, ini adalah nama yang baik, termasuk ta'bid lillahi azza wa jal, memberikan nama yang dinisbatkan kepada asma Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Abdullah dan Abdurrahman yang merupakan dua nama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian yang kedua, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah tayyib, maha baik dan terlepas dari semua kekurangan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik saja. Yang ketiga, hadis ini mencakup amal perbuatan, mencakup sedekah, dan juga mencakup makanan dan penghasilan kita. Artinya kita tidak boleh beramal kecuali yang baik. Tidak boleh sedekah kecuali dengan harta yang baik. Tidak boleh mencari pekerjaan atau makan kecuali hanya yang baik-baik saja. Ini semuanya dicakup oleh hadis yang agung ini. Kemudian yang keempat, bahwasanya hal ini adalah perintah Allah kepada para Rasul, yang menunjukkan bahwasanya pada dasarnya para Rasul hukumnya sama dengan umat mereka. Apa yang berlaku untuk mereka berlaku untuk umatnya. Apa yang diperintahkan kepada mereka juga diperintahkan kepada umat mereka. Ya, yang selanjutnya adalah bahwasanya ada di antara umat Islam yang tidak memenuhi aturan ini, tidak menepati

0: aturan ini, maka mereka justru malah melanggar, melakukan amalan-amalan yang tidak saleh, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, atau tidak bersedekah dengan harta yang halal, atau juga makan dan mencari penghasilan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menyindir kita kalau kita masih menjalani hal-hal seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu di antara umat Islam, maka kalau kita adalah orang yang seperti itu, hendaknya kita meninggalkannya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya di antara faktor yang bisa membuat terkabulnya doa adalah melakukan perjalanan jauh, kemudian kondisi kusut masai dan berdebu. Yang ketiga adalah mengangkat tangan ke langit, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mengucapkan ya Rabbi atau Rabbana atau Rabbi. Ini semuanya adalah faktor yang bisa membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwasanya makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram, suplemen yang haram bisa membuat doa seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada saat yang sama dia telah melakukan berbagai faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang negatif, hal yang haram ini lebih dominan. Kalau kita berhitung secara matematis, dia melakukan empat faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang sama, dia melakukan empat hal yang bisa membuat doanya ditolak. Yaitu makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram, dan suplemen yang haram. Maka hasil akhirnya adalah fa'anna yustajabu lahu. Maka bagaimana orang seperti itu bisa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala adalah ketika seorang mengucapkan ya Rabbi, ini menunjukkan ilhah, menunjukkan orang tersebut terus berdoa, belum dikabulkan, minta lagi, dan ini juga adalah salah satu faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu kalau terus diminta, dia akan marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru malah semakin senang kalau kita semakin banyak berdoa kepadanya. Dan doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau seandainya Allah tidak kabulkan doa kita, maka kita sudah beribadah dahulu. Maka jangan segan untuk meminta kepada Allah, terus minta. Dan anggaplah terkabulnya doa kita itu sebagai sebuah bonus. Kalaupun seandainya belum terkabul, maka kita sudah melakukan sebuah ibadah yang agung yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah. Jadi sebelum doa kita terkabul, kita sudah meminta, kita sudah melakukan sebuah ibadah yang agung yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Demikian wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Khairah, jazakumullah khairah, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizakallahu ta'ala, ya, yang telah menerjemahkan dan juga memberikan penjelasan dan faedah-faedah bermanfaat terkait dengan syarah dari hadis yang ke-10 dalam pembahasan hadis Arba'in Nawawi. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan untuk sesi selanjutnya kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini secara khusus di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Sebelum kami terima via telepon, kami angkat dari satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Pertanyaan dari pendengar kita, apakah menjadi penghalang terkabulnya doa ketika kita memutuskan hubungan tali silaturahim kepada saudara yang seringkali menggibahi kita dan memfitnah atau memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar selama bermuamalah ini, Ustaz? Apakah ini juga menjadi masuk ke dalam bagian penghalang terkabulnya doa? dengan alasan tersebut. Jazakumullah khairah.
0: Memutuskan silaturahim adalah salah satu perkara yang diharamkan oleh agama kita. Kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim kepada para kerabat kita, kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Dan ini adalah sebuah ibadah yang ringan sebenarnya, karena pada dasarnya setiap orang itu ingin dekat dengan keluarganya, ingin dekat dengan kerabatnya. Jadi sudah ada faktor pendorong yang alami, ditambah oleh Islam, hal tersebut beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bisa melakukan silaturahim dengan ringan, dengan senang hati. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya silaturahim yang sesungguhnya itu bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu mudah. Silaturahim yang sesungguhnya adalah menyambung hubungan kekerabatan meskipun kerabat kita ingin memutusnya. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Penyambung silaturahim yang sesungguhnya itu bukan orang yang membalas. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu mudah. Tapi penyambung silaturahim yang sesungguhnya adalah orang yang berusaha menyambung saat pihak lain berusaha memutuskan. Maka memutuskan silaturahim adalah termasuk maksiat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maksiat ini hukumnya sama dengan perkara-perkara haram yang di depan tadi, yang bisa membuat doa seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus bisa mungkin menghindari tali silaturahim. Ya, namun kita harus menghindari pemutusan tali silaturahim. Adapun kalau di tengah-tengah perjalanan kita bersilaturahim, ya ada pihak-pihak yang menyakiti kita, nah kemudian kita perlu ya untuk menghindari orang tersebut atau meninggalkannya untuk sementara dalam rangka nasihat, ya, hajar ya, sebagai bentuk boikot agar dia bisa menyadari kesalahannya. Kalau dalam urusan dunia tentunya dibatasi sebanyak 3 hari, nggak boleh lebih dari itu. Adapun kalau kita khawatir tertular oleh dampak negatifnya, pengaruh buruknya, kita boleh itu menghindari, bukan dalam rangka meninggalkan silaturahim. Artinya ini hanya sementara saja untuk kondisi-kondisi tertentu, tanpa ada niat kita memutuskan tali silaturahim. Jadi kalau sikap meninggalkan atau mendiamkan atau hajar ini kita lakukan secara syar'i, ya, dengan timbangannya yang syar'i, maka berarti itu adalah sebuah sikap yang benar. Maka itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dilihat dulu seperti apa bentuk mendiamkan atau tidak berhubungan dengan kerabat-kerabat kita itu. Intinya kita enggak boleh untuk memutuskan tali silaturahim, tapi kadang-kadang boleh untuk mendiamkan dengan pertimbangan yang syar'i. Dan kalau seperti itu maka itu tidak termasuk maksiat, maka itu tidak menghalangi terkabulnya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian bagi Anda pendengar yang bertanya melalui pesan singkat, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Kami angkat untuk penelpon yang pertama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana?
2: Dengan Pak Mul di Medan.
1: Baik, ahlan Pak Mul, silakan Pak.
2: Di dalam ibadah ini kita khusus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mempunyai niat lain, Ustaz, umpamanya orang tua sakit atau istri sakit. Nah, kita bagi niat kita, Ustaz. Nah, pertama karena Allah, terus kemudian agar orang tua ataupun istri atau anak dari sakitnya sembuh. Nah, apakah hal demikian diizinkan dengan agama kita ini, Ustaz? Itu aja.
1: Nah, Ustaz. Baik, jazakumullah khair Pak Maldi Medan. Kita akan simak jawabannya. Jazakumullah khair. Silakan, Ustaz.
0: Ya, kalau kita melihat dalil-dalil yang berbicara tentang perusak pahala ibadah kita akan dapatkan bahwasanya yang sering dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah riya dan semacamnya. Mencari popularitas, mencari pujian orang lain, beramal agar dilihat atau didengar oleh orang lain. Ini adalah pamrih duniawi yang membuat ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah ya agar dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, didengar oleh orang lain, maka pamrih duniawi seperti itu merusak pahala kita dan membuat ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pamrih duniawi yang lain ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi, maka dalil-dalil menunjukkan bahwasanya itu tidak sampai merusak pahala. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya orang yang berjihad ya untuk mencari ghanimah itu tidak rusak pahalanya. Boleh saja bagi seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk sekaligus berniat mendapatkan harta dari jihad tersebut. Atau orang yang pergi berhaji maka dia berharap juga bisa berdagang di sana. Ini halal dalam agama kita. Kemudian juga orang yang silaturahim dia berharap agar umurnya panjang. Maka ini semuanya tidak mengurangi pahala kita di hal seperti ini tidak sampai merusak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya ada sebagian amalan yang punya dampak baik pada dunia sebagai pendorong untuk kita, sebagai motivator agar kita bisa lebih rajin lagi untuk beribadah. Misalnya ketika berbicara tentang silaturahim ya, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya itu bisa memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Maka boleh kita bersilaturahim dengan niat untuk memperpanjang umur atau memperluas rezeki kita. Yang seperti ini tidak merusak pahala amalan kita, wallahu a'lam ya. Meskipun kalau kita bisa ikhlas ya, bisa melepaskan diri dari pamrih-pamrih duniawi dan kita hanya mengharap semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah yang terbaik. Demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan atas faedah jawaban dan pencerahannya. Demikian Pak Mul di Medan, semoga bermanfaat. Kami berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 0218236543. Di belakang Pak Mul kita berikan kesempatan berikutnya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Ummu di mana?
3: Dengan Ibu Heni dari Cirengsi.
1: Baik, silakan Ibu Heni.
3: Ini Pak Ustadz, saya mau menanyakan, saya setiap selesai baca Al-Quran atau hatman kan di terakhir itu ada doa-doa buat arwah kirim-kirim. Misalnya saya suka baca, cuman yang dikirimin saya nggak sebutin nama-namanya gitu. Misalnya ada saudara, ada saudara yang udah meninggal atau dapat. Saya tidak sebutin nama-nama persatu. No. Jadi saya apa umumkan dengan itu apa bisa sampai ya maksudnya ke yang dimaksud.
1: Baik.
3: Dengan tidak menyebutkan nama-namanya itu.
1: Baik, Om. Ya. Itu saja,
3: Mohini. Waalaikumsalam.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz.
0: Mengirimkan pahala untuk orang lain adalah permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama, apakah kalau kita mengirimkan pahala kepada mereka atau beramal untuk mereka maka pahala kita akan sampai kepada mereka. Ini adalah sebuah masalah khilafiyah di antara para ulama. Ada sebagian yang mengatakan pahalanya sampai kepada mereka dan sebagian lagi mengatakan pahalanya tidak sampai karena sudah putus, kecuali amalan-amalan yang ada nasnya seperti umrah, ya sodakoh, ya maka yang seperti itu pahalanya akan sampai kepada orang-orang yang kita kirimi pahala atau yang kita beramal untuk mereka. Misalnya kita umrah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, maka ini akan sampai pahalanya. Kalau kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, maka itu juga akan sampai pahalanya dengan kesepakatan para ulama. Jadi ada beberapa amalan yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW dari putusnya amal seperti umrah dan sedekah. Adapun yang lainnya seperti bacaan Al-Quran, kemudian yang semacamnya ya, zikir-zikir atau bacaan-bacaan, maka ini diperselisihkan di antara para ulama. Namun yang saya tahu, wallahu a'lam, amalan tersebut tidak populer di kalangan para salafus soleh, tidak populer di kalangan sahabat dan tabi'in, juga pada generasi awal umat Islam. Ya, maka yang lebih hati-hati adalah kita mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang ada dalilnya, yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, seperti umrah atau haji atau sedekah. Adapun yang lain, maka masing-masing beramal untuk dirinya sendiri. Namun kalau yang dimaksud adalah doa, ya maka doa ini bisa untuk siapapun. Kita bisa mendoakan siapapun. Boleh setelah kita sholat, setelah kita beramal, setelah kita menyelesaikan bacaan Al-Quran, kita berdoa untuk orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, sanak kerabat kita. Tidak masalah, dan itu insya Allah akan sampai. Kebaikannya akan sampai kepada mereka. Allah akan kabulkan doa itu. Adapun mengirim pahala, maka ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama yang lebih hati-hati kita mencukupkan diri pada amalan-amalan yang ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Demikian wahani di Cilangsi. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fik. Kami masih berikan kesempatan via telepon. Sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali, ya di 0218236543, kita angkat telepon selanjutnya.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dengan siapa, Umu, di mana?
4: Ibu dari Suryani di Padang.
1: Baik, Ibu Suryani ya, di Padang. Silahkan, Ibu.
4: Ya, begini, Ustaz.
1: Hai, Nam.
4: Di lingkungan saya itu kan umumnya banyak orang keluar dakwah, ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, nah, bahkan ada yang 1 tahun.
1: Iya.
4: Itu intinya kan keluarganya tadi ditinggal. Sedangkan suami saya itu kan alhamdulillah termasuk orang ahli sunnah.
1: Masya Allah.
4: Jadi dia nggak mau diajak keluar seperti itu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, apakah keluar dengannya seperti itu atau ada contohnya dari Rasulullah?
1: Baik.
4: Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Bu Suryani di Padang. Pertanyaannya kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz.
0: Iya, berdakwah adalah tanggung jawab semua umat Islam. Kita semuanya harus berdakwah. Dan dakwah itu tidak harus dengan ceramah. Dakwah itu bisa dengan menjelaskan suatu perkara di rumah kita. Bisa dengan menegur orang yang kita lihat salah. Bisa dengan mendatangi mereka. Bisa dengan berkunjung ke kota lain. Bentuknya banyak sekali, dan kita bisa memilih metode mana yang tepat untuk kita. Cara dakwah seperti apa yang sesuai dengan kondisi kita dan kemampuan kita. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Dakwah itu tidak hanya dengan menunggu saja, tapi juga kadang-kadang harus mendatangi, kadang-kadang harus keliling, kadang-kadang harus jalan. Jadi pada dasarnya dakwah adalah sebuah kegiatan yang positif. Namun kegiatan dakwah yang ditanyakan oleh Ibu Suryani di Padang ya adalah tentang bentuk tertentu yang kita semuanya insya Allah paham dan mengetahuinya. Maka saya nukilkan dalam hal ini fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang merupakan mufti kerajaan Arab Saudi yang sudah meninggal pada sekitar tahun 1999. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang kegiatan yang juga ada di Saudi Arabia ya, dan karenanya beliau ditanya di sana, beliau mengatakan tidak boleh keluar bersama mereka kecuali para ulama yang bisa mengarahkan mereka. Adapun yang awam-awam yang baru belajar juga sebaiknya belajar dulu, dan yang boleh berangkat bersama mereka adalah para ulama yang bisa membimbing mereka, bisa mengarahkan mereka atau mengarahkan potensi mereka yang luar biasa ke hal-hal yang positif dan tidak keluar dari koridor Islam. Nah, ini adalah secara singkat fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Intinya beliau melarang orang awam untuk keluar bersama mereka, tapi beliau memerintahkan, beliau mengatakan tidak boleh keluar bersama mereka kecuali para ulama yang sudah memiliki kedalaman agama yang cukup. Itulah fatwa beliau dan saya mencukupkan diri dengan apa yang telah beliau sampaikan ini.
1: Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasan. Demikian Ibu Suryani di Padang. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk terkait dengan permasalahan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah esensi daripada nafkah yang kita dapatkan dari pekerjaan yang syubhat atau minimal ada khilaf dari kalangan para ulama, terutama terkait dengan permasalahan di bekerja di bank yang menurut pendapat dari ustadz-ustadz kami di tempat kami masih diperbolehkan. Apakah ini juga akan memberikan dampak kepada diterima dan tidaknya doa, dan bagaimana solusinya apabila posisi kita adalah sebagai ibu rumah tangga atau dari putri dari ayah yang bekerja di tempat tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik.
0: Ketika seseorang mendapatkan jawaban yang berbeda dari para ulama atau ustaz-ustaz di lingkungannya, maka yang menjadi kewajibannya adalah membandingkan antara pendapat-pendapat tersebut, mana yang lebih kuat dan mana yang didukung oleh dalil. Kemudian mengambil pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh dalil tersebut dan meninggalkan pendapat yang lemah, yang tidak kuat dalilnya, meskipun dia adalah orang yang paling kita cintai. Kita harus mencintai kebenaran lebih daripada para ulama. Atau kalau kita tidak punya alat dan kemampuan untuk bisa membedakan, maka kita boleh bertanya kepada yang paling mumpuni di antara para ulama itu, juga yang paling bertakwa di antara mereka. Dan kalau kita sudah mendapatkan jawabannya, maka kita bisa jalani apa yang telah beliau fatwakan. Tanggung jawabnya berpindah kepada ulama yang sudah kita tanya. Tapi kita harus jujur dalam hal ini. Siapa yang lebih mumpuni, siapa yang lebih hati-hati, siapa yang lebih bertakwa. Jangan kita mencari yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Pokoknya yang mendukung saya, yang membuat pekerjaan saya lestari dan langgeng, maka itu yang akan saya pilih. Nah, ini sudah hawa nafsu. Yang harus kita cari adalah pendapat yang lebih dekat atau pendapat yang difatwakan oleh ustadz atau ulama yang paling kita percaya keilmuannya. Kalau yang dimaksud adalah bank ribawi, ya, bank konvensional, maka semua ulama yang berkompeten mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Karena bisnis utamanya adalah riba, ya. Dan saat kita bekerja di sana, maka berarti kita sedang membantu riba tersebut. Bahkan bisa jadi kita makan dari riba itu langsung. Maka ini harus dilihat lagi apa seperti apa model bank tempat bekerjanya. Dan para ulama membolehkan bekerja di tempat seperti itu kalau kondisinya darurat. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin misalnya membolehkan jika belum ada pekerjaan yang lain. Jadi harus ada niat untuk meninggalkannya. Namun kalau belum mendapatkan pekerjaan lain, maka dia boleh untuk sementara bertahan sampai dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itu yang dibolehkan. Kondisi seperti itu yang dibolehkan. Atau kalau memang banknya adalah bank yang berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan bukan cuma label dan nama, tapi benar-benar syariah, yang seperti itu juga dibolehkan dan halal. Adapun seorang istri yang suaminya bekerja di bank ribawi, atau seorang putri yang ayahnya bekerja di bank ribawi dan dia kecipratan sebagian penghasilannya dalam bentuk nafkah, maka nafkah tersebut halal untuk keduanya. Halal untuk sang istri dan juga halal untuk sang putri, karena harta tersebut berpindah kepada keduanya dengan cara yang halal, yaitu nafkah. Ketika uang tersebut masuk ke kantong atau rekening suaminya, maka itu haram. Kenapa? Karena didapatkan dengan pekerjaan yang haram, yaitu riba. Tapi ketika uang tersebut berpindah kepada istri, kepada anaknya, maka sebab perpindahan harta ini sudah berbeda, yaitu nafkah. Maka para ulama menjelaskan si putri atau si istri tidak masalah untuk memakan harta tersebut karena itu halal untuk mereka. Jadi sebab perpindahannya sudah berbeda, sebab kepemilikannya sudah berbeda, maka itu juga berpengaruh pada hukumnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih dan qawaid fiqhiyah. Demikian wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khair, barakallahu fik. Alhamdulillah kita telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan pendengar kita. Kami akan angkat kembali masih dari pertanyaan pesan singkat, masih terkait dengan permasalahan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada orang tua saat marah dan tanpa sengaja terucap kalimat-kalimat buruk untuk anaknya, bagaimana agar hal ini tidak mengenai diri anak kita, Ustaz? Mohon solusi dan jawabannya dari pendengar kita di Jakarta.
0: Ya, jika sebelum tahu dulu pernah mengucapkan hal yang tidak baik saat marah, ya, mendoakan keburukan untuk anaknya, ya, maka hendaknya kita beristighfar, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian meminta kepada Allah agar apa yang pernah diucapkan tidak mengenai anaknya. Karena doa itu bisa terus kita ucapkan. Doa itu bisa kita rubah isinya sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari kita kesungguhan taubat, kalau Allah melihat dari kita kesungguhan untuk mendapatkan atau mengejar kesalehan anak-anak kita, maka bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghapuskan doa yang dulu dan mengabulkan doa kita yang kedua ini. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala Maha Menerima taubat. Maka jangan pernah berputus asa kalau kita takut sesuatu, kita segera kembali kepadanya, kita berlindung kepadanya, dan kita punya senjata andalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mustajabnya doa orang tua untuk anaknya. Maka perbanyaklah doa-doa kebaikan untuk anak Anda, dan insyaallah itu akan menutupi yang buruk-buruk yang pernah kita lakukan dahulu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Maka ikutkanlah yang buruk dengan yang baik. Ikutilah yang buruk dengan yang baik. Niscaya yang baik akan menghapuskan yang buruk itu. Demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khair atas jawabannya, Ustaz, barakallahu fik. Kami akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat kembali sebelum dari telepon. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, Ustaz. Mohon penjelasan kepada Ustaz terkait dengan bagaimana hakikat atau sejatinya toleransi di dalam Islam, mengingat biasnya makna ini, dan apakah benar dikatakan bahwa toleransi adalah saling berkunjung ke tempat ibadah mereka atau mengucapkan salam dari perayaan-perayaan keagamaan mereka, dan yang melakukan tidak melakukan itu dikatakan tidak toleransi. Bagaimanakah dua syar'i dalam Islam terkait dengan masalah toleransi yang dibenarkan di dalam syariat Islam? Jazakallah khair.
0: Ya, toleransi adalah apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat Al-Qur'an, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian, juga tidak mengeluarkan kalian dari kampung-kampung kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi kalau kita hidup bersama orang-orang kafir atau non-muslim yang mereka tidak memerangi kita atas nama agama, mereka tidak mengusir kita dari negeri kita, maka mereka punya hak. Islam menghormati hak mereka. Jadi kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. Boleh kita memberikan hadiah, kita bertegur sapa dengan mereka, membantu mereka saat mereka punya keperluan. Itu semuanya tidak dilarang. Juga berbuat adil, enggak boleh kita mendzalimi mereka. Tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh menumpahkan darah mereka, tidak boleh mencuri atau mengambil harta mereka tanpa hak. Ini semuanya dilarang dalam Islam. Bahkan ketika menjelaskan tentang sabda Nabi Muhammad SAW, misalnya, wala yabi' ala bai'i akhih, janganlah seorang dari kita menjual di atas penjualan saudaranya. Jangan membeli di atas pembelian saudaranya. Jangan menawar di atas penawaran saudaranya. Juga jangan melamar di atas lamaran saudaranya. Para ulama mengatakan bahwasanya saudaranya maksudnya adalah saudara Islam, saudara seagama. Tapi bukan berarti kita boleh untuk menjual di atas penjualan orang non-muslim. Enggak boleh. Bukan berarti kita boleh untuk menjual di atas penjualan non-muslim. Atau membeli di atas pembelian mereka. Menawar di atas penawaran mereka. Atau melamar di atas lamaran mereka. Itu dilarang. Dan penyebutan akhihi, saudaranya adalah min babi atau kharaja makhrajal ghalib, yaitu karena sebagian besar muamalah kita adalah dengan muslim. Tapi dalam hal ini muslim dan non-muslim hukumnya sama. Enggak boleh kita sakiti, enggak boleh kita menawar di atas penawaran mereka, enggak boleh kita melamar di atas lamaran mereka. Mereka sampai mengatakan seperti itu. Namun tidak berarti kita harus membenarkan agama mereka atau beribadah bersama mereka, mengunjungi tempat ibadah mereka, mengucapkan selamat atas perayaan mereka. Tidak harus seperti itu. Bahkan itu dilarang oleh para ulama. Dalam mazhab Syafi'i kita dilarang untuk masuk ke tempat ibadah mereka. Para ulama kontemporer juga mengharamkan seseorang untuk mengucapkan selamat untuk perayaan-perayaan mereka. Jadi penghormatan kita kepada mereka, toleransi kita kepada mereka tidak harus sampai pada tingkat seperti itu. Tidak harus melakukan hal-hal yang dilarang. Tapi kita bisa ramah dengan mereka, kita bisa senyum, kita bisa berbuat baik, kita bisa bagi makanan yang kita buat kepada mereka, kita beri hadiah, dan lain sebagainya. Yang itu bisa jadi menjadi salah satu sebab hidayah mereka. Sehingga akhirnya mereka bisa merasakan rahmatnya Islam, merasakan indahnya Islam, merasakan kebaikan Islam dan keadilan Islam. Sebagaimana dahulu banyak juga orang-orang non-muslim di Syam, di sekitar Jazirah Arab atau di Jazirah Arab sendiri yang masuk Islam karena merasakan kebaikan dan keadilan dari umat Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan.
1: Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fik. Bagi pendengar dan pemirsa Raja TV ingin bertanya via telepon, kami berikan kesempatan. Untuk satu penelpon silakan di 021-823-6543. Baik, kita akan angkat, silakan.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
5: Nama saya John.
1: Di mana Pak John?
5: Saya John dari Jakarta. Saya,
1: ahlan, silakan Bapak, silakan.
5: Ini mau nanya Pak Ustadz.
1: Naam.
5: Saya ini seorang mualaf.
1: Masya Allah, Masya Allah.
5: Terus saya punya orang tua itu masih non-muslim.
1: Naam.
5: Maksud saya, bolehkah kita mendoakan orang tua kita untuk apa kesembuhannya, untuk kebaikan buat dia?
1: Nah.
5: Ya, itu aja sih, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya.
1: Baik, Pak John, itu saja. Jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya, Pak John.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Silakan, Ustaz.
0: Di Jakarta, ya kita ucapkan selamat dan kita doakan semoga beliau bisa istiqamah di atas jalan Islam dan tidak berjumpa dengan Allah kecuali di atas agama yang hak ini. Orang tua kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan bakti dari kita, birrul walidain, meskipun mereka adalah orang yang masih kafir sekalipun. Maka Bapak John harus tetap baik kepada mereka dan bisa menunjukkan bahwasanya agama Islam ini tidak menambah bapak kecuali semakin baik, semakin berbakti, semakin rendah hati, semakin ramah kepada semua orang. Dan siapa tahu dengan sebab itu nanti Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka untuk bisa menyusul Pak John juga. Adapun poin yang ditanyakan yaitu mendoakan orang tua untuk kebaikan-kebaikan duniawi seperti kesembuhan mereka, kelancaran rezeki mereka, maka ini boleh. Ini termasuk bir, termasuk kebaikan yang tidak dilarang dalam agama kita. Maka silakan mendoakan mereka dengan kebaikan, silakan mendoakan mereka dengan kemudahan untuk menikah. Misalnya kalau selain orang tua ya, kalau kebaikan, kemudahan untuk mendapatkan rezeki, kesembuhan mereka, itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah mendoakan mereka dengan surga atau pengampunan ketika mereka meninggal di atas kekufuran. Itu saja. Jadi kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal dalam keadaan kafir, maka inilah yang dilarang untuk disolatkan, yang dilarang untuk didoakan untuk keselamatan akhirat mereka. Dilarang didoakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain itu seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan Pak John, maka itu semuanya tidak dilarang dalam agama kita dan hukum dasarnya boleh. Yang dilarang adalah yang ada larangannya saja. Yang ada dalil yang melarangnya. Maka boleh kita mendoakan mereka dalam perkara-perkara yang ditanyakan tadi, termasuk juga mendoakan mereka dengan hidayah. Ini justru malah dianjurkan. Dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita, dan tidak mustahil dalam waktu dekat orang-orang terdekat dan orang-orang tercinta kita juga akan menyusul dalam hidayah ini. Jadi hukumnya adalah boleh.
1: Baik, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan pencerahannya. Faedah bermanfaat buat kita dan buat Pak John. Barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini, Ustaz, sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita. Silakan, Ustaz.
0: Ya, dari hadis yang agung, hadis yang ke-10 dari Arba'in Nawawiyah ini, kita bisa pelajari bahwasanya kita harus beramal yang baik, bersedekah dengan harta yang baik, dan makan serta berpenghasilan dari cara yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik saja. Dan kalau kita melanggar aturan Islam ini, maka itu akan membuat doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sudah melakukan berbagai faktor yang bisa membuat doa kita dikabulkan olehnya. Karenanya hendaknya kita membersihkan diri dari amalan-amalan yang tidak baik, sedekah-sedekah yang kotor, dan juga penghasilan yang tidak halal, sehingga kita bisa bersama-sama mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Demikian, Allah taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Itu.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
0: قال

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Ma al-maqsud bi khiyanati Allah azza wa jalla wa rasulih mimma dhakartum fil ayat as-sabiqah?
7: Man 'abada ghayra Allah faqad khana Allah.
6: نعم.
7: لأن الله أمرك بعبادته وأمرك أن تخلص له الدين وأن لا تجعل معه شريكا، فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما ائتمنك عليه، وإذا لم تصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تتبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور، لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع، ومن خان وخان وغش فعليه النقص على قدر ما ارتكب من خيانة.
6: نعم بارك الله فيكم.
8: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
6: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: beda.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
6: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya, kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل الالتزام بنظام المرور يعتبر من طاعة ولي الأمر؟ وما هو مفهوم الطاعة الواردة بالقرآن الكريم؟
3: الطاعة السمع والطاعة في المعروف والتلبية فيما معروف. أما أنظمة المرور وتطبيقها فواجب على الالتزام بها، وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى. فلولا هذا التنظيم المروري المحتاط الذي يكون فيه يعني تنظيم وأخذ على أيدي المسرعين المتهورين لأدى ذلك، لولا هذا لأدى إلى الفوضى في السيارة والقيادة وإضرار الناس بعض بعض. فوضعت هذه التنظيمات رعاية لمصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات، كل ذلك أمر مطلوب. فتطبيقها وإلزام الناس بها فيه خير كثير لما يجري من مصالح. أما الطعن في الأنظمة والتحدي عليها وإتلاف بعض أجهزتها وبعض لوحاتها فهذا خطأ وإفساد وضرر ومعصية. فالواجب علينا جمع التعاون على ما فيه خير سيرنا وتنظيم مرورنا، فإن مصلحة هذا للجميع.
2: ما حكم قطع الإشارة إذا كانت الإضاءة حمراء؟
3: لا يجوز، لأنك إذا قطعتها وأحدثت حدثا صرت شبه عمد، لأنك تعلم أن هذه الإشارة تمنع غيرك تمنعك وتسمج لغيرك، فإذا تخطيتها كنت آثما. فعلينا أن نتقي في أنفسنا، لا ننسى بها الأمور نقول هذه لا، لا نقول قطع الإشارة جائز دائما، قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك، لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين.
4: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib termasuk taat kepada pemerintah? Dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim? Kemudian Syekh mengatakan, taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa. Semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik. Seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul.
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: Ikhwatal Islam, kumandang adhan, solat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut. Dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan, berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min, saya heran terhadap urusan orang mu'min. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mu'min itu baik. Fa in asabahu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabahu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain, menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
5: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: ما الحكم الشرعي في نظركم الشيخ صالح في التأمين على النفس الحياة؟
9: التأمين لا يجوز بجميع التأمين التجاري لا يجوز بجميع صوره. لأنه أكل للمال بالباطل، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم.
10: Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan asuransi jiwa. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang hukum asuransi jiwa secara syar'i, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, asuransi komersil dengan segala macam istilah dan bentuknya termasuk diantaranya asuransi jiwa, hukumnya haram. Karena termasuk makan harta dengan cara yang batil, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa dari ulama-ulama besar yang mengharamkannya. Wallahu a'lam.
8: Fadilat Syekh, hadza sa'il yaqul, arju an taqifu ma'al ayah al-karimah fi qawli al-haq tabaraka wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة لا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
8: أحسن الله إليكم.
10: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Kemudian Syekh menjawab, ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi SAW, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
6: Fatwa Mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
11: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri,

0: dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, "Walillahil matsalul a'la." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, "La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar di Roja dimanapun Anda berada. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk di kesempatan Jumat pagi hari ini bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja, guna menyimak beberapa program acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Harapannya memberikan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala, dari pembahasan kitab Amalul Qulub bab hakikat kehidupan. Kita murojaah kembali pelajaran ini, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wabadu ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, mendapatkan berbagai kemudahan di dalam melanjutkan perjuangan kita untuk mempersiapkan bekal terbaik menuju Allah, yaitu ketakwaan. Allahumma amin. Alhamdulillah, senantiasa lisan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang selalu meyakini, berikrar bahwa seluruh nikmat dan karunia semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita iringi, kita sempurnakan kesyukuran tersebut dengan melaksanakan ubudiyah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah sebagai bentuk syukur nyata kita dalam kehidupan dunia yang berliku-liku ini, yang tentunya akan berakhir ya dengan al-maut. Ikhwatul iman, para bisa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub. Setelah kurang lebih satu bulan penuh, kita hidup di bulan yang penuh berkah, kehidupan yang spesial, menjalani berbagai rangkaian ibadah dan ketaatan yang bertujuan untuk meraih ketakwaan yang merupakan derajat tertinggi kemuliaan seorang hamba, yang menjadi bekal terbaik kita menghadap Allah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan sebulan penuh bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar semua ibadah dan ketaatan yataqabbaluhu wa yataqabbaluha Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Di perjuangan kita belum berakhir. Selama hayat dikandung badan, maka perjuangan untuk meraih kemuliaan, perjuangan untuk meraih ketakwaan, sehingga dipastikan begitu ajal datang menghampiri diri kita semua, kita berada dalam keislaman yang sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal, janganlah kalian meninggalkan dunia ini, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah, berlandaskan tauhid, penuh dengan ketundukan yang dibuktikan dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, berlepas diri kesyirikan dan seluruh hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat Islam yang Allah perintahkan kita untuk mati di atas keislaman tersebut. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apa yang beliau jelaskan tentang hakikat kehidupan. Kita mengetahui bahwa kita yang masih beri kesempatan hidup, manusia yang hidup terdiri dari dua unsur, ada fisiknya dan ada rohani atau jiwanya. Kedua hal itu tentunya dalam kondisi hidup, sebab bila salah satu dari dua unsur tersebut tidak hidup lagi, tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak ada kehidupan padanya, maka statusnya telah berubah, bukan menjadi manusia lagi, tapi menjadi mayat yang disolatkan, atau juga mayat kendati fisiknya berjalan, karena rohnya telah mati. Nah, oleh karena itu, karena pembahasan kita berkaitan dengan hati, maka kita ingin menjelaskan bagaimana hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang akan melahirkan berbagai kebaikan, kemuliaan, dunia dan akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 122. Qala subhana aw man kana maytan fa ahyaynahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah seorang yang mati kemudian fa ahyaynahu, kami hidupkan dia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maksud dari ayat yang mulia ini bahwa apakah seorang yang mati hatinya kemudian kami hidupkan, dengan apa Allah menghidupkannya? Dengan ilmu, dengan petunjuk dan iman. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menghidupkan hati hamba yang mati tersebut, dihidupkan dengan ruh, sumber kehidupan yang hakiki. Bukan, kata beliau, ruh yang menjadi sebab kehidupan fisik atau badannya. Beliau melanjutkan, yaitu ruh ma'rifati, ruh ma'rifah kepada Allah, wa tauhidihi, tauhid, mentauhidkan Allah, wa mahabbatihi, wa ibadatihi wahdahu la syarikalah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengibadahi Allah semata, tidak ada sekutu atau kesyirikan di dalam beribadah tersebut. Apa yang jelaskan Imam Ibnu Qayyim ini memberikan satu kesimpulan bahwa ada kehidupan, ada dua kehidupan. kehidupan yang berkaitan dengan jiwa atau hati. Dan yang kedua, kehidupan yang berkaitan dengan fisik, badan kita. Ya, ini merupakan ya bukti kehidupan makhluk hidup. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi ada dua kehidupan. Nah, yang menjadi fokus pembahasan kita atau penjelasan Imam Ibnu Qayyim adalah hakikat kehidupan hati. Bahkan itulah sesungguhnya hakikat kehidupan. Bukan semata-mata kehidupan fisik. Karena betapa banyak orang yang fisiknya, badannya hidup, sehat, kuat tenaganya.

Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, Allah menamakan ruh atau wahyu yang diturunkan kepada nabinya sebagai ruh. Ruhan. Kenapa demikian? Karena itulah sumber kehidupan bagi hati dan jiwa. Qala subhanahu wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dalam surah Asy-Syura ayat 52. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruhan min amna, ruh dari perintah kami. Ya. Ruh dari urusan kami, perintah dari Allah, instruksi dari Allah. Ya. Ma kunta tadri mal kitab, yang sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab. Apa itu al-iman, keimanan. Artinya sebelumnya kamu tidak mengetahui sesuatu. Ya. Beliau nabi adalah nabi yang al-nabiyul ummi, tidak tahu tulis baca. Lalu bagaimana beliau menjadi orang yang paling mulia? Karena wahyu diturunkan kepadanya, dan wahyu tersebut kata Allah subhanahu wa ta'ala ruhan, ruh. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, karena adalah sumber kehidupan hati dan jiwa. Lakin ja'alnahu nuran, kan, tapi kami jadikan, ya, ruh yang kami turunkan, yaitu wahyu yang kami turunkan, nuran sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Yang dengan cahaya tersebut, kami memberikan petunjuk kepada siapa saja dari hamba-hamba kami. Ikhwatal iman, para sahabat rahimakumullah. Jadi sesungguhnya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan jiwa, kehidupan hati, dan sumber kehidupan hati tersebut adalah wahyu yang Allah turunkan kepada para anbiya, wabil khusus kepada nabi kita yang mulia sayyidul anbiya wal mursalin. Seorang hatinya yang hidup dengan ilmu, dengan petunjuk, dengan iman, maka tentulah akan bersemi di hatinya kecintaan, pengagungan, ma'rifatullah azza wa jal, dan semangat untuk beribadah. Maka orang yang demikian itu akan Allah berikan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang mulia baginya di dunia, di alam barzakh, dan di kehidupan akhirat kelak. Qala subhana man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang beramal saleh, barang siapa yang melakukan amal saleh, tentu amal saleh adalah amalan yang berlandaskan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Min dhakarin aw untha, dari kalangan lelaki atau wanita. Wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman. Balasannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya pasti akan kami berikan kepadanya, karuniakan kepadanya kehidupan yang thayyibah, yang mulia, yang bahagia. Dan sungguh pasti kami akan memberikan kepada mereka balasan terhadap amalan yang mereka lakukan di dunia, dan tentu balasan tersebut lebih baik dari amalan mereka. Dalam surah An-Nahl ayat 97. Kata Imam Ibnu Qayyim, hakikat dari kehidupan hayatan tayyibah adalah hayatul qalbi wa na'imuh. Kehidupan hati wa na'imu dan kenikmatannya. Wa bahjatuhu wa sururuhu bil iman wa ma'rifatillah.

0: kegembiraannya, kesenangannya dengan beriman dan mengenal Allah Azza wa Jalla. Wa mahabbatihi, dan cinta kepada Allah. Wal inaba ilaihi, kembali kepada Allah. Wa tawakkul alaihi, tawakkal kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Fa innahu la hayata atyabu min hayati sahibiha. Kata beliau, sungguh tidak ada kehidupan yang lebih mulia, kehidupan yang lebih bahagia daripada kehidupan ya orang-orang yang mendapatkan karunia tersebut. Hati yang bersemi dengan cinta kepada Allah, hati yang bersemi dengan iman, hati yang betul-betul merasakan kegembiraan, kesenangan dengan iman, ma'rifatullah, mengenal Allah, cinta kepada Allah, semangat beribadah kepada Allah yang hanya bergantung kepada Allah, tawakkal ala Allah. Maka tidak ada, kata Imam Ibnu Qayyim, kehidupan yang lebih mulia dari kehidupan orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka yang demikian itu. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita merasakan kehidupan demikian itu? Semoga Allah karuniakan yang demikian itu kepada kita semua. Beliau melanjutkan, wala ni'ma fauqa na'imi. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi, yang lebih mulia dari itu semua. Illa na'imal jannah, kecuali ya kenikmatan di surga. Tapi bagaimana untuk meraih kenikmatan di surga nantinya? Ya tentu dengan kehidupan bahagia, hayatan tayyibah di dunia ini. Ya. Ikhwatul iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Wa idza kanat hayatul qalbi hayatan tayyibah tabi'athu hayatul jawarih. Apabila jiwa, hati ya telah merasakan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mulia, maka semua anggota badannya ya akan merasakan kenikmatan, akan mengikuti kemuliaan kenikmatan tersebut. Fa innahu malikuha, sesungguhnya hati dan jiwa itulah raja bagi semua ya organ tubuh seorang hamba. Jadi ada rajanya, ada bala tentaranya, dan yang mengatur, yang menginstruksikan, yang mengarahkan ya, yang memberikan wujangan ya, itu adalah hati. Maka apabila hati di dalamnya terdapat kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mulia, maka tentu semua instruksi yang muncul, semua perintah, semua wijangan, nasihat adalah semua kebaikan yang bermanfaat bagi ya semua bala tentaranya, yaitu anggota badannya ya, fisiknya. Ikhwatul iman, para rahimakumullah. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah menjadikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara, ya, kehidupan yang hina bagi siapa? Bagi mereka yang berpaling dari zikir kepada Allah. Dan itulah kata beliau, ya, kebalikan dari kehidupan yang bahagia. Artinya kehidupan yang sengsara itu adalah orang-orang yang berpaling dari mengenal Allah, dari berzikir kepada Allah, dari beribadah kepada Allah, dari cinta kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit kepadanya. Ternyata kehidupan yang sempit tersebut bukan hanya di dunia. Dalam tiga alam kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di alam dunia, dari dunia, dari al-barzakh, wa dari al-qarar. Di dunia sengsara, di akhirat, atau di alam barzakh, sengsara, celaka, dan di akhirat kelak juga demikian. Wal iyazu billah. Adapun orang-orang yang al-abrar, mereka berada dalam kehidupan yang bahagia. Ya, kehidupan yang bahagia di dunia, di alam barzakh, dan juga di alam akhirat. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً wala darul akhirah khair. Bagi mereka yang berbuat kebaikan di dunia ini, hasanah, yaitu akan Allah berikan kebaikan baginya. Hasanah dalam segala hal. Ya. Di sini tidak dibatasi dengan satu kebaikan. Hasanah, nakirah. Ya. Yaitu mencakup semua kebaikan. Waladarul akhirah khair. Dan tentunya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik. Maka Allah berikan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwatal iman, para wasa rahimakumullah. Maka hakikat kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan hati. Kehidupan hati. Imam Bukhari agak menjelaskan juga, jika hanya kehidupan, ya, hanya sebatas kehidupan fisik, jasad dan badan, maka kata beliau, tidak ada perbedaan dengan kehidupan hewan, binatang dan yang lainnya. Mereka juga hidup. Mereka juga makan, minum, ya, berjalan, ya, dan menikmati berbagai, ya, kenikmatan, kebutuhan, ya, biologisnya, berbagai hal mereka nikmati, jalan, berlari, ya. Maka bila kehidupan, bila seorang memahami kehidupanlah kehidupan dunia, kehidupan badannya, fisiknya, jasadnya, maka tidak ada bedanya dengan kehidupan, ya, yang juga memiliki kaki empat, ya, yang dinamakanlah hayawan, ya. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam ayat bahwa orang-orang kafir, ya, mereka di dunia yakulun wa yatamattaun kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir makan bersenang-senang sebagaimana makan dan minum dan bersenang-senang hayawan, ya. Di akhirat an-nar mathwal lahum, neraka tempat mereka, wal iazu billah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan zikir kepada Allah, cinta, ketaatan, wal iqbal alaih, dan selalu menghadap kepada Allah, bersemangat dan melakukan ketaatan, tidak berpaling dari Allah. Ya. Datang perintah dia laksanakan, datang larangan dia tinggalkan, terus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Inilah makna al iqbal ala Allah, terus menghadap kepada Allah. Ya. Kata beliau, dhaminun li atyabil hayati dunia, adalah sebagai jaminan untuk meraih kehidupan yang mulia di dunia. Ya. Adapun kata beliau, wal i'radu anhu wal ghaflah wa ma'siyatuh, berpaling dari Allah. Ya, datang perintah tidak diindahkan, datang larangan malah dilakukan. Ya. Lalai, ya, terus berbuat kemaksiatan. Kata Imam Ibnu Qayyim, berpaling dari Allah, kelalaian dan terus terjerus kemaksiatan, kafilun bil hayatil munaqqisa atau munaqqasa, itu sebagai, ya, sebab kehidupan yang celaka, sengsara dan sempit di dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau menyebutkan, ya, tingkatan-tingkatan kehidupan itu. Ya, ada kehidupan, ya, tumbuh-tumbuhan, ada kehidupan yang terus, ya, bagi hewan ternak, ya. Kemudian ada kehidupan, beliau menyebutkan kehidupan di antara tingkatan kehidupan atau jenis dari kehidupan, hayatul ilmi min mautil jahli, kehidupan orang yang berilmu dari kematian, kebodohan. Jadi sesungguhnya orang berada dalam kebodohan, jauh dari ilmu agama, pada hakikatnya dia dalam, sedang, ya, dalam status kematian. Maka bagaimana Allah menghidupkan dirinya dengan ilmu, itu kehidupan juga. Kemudian ada juga kehidupan al-irada wal-himma wal-mahabba, kehidupan irada, ya, irada seseorang, himma, semangat, kemudian kecintaan. Dan inilah kehidupan yang baik, yang kata beliau tidak bisa diraih kecuali dengan himmal aliyah, semangat yang tinggi. wal mahabbah shadiqah, ya cinta yang tulus, wal irada khalisah, cinta yang benar dan juga cinta yang tulus, wal irada khalisah, keinginan yang betul-betul ya sempurna. Maka sesuai dengan hal itu, seorang akan merasakan kehidupan yang bahagia. Ya. Adapun kehidupan yang hina, kata beliau, kehidupan yang sengsara, ya, adalah orang-orang yang tidak memiliki hima sama sekali. Himanya sangat rendah, ya, semangatnya sangat rendah, dan cintanya sangat lemah. Tak punya semangat untuk meraih nilai-nilai kebaikan, ya. Maka kata beliau, mohon maaf, ya, kata beliau, wahayatul bahaim khairu min hayati. Jika seorang dalam hidup tidak punya hima, tidak punya semangat dalam melakukan kebaikan dan ketaatan, ya, tidak ada kecintaan dalam hatinya pada Allah, dan tidak ada berusaha untuk meraih nilai-nilai kebaikan tadi, ya, kata beliau, kehidupan hewan ternak lebih baik dari kehidupan yang seperti itu. Ya. Ini menjelaskan pada kita, ma'asyil muslimin, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah, tentang hakikat kehidupan. Nah, oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau melanjutkan, berikan satu kesimpulan. Al-maqsud, an hayatul qalbi bil ilmi wal irada wal himmah, bahwa sesungguhnya kehidupan hati itu adalah bil ilm. Menjadi pertanyaan ilmu yang bagaimana ini? Apakah semua ilmu? Ya, tidak semua ilmu. Ada di sana ilmu-ilmu yang merusak hati. Ya. Tapi ilmu yang dimaksud, ya, bukan, ya, ilmu yang dimaksud Imam Ibnu Qayyim, ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Ilmu yang diturunkan oleh Allah, wahyu yang tadi diturunkan kepada Nabi-Nya. Bukan ilmu sains dan teknologi. Bukan ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia. Ya. Bukan itu. Ilmu yang berkaitan bima'rifatillah, ma'rifah dinih, wa ma'rifah nabiyyih. Ini ilmu yang mencakup mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka tidak akan mungkin hati dan jiwa seorang akan menjadi hidup bila dia jauh dari ilmu, alias bila dia bodoh. Ya. Kemudian wal iradah, memiliki iradah, semangat, keinginan yang kuat. Wal himmah, dan semangat. Jadi keinginan dan semangat. Iradah itulah yang mendorong seorang untuk berbuat karena dia menginginkan sesuatu. Himmah mendorong dia lagi untuk terus berlomba-lomba, berpacu dalam meraih kebaikan tadi. Semangatnya tinggi. Ya. Cita-citanya tinggi. Nah, kata beliau, kehidupan hati diraih dengan hal itu. Kemudian beliau jelaskan fakta dalam kehidupan manusia. Ya, bahwa kebanyakan ya manusia ternyata memperhatikan kehidupan yang berbeda. Taib. Kita lanjutkan lagi ya sebelum penjelasan tentang hal itu, kata Imam Ibnu Qayyim, apabila wan nasu idza syahadu dzaka min ar-rajul, seorang apabila melihat, memperhatikan, mendapatkan ada tiga perkara tersebut, ilmu, iradah, ya, keinginan, dan himmah, semangat, maka orang akan mengatakan huwa hayyul qalbi, itu adalah orang yang hatinya hidup, jiwanya yang hidup. Wa hayatul qalbi, kata Imam Nuqim, bidawami dzikri wa tarki dzunub, untuk dengan senantiasa berzikir kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Ya. Beliau menukil perkataan Imam Abdullah bin Mubarak, ya, dalam untayan abyad, ya, bait syairnya, raitu dzunuba tumitul qulub, saya melihat bahwa dosa itu akan ya mematikan hati. Wa qad yuridu adzulla idmanuha, ya, kecanduan terhadap maksiat itu akan memberikan ya akan meninggalkan, memberikan adzulla, kehinaan. Wa tarkul dhunubi hayatul qulubi, meninggalkan dosa itu adalah kehidupan hati yang sesungguhnya. Wa khairun li nafsik isyanwa, lebih baik bagimu ya Anda ya tidak mengikuti dosa tersebut. Ikhwatal iman, barakallahu rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada ya, beliau menukil dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, tentunya ini ya sebuah amalan yang tidak ada nas atau teks secara khusus ya memerintahkan demikian itu. Akan tetapi Syekhul Islam merasakan ada efeknya dalam kehidupan dia, yang dia bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah Al-Husna, kemudian dengan mengucapkan kalimat Tauhid. Beliau mengatakan, man wazaba ala ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta, kulla yawmin baina sunnatil fajr wa salatil fajr 40 marrah ahyallahu qalba. Ya. Ini tentu tidak ada hadisnya. Tapi di sini Imam Ibnu Qayyim ya, ingin menjelaskan bahwa ya hayu ya qayyum, bertawassul dengan hayu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup, qayyum berdiri sendiri, kemudian la ilaha illa anta. Secara umum, kedua zikir tersebut atau kalimat tersebut ya ada keutamaannya. La ilaha illa kalimat tauhid. Ya hayu qayyum, dua nama Allah bahkan disebutkan huwa a'zam ya asma. Ya, ada dua nama yang agung. Nah, jadi ini adalah sebagai bentuk usaha untuk memohon pertolongan kepada Allah yang maha hidup, ya, di mana semoga Allah yang memuliakan seorang hamba, memberikan kehidupan bagi hatinya. Kata beliau, ya diucapkan setiap hari antara salat ya sunnah rakaatain qabla al-fajr dan setelah subuh 40, ya maka Allah akan memberikan kehidupan ke hatinya. Tapi tentu ini bukan satu yang lazim, ya. Tapi bila seorang berzikir sembari menunggu salat, ya mengucapkan demikian itu tanpa mengatakan ini suatu yang wajib, ini yang sunnah, ya tidak ada masalah. Karena pada umumnya ya hayya qayyum adalah tawassul menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itulah zikir. Kemudian setelah itu ya mengucapkan la ilaha illallah. Naam. Kemudian beliau kembali ya mempertegas bahwa kehidupan ya hati itu dengan berzikir dan kembali kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Taib. Ternyata hati kehidupan juga akan melemah. Tidak sempurna, tidak maksimal. Apa penyebabnya? Dan ini harus waspadai, kata beliau, wal ghaflah al jathima al qalb. Kelalaian yang menyelimuti hati. Wa ta'alluq bir radail, ketergantungan jiwa dengan radail, suatu yang keji yang jelek, wa syahawat dan syahwat nafsu. Ya, al munqati'a an qurb, yaitu akan memutuskan an qurb dari kedekatan kepada Allah, itulah sesungguhnya yud'ifu hadhil hayat. Wa la yazalu ad-dha'fu yatawala 'alayhi hatta yamut. Jadi yang akan membuat hati kita menjadi lemah, lemah kehidupannya, redup cahayanya, ternodai kebeningannya, ya, ternodai kebeningannya, nah, dikotori kesuciannya. Apa yang menyebab hal itu? Ya, kelalaian, ghaflah. Kemudian juga, ya, kecanduan melakukan perbuatan maksiat, ya, syahwat, nafsu, maksiat. Itu yang akan terus mempengaruhi hati tadi. Jadi lemah, ya. Seperti bila fisik kita ada berbagai penyakit, waliyazubillah, kita ya memohon kepada Allah semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Berbagai penyakit, virus yang ada, ya, kuman yang ada, atau mungkin berbagai penyakit yang tidak sembuh-sembuhnya gitu ya, terus. Ya. Dan itu akan melemahkan fisik kita, sehingga walhasil berujung pada kematian. Sama halnya, ternyata hati tersebut harus jaga kehidupan dan kebersihannya, keselamatannya, kehidupannya, kesehatannya. Bila ada ya virus-virus, penyakit yang mulai menempel di hati tersebut, maka dia secara perlahan akan terus ternodai, kebeningannya akan menjadi ya kabur, kemudian terus ternodai, menjadi kotor, terus seperti itu, sehingga menyebabkan kematian hati tadi. Ya tawala alaih hati, yang terus menerus ya kondisi seperti itu, kelemahan ya, maka hati itu akan mati. Kemudian di antara indikator matinya hati itu, kata beliau, la ya'rifu ma'rufan, yang tidak lagi mengenal kebaikan. Tentu yang menjadi catatan kita, standar kebaikan itu apa? Kebiasaan kita, tradisi seorang, atau ritual, ritualitas seorang, atau mungkin warga atau masyarakat atau mayoritas manusia, tidak. Jadi boleh jadi seorang meniru suatu kebaikan, tapi menurut Allah tidak kebaikan. Nah, seorang yang apabila hatinya telah mati, di antara indikatornya adalah dia tidak lagi mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan waliyazubillah, ya, parameternya telah berubah. Dia selalu yang memiliki standar ganda dalam hidup ini. Ya, kalau itu memberikan kebaikan bagi dia, kendati tidak baik usyad, dia katakan akan baik. Na'udzubillah min tadi. Kalau itu suatu kemungkaran, tapi menyenangkan diri dia, dia akan mengatakan suatu kebaikan. Jadi kebaikan akan dinilai sebuah kejahatan, kejahatan akan dihukumi sebagai kebaikan. Hadza, kata beliau, ini adalah merupakan indikator ya bahwa hati itu telah mati. Hati yang tidak lagi mengenal kebaikan. Ya, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ternyata beliau mengatakan, atadruna man mayyitul ahya? Apakah kalian mengetahui, tahukah kalian bahwa ada orang-orang yang mayat yang sedang berjalan? Itu mungkin terjemahannya mayit, mayat, ahya, tapi dia hidup. Pernah mendengar istilah seperti itu? Adakah mayat-mayat yang berjalan? Dalam sebagian majlis saya bertanya kepada jamaah, Bapak Ibu sekalian, tahu adakah mayat-mayat yang berjalan? Mayat tapi masih berjalan. Sebagian kebingungan menjawabnya, kok ada Ustaz? Ya, mayit tapi masih berjalan. Ya, saya katakan, ya banyak sekali. Di dunia ini kebanyakan ya mayat masih berjalan. Kenapa demikian? Karena kebanyakan manusia hatinya telah mati. Ya, hatinya telah mati. Kembali kepada hakikat kehidupan yang kita sampaikan tadi sesuai penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Betapa banyak ya mayoritas penduduk dunia adalah orang yang ya tidak beriman. Mayoritas penghuni dunia pelaku kemaksiatan. Nah, yang baik sedikit. Maka begitu banyak ya para-para mayat yang, atau kok para-para mayat ya, kurang tepat istilahnya ya, tapi begitulah. Jadi mayat yang berjalan karena sungguhnya mereka telah mati, jiwanya telah mati. Nah, jiwanya telah mati. Jadi jasad dia kuburan bagi jiwanya sebelum jasadnya dikuburkan. Nah, pemirsa rahimakumullah, jangan sampai kita seperti itu. Kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ditanya, siapa itu? Man wa mayyitul ahya? Qala alladhi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Yang tidak lagi mengenal kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Ya. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Ya, perintah dikatakan itu dilarang, yang dilarang dikatakan perintah. Nah, itulah ya standar yang sering, atau mungkin parameter yang sering kita mendengar dan mendapatkan di tengah masyarakat, apalagi orang-orang awam, apalagi mereka yang hidupnya hanya dikendalikan oleh hawa nafsunya, tradisinya, kebiasaannya, itu standar hidupnya, bukan lagi syariat. Yang ungkapan mereka mengatakan, ini kan dah tradisi turun-temurun, ini warisan nenek moyang, ini warisan para leluhur. Ya, demikian. Standarnya ada berbeda. Allah mengatakan ini diharamkan, dia mengatakan tidak ada masalah. Allah mengatakan ini diharamkan, dia mengatakan, wah ini tidak. Ini diperintahkan, enggak. Ini bertentangan. Subhanallah. Itu berarti indikator hatinya telah mati. Jiwanya telah mati. Taib. Nah, satu ya fenomena dan fakta yang dijelaskan Imam Nuqayyim mungkin mengakhiri ya pembahasan tentang masalah hakikat kehidupan ini insyaallah. Masih ada seri kedua insyaallah karena belum selesai penjelasan Imam Nuqayyim tentang masalah hakikat kehidupan ini. Ya, bagaimana kita jalan ya atau tips kiat-kiat untuk ya, jalan-jalan yang harus kita tempuh untuk ya, meraih kehidupan yang sesungguhnya. Terakhir kata Imam Nuqayyim, beliau mengajak kita untuk ya melihat, membuka mata, membaca dan melihat fenomena dan fakta kehidupan manusia. Apakah kita termasuk dari golongan seperti itu? Ya, semoga tidak. Mari kita ya renungi sejenak perkataan Imam Nuqayyim. Warrajul huwa alladhi yakhafu maut qalbi. Hakikat sesungguhnya seseorang yang rajul, lelaki yang jati, yang betul-betul ya, yang mulia itu, yang senantiasa khawatir terhadap kematian hatinya, itulah seseorang yang sesungguhnya ya betul-betul bahagia. La mauta badani, bukan mati badannya. Baik, bila ya fenomena dan fakta kehidupan manusia, bila dia sakit, fisiknya sakit, dia bersegera, bergegas untuk datang kepada spesialis penyakit yang ada pada dirinya. Gak mau dia akan pergi kepada dokter umum atau gak jelas statusnya, ya tidak jelas keahliannya, gitu ya. Gak mungkin, ya gak mungkin. Tapi yang sangat disayangkan, bila hatinya sakit, kemana dia pergi? Dukun, paranormal, orang yang jahil, yang enggak tahu tulis baca, enggak tahu baca Al-Qur'an, enggak tahu ilmu, dia bertanya kepada orang seperti itu. Itu fakta. Nah, sehingga betul apa yang sampaikan Ibnu Qayyim, yang banyak betul memang hatinya telah mati. Itulah amwatun ya mayyitul ahya. Kita lanjutkan, ya. Idh aktsaru hadzal khalq yakhafuna maut abdani. Mayoritas manusia ini lebih khawatir, ya khawatir terhadap kematian fisik atau badan mereka. Wala yubaluna bimauti qulubihim. Enggak peduli, enggak perhatian tentang kematian hati mereka, jiwa mereka. Benarkah fakta yang jelas Imam Nuqayyim ini? Itukah realita dan kenyataannya? Silakan lihat. Sebelum melihat ke kiri kanan kita, lihat diri kita dulu. Silakan. Ya. Apakah kita termasuk pada orang yang hanya memperhatikan hidupnya jasad kita tanpa memperhatikan hidup diri kita, ruh? Ya. Atau hanya kita berpikir bagaimana bisa makan dan minum, tapi tidak bisa memberikan makanan dan minuman yang sehat untuk hati dan jiwa kita? Sebentar, kita lanjutkan lagi perkataan Imam Nuqayyim. Wala ya'rifuna minal hayati illa al-hayat at-tabi'ah. Mereka tidak mengenal kehidupan kecuali kehidupan ya fisik dan jasad. Seperti kehidupan ya makhluk yang Allah ciptakan. Wa dhalika min mautil qalbi war-ruh. Itulah sebagai ya bentuk kematian hati dan ruh. Fa inna hadhihi al-hayat at-tabi'iyyah shabihatun bidhilli az-za'im. Kehidupan jasad, kehidupan tabiat maya makhluk ciptaan Allah ini ya seperti dhilli az-za'il, bayang-bayang kemudian akan menghilang. Naam. Nabatus sari'il jafa, juga kehidupan tanaman yang segera akan mengering, ya. Yang ketika dilihat orang melihat, oh ini kehidupan tumbuhan yang hidup, ya yang subur, bayang-bayang seketika menghilang, pergi. Begitu dia tidur bermimpi melihat sesuatu, ya. Tapi begitu dia bangun tidak mendapatkan sesuatu, ada di depannya, di belakangnya, di samping kiri kanannya. Dia mengatakan, mana mimpi tersebut? Dia ingin kembali tidur untuk melihat mimpi tersebut. Ternyata juga tak bisa dilihat. Nah, banyak orang sekarang ini dia bermimpi, bukan malah bermimpi kalau yang baik ya. Boleh kita bermimpi untuk yang baik, bercita-cita. Tapi jangan begitu bangun, jangan lanjutkan tidur lagi. Bangun untuk merealisasikan, ya mewujudkan mimpi tadi. Tapi kalau tidur lagi, tidak akan ketemu mimpi lagi. Ya, hanya mimpi, mimpi, mimpi. Sampai kapan? Ya, thayyib. Oleh karena itu, ya, mari kami mengajak diri pribadi dan semua para pemirsa kaum muslimin, mari kita bersama-sama, ya, mengobati jiwa kita. Ya, kalau ada jiwa yang sakit, diobati dengan ilmu, amal saleh, zikir, ya. Jangan sampai fakta yang ya jelaskan Imam Ibnu Qayyim, jangan sampai hal demikian itu ada pada diri kita, ya. Jangan sampai perhatian kita kepada fisik kita, jasad kita lebih besar daripada perhatian kepada jiwa dan rohani, ya. Sehingga Masya Allah, segala kebutuhan fisik dunia kita, kita lengkapkan. Lengkapi. Makanan, minuman, semua. Bagus, itu diperintahkan secara syariat. Tapi yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita memberikan ya suplemen yang cukup, ya gizi, makanan yang sehat untuk jiwa kita. Apa itu makanannya? Ilmu. Amal saleh, akhlak yang mulia, cinta kepada Allah, ma'rifatullah, zikir. Nah, demikian ikhwatal iman, fahamisa rahimakumullah, ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hati kita kehidupan yang sempurna, yang mulia. Dan pembahasan ini belum berakhir. Masih ada sesi kedua insyaAllah, mudah-mudahan pekan yang akan datang, jika Allah masih berikan kehidupan kepada kita, kita lanjutkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Radio Roja. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
2: إخوان الإسلام رحمني ورحمكم الله. Pendengar Radio Roja, dimanapun saat ini Anda bersama kami. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman, pembahasan kitab Amalul Qulub, kami hadirkan bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala, mengenai hakikat kehidupan, di mana kita sudah mendengar bersama bahwasanya kehidupan yang hakiki adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita seringkali melihat sebagian dari kita hanya fokus mengejar apa yang menjadi kehidupan, kebahagiaan di dunia ini dengan mencari dan mengorbankan waktu, tenaga, upaya dan pikiran untuk mendapatkan harta dengan cara apapun yang dianggap bisa memberikan ketenangan, kebahagiaan bagi diri dan hatinya dan keluarganya. Namun sesungguhnya yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan dicontohkan oleh para sahabat Nabi, para sahabat ridwanallahu alaihi jami'an, yang mereka hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harap kepada Allah, dengan rasa takut dan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ketenangan, kebahagiaan yang hakiki. Dan padahal kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kebahagiaan itu hanya kita peroleh dengan ketaatan kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW hingga akhir hayat kita. Terima kasih khatil islam rahimani wa rahimakumullah atas kebersamaan antum semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan di setiap pertemuan kita ini, diberikan kebaikan, taufik dan hidayah, dengan ilmu tersebut bisa menuntun kita dalam keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia, dan mendapatkan apa yang kita cita-citakan kelak nanti insyaallah. Dan berikut ini kami hadirkan tilawah Al-Qur'an Karim yang mubarakah ke ruang dengan Anda. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.